maka tidak akan masuk surga. Orang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk surga. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, di antara contoh kesyirikan lagi, yaitu berdoa atau memohon kepada Allah seperti berdoa minta suatu hajat, keperluan, apakah kedudukan, jabatan, seperti ada pejabat-pejabat yang datang ke kuburnya wali atau ke kuburnya habib, minta supaya tetap jabatannya, supaya dia yang dipilih, ini syirik. Atau orang yang dia berdoa meminta rezeki, atau dia berdoa supaya dihilangkan penyakit, dia datang ke sana meminta suatu hajat kepada selain Allah, ini syirik. Atau minta tolong pada hal-hal yang manusia tidak mampu, sebab kita minta tolong kepada Allah yang setiap hari kita wajah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Minta tolong. Nabi SAW bersabda dan berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta hanya kepada Allah. Dan apabila engkau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong kepada Allah. Jadi pada hal-hal yang manusia itu tidak sanggup melakukannya, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal manusia yang sanggup saling tolong-menolong boleh, sebab Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, kita tolong-menolong sesama keluarga, sama tetangga, masyarakat, tolong-menolong. Ini dianjurkan. Orang-orang yang susah, kita bantu, kita tolong. Ini dianjurkan. Bahkan Allah akan menolong kita selama kita menolong hamba yang lain. Kemudian, contoh yang lain syirik istighatsah. Jadi minta tolong di saat sulit. Ya, ketika orang mengalami sulit, apakah tidak turun hujan, atau penyakit yang tidak pernah sembuh, atau dia fakir atau miskin atau yang lainnya, istighosah minta tolong di saat sulit kepada orang mati, baik itu kepada nabi, kepada wali, habib, kiai, kepada jin, atau datang ke kuburan keramat, atau minta rezeki, minta kesembuhan penyakit, atau minta kepada pohon tertentu, atau datang ke dukun, minta kepada mereka, ini semuanya syirik. Ini semuanya perbuatan syirik. Dan ini masih dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi kesyirikan ini masih ada. Dan di tengah-tengah umat masih ada. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim, Nabi bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal awthan." Dan tidak terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin, dan sehingga mereka menyembah berhala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim. Akan terjadi seperti ini. Bahkan ada di antara mereka yang akan tawaf di tengah-tengah berhala. Artinya dia tawaf mengelilingi berhala. Dan ini akan ada nanti yang seperti ini. Seperti yang saya sebutkan, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, berdoa, isti'anah, istighosah, dan yang lainnya, masih ada. Menyembelih dengan nazar untuk orang yang sudah mati. Seperti ada sebagian kaum muslimin, dia mengadakan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian menyembelih ayam jago untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dia niatkan untuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini perbuatan syirik. Beliau orang yang baik, orang yang saleh. Dan beliau larang orang gulu berlebih-lebihan kepada

Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Mal'unun man dzabaha li ghairillahi." Dilaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dan ini kesyirikan ini masih terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Masih banyak kuburan-kuburan yang disembah. Tambah tahun, tambah banyak kuburan yang disembah di Indonesia ini. Tambah banyak kuburan yang keramat yang dianggap berkah. Dalam Islam tidak ada kuburan yang keramat dalam Islam. Tidak ada. Tidak ada kuburan yang mengandung barokah. Tidak ada di muka bumi ini. Kita lihat kenyataan di tengah kaum muslimin masih banyak kuburan-kuburan yang disembah. Tempat-tempat yang disembah. Bahkan dijadikan sebagai tempat wisata. Ini semua tempat-tempat kesyirikan. Kuburan-kuburan dibangun dengan megah. Orang datang ke sana berbondong-bondong. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu datang meminta. Bahkan kenyataan yang ada bukan hanya itu. Bahkan orang-orang yang fasik pun kuburan disembah. Orang-orang yang soleh, kuburan disembah tidak boleh. Kuburan Nabi disembah tidak boleh, syirkun akbar. Apalagi yang disembah ini orang-orang yang fasik. Bahkan di Indonesia ini, sapi pun disembah. Ya, kereta dianggap keramat. Dan yang lainnya, kereta dimandikan, keris dimandikan, disembah. Ini perbuatan-perbuatan syirik yang masih dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan kalau kita perhatikan kesyirikan orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini, ini lebih syirik daripada orang-orang terdahulu. Artinya kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang pada zaman sekarang ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kashfus Syubuhat. Beliau menyebutkan bahwa syirkul awwalin akhafu min syirki ahli zamanina bi amrain. Kata beliau bahwa syirik orang-orang terdahulu itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang pada zaman sekarang. Dengan dua, kata beliau. Yang pertama, kata beliau bahwa orang-orang terdahulu mereka tidak menyekutukan Allah, tidak berdoa kepada malaikat atau kepada wali atau kepada berhala bersama Allah, melainkan pada saat mereka senang mereka berbuat syirik. Kalau di saat mereka mengalami kesulitan, kesusahan, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Bahkan mereka mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Seperti disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Wa idza massakumu dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan apabila kalian ditimpa oleh kesulitan di tengah lautan, maka hilanglah orang-orang yang kalian berdoa melainkan hanya kepada Allah saja. Artinya tidak ada yang kalian panggil, yang kalian seru kecuali hanya kepada Allah. Tatkala kami menyelamatkan kalian, tatkala Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Wa kana al-insanu kafura. Kata Allah, dan dalam manusia ini kufur. Jadi, antum perhatikan. Ya, bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu itu, ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, mereka mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi di saat mereka senang, mereka menyekutukan Allah. Jadi apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, hilang siapa yang kalian seru. Tidak ingat mereka untuk berdoa kepada berhala-berhala itu. Yang mereka ingat berdoa hanya kepada Allah. Tapi tatkala Allah menyelamatkan manusia di kedaratan, kalian berpaling. Dan manusia ini tidak berterima kasih kepada Allah. Kufur. Dalam surah Al-Isra. Di ayat 68-67. Kemudian juga dalam surah yang lain. Dalam surah Al-An'am juga ada. Dalam surah Zumar juga ada. Dan yang lainnya. Jadi ini yang pertama, kata Syekh Muhammad Al-Wahab, bahwa syirik orang-orang terdahulu lebih ringan dibandingkan orang-orang syirik pada zaman sekarang. Dengan dua perkara. Yang pertama, orang-orang terdahulu itu mereka tidak berbuat syirik. Tidak berdoa kepada malaikat atau wali atau berhala.

0: Allah bersama Allah melainkan dalam keadaan mereka senang mereka berbuat syirik. Adapun dalam keadaan susah, sulit, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua, bahwa orang-orang terdahulu mereka berdoa, meminta, berbuat syirik. Artinya mereka menyekutukan Allah. Di samping mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada yang lain. Tapi ya, orang-orang yang mereka berdoa, orang-orang yang mereka sembah, adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dari para nabi, atau wali, atau malaikat. Atau mereka juga meminta kepada pohon atau batu. Adapun yang sekarang, orang-orang yang sekarang, mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mereka berdoa juga kepada orang-orang yang orang-orang ini termasuk min afsaqin nas. Orang yang paling fasik di muka bumi ini. Yang mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak sholat. Bahkan di antara mereka yang minum khamar, berzina, mencuri. Nah ini yang disembah. Anda melihat orang-orang yang dibilang dia sebagai wali. Ya, dalam Tariqat Sufiyah itu ada tingkatan mereka. Ya, syariat, hakikat, marifat. Sampai kalau sudah tingkatan yang paling tinggi, sudah hilang beban syariat. Mereka tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa. Nah, ini dianggap oleh masyarakat dia wali. Makomnya sudah beda, dianggap wali. Sampai bukan hanya mereka tidak sholat saja, tidak puasa saja, bahkan lebih dari itu. Mereka minum khamar, berzina, mencuri, dan yang lainnya. Nah, ketika mereka meninggal, orang berbondong-bondong datang ke kuburnya, menyembah kuburnya. Ini menunjukkan bahwa keadaan orang sekarang lebih jelek daripada orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu, mereka mencari orang-orang saleh untuk mereka sembah. Jelas syirik, semua syirik adalah jelek. Tapi untuk membandingkan bahwa keadaan orang terdahulu lebih ringan kesyirikannya. Jelas semua syirik tidak diridhai oleh Allah SWT. Tapi sekedar bandingan yang antum bisa berpikir. Bagaimana jeleknya orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini. Yang sesudah para nabi, sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang mereka menyembah orang-orang yang berbuat jahat. Berbuat durhaka kepada Allah, mereka sembah. Seandainya orang soleh saja mereka menyembah Nabi, enggak boleh syirik. Apalagi menyembah orang-orang yang jelas-jelas berbuat dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka sebagai wali. Dianggap oleh mereka sebagai wali. Dianggap oleh mereka sebagai kiai. Ikhwani fiddin, azakumullah. Wa akhwat fillah, azakumullah. Ini contoh-contoh kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah musyrik, kafir. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usulul Thalatha, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Jadi orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia musyrik kafir. Ini secara umum demikian. Secara umum demikian. Jadi orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu musyrik kafir. Dalilnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang menyembah ilah atau berdoa kepada ilah yang lain bersama Allah, padahal tidak ada satupun dalil baginya tentang itu, maka sungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ya, orang kafir tidak akan beruntung. Orang yang beribadah, orang yang menyembah kepada selain Allah, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, penyebutan yang tadi saya sebutkan, penjelasan Syekh Muhammad bin Wahab, bahwa barang siapa yang malingkan satu macam ibadah kepada Allah, maka ia musyrik kafir, ini secara umum demikian. Tapi nanti dirinci lagi oleh para ulama tentang apakah sudah sampai hujah kepada dia, apakah dia tahu atau tidak, atau yang lainnya. Tapi secara umum dikatakan demikian. Kemudian selanjutnya ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Kalau kita membahas tentang masalah syirik, kita harus tahu juga ancamannya, supaya orang itu berhati-hati, tidak menganggap gampang masalah syirik ini. Sebab syirik ini perbuatan dosa besar yang paling besar. Yang pertama, kita melihat di halaman 173, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam kemusyrikannya dan ia tidak bertobat kepada Allah. Saya ulangi, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, kepada Allah, jika orang itu mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya yaitu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu, selain dari syirik, bagi siapa yang ia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Ini bisa juga dilihat dalam surah An-Nisa ayat 116. Antum perhatikan ya. Di sini Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain bagi siapa yang kehendaki. Ini ingat, orang berbuat syirik, kalau umpamanya sekarang dia taubat, sebelum dia meninggal dunia, dia masih hidup, dia taubat, ya kan diampuni Allah, insya Allah kan diampuni dosanya oleh Allah. Dia berbuat syirik. Dalam hidupnya terus berbuat syirik. Sekarang dia tahu bahwa syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Sekarang dia taubat. Diterima oleh Allah atau tidak? Diterima oleh Allah. Enggak betul-betul dia. Taubatnya dengan taubat yang nasuha, taubat yang ikhlas, jujur. Yang dimaksud dalam ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang mati dalam keadaan syirik. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, nanti di akhirat Allah tidak akan mengampuni. Jadi kalau dia berbuat syirik sampai dia meninggal, nanti di akhirat Allah tidak akan mengampuni. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan diharamkan baginya sorga. Untuk dosa-dosa yang lain yang dia tidak sempat bertobat, ya, dosa-dosa yang lain, dosa dari perbuatan, dosa-dosa besar, dia tidak sempat bertobat, nanti di akhirat itu tergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan. Kalau Allah kehendaki, Allah akan siksa mereka itu. Jadi ini tergantung daripada masyiah. Ini harus perhatikan ya. Yang dimaksud bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik apabila orang itu mati dalam keadaan syirik dan dia tidak taubat. Itu perhatikan. Tapi kalau dia masih hidup, dia berbuat syirik, kemudian dia taubat, diampuni. Bagaimana para sahabat, tabi'in, yang mereka dulunya berbuat syirik, kemudian mereka taubat dengan taubat yang nasuh. Jadi yang pertama, bahwa orang berbuat syirik, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah apabila dia mati dalam keadaan syirik dan tidak taubat. Dan dosa syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Yang kedua, orang berbuat syirik diharamkan surga. Dengan dasar firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang mempersekutukan Allah, orang berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun juga. Yang ketiga, bahwa syirik menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Jadi orang berbuat syirik dihapuskan pahalanya, seluruh amal kebaikannya itu yang dilakukan itu dihapuskan. Dasarnya apa? Firman Allah yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 88. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ini untuk para nabi aja. Allah ingatkan ini kisah para nabi sebelum ayat ini. Sebelum ayat 88, Allah menceritakan tentang para nabi. Kalau seandainya para nabi itu berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan hapuskan semuanya yang mereka lakukan dari amal kebaikan. Kemudian Allah berfirman lagi khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan itulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi dua ayat ini menjelaskan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal kebaikan yang pernah lakukannya akan dihapuskan oleh Allah. Sholatnya, puasa, zakat, sedekah, menolong orang fakir dan yang lainnya, kalau dia berbuat syirik dan mati dalam berbuat syirik, dihapuskan seluruh amalnya oleh Allah SWT. Nasallallahu salam wa afiyah. Kemudian, yang keempat, orang yang musyrik itu halal darah dan hartanya. Karena Nabi diperintahkan untuk memerangi orang musyrikin. Bagaimana Allah berfirman, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Dalam surah At-Taubah ayat 5. Dan Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fa idha fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Nabi bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja. Dengan benar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka dilindungi. Kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka ada pada Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini diantara bahaya kesyirikan, ancaman bagi orang berbuat syirik. Ini baru sebagian kecil saya sebutkan. Masih ada lagi yang lain, bahwa orang-orang berbuat syirik, dia tidak akan mendapatkan rasa aman dalam hidupnya ini. Tidak akan dapat rasa aman. Sama sekali. Jadi orang berbuat syirik tidak akan dapat rasa aman. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang bertauhid dapat rasa aman, dapat petunjuk. Kebalikannya orang berbuat syirik tidak akan dapat rasa aman. Selalu hidupnya tidak merasa tenang. Kemudian orang-orang yang berbuat syirik juga selalu merasa takut. Orang-orang yang berbuat syirik dia dihinakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan yang lainnya, banyak sekali mafsadah dari kesyirikan ini. Belum lagi malapetaka yang selalu menimpa mereka. Itu ancaman bagi orang berbuat syirik. Belum lagi akan diazab di kuburnya. Dan nanti di akhirat juga akan disiksa oleh Allah. Disiksa yang pedih. Nasallallahu salam wa afiyah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Ya, insyaAllah pada pekan yang akan datang kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan masalah bahaya syirik ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alai.
4: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kajian dari bahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sebuah risalah yang beliau susun. Kita telah menyimak bahasan poin ke-8 berkaitan dengan penjelasan mengenai bahaya kesyirikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Tilawah Mubarakah. Kita akan simak tilawah dari surat Fatir bersama Qori Mishari Rosi Dalafasi. Selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yeah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
0: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin fitnati bani israil kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya, kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih adab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para laki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar

dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustaz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan.

0: kan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini, semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah, itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut? Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena enggak punya pegangan, enggak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Sesuai Bukhari, tunjukkan. Sesuai Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian. Gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau di sampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu, nenek moyang kami. Ini bukan dalil, mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang, bukan kata ini kan dari dulu turun temurun, ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga. Dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, "Wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih. Dia fahami dengan pemahaman yang benar. Dia amalkan. Dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan. Justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama, dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama, dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan, mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah menyebutkan, wa inna kathira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna kathira minan nasi biliqai rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna kathira layudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna kathiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia, yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبْأَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah, sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari Sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka, karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لَالشَّمْسُ

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.
0: وَمَا

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami akan hadirkan program kajian ilmiah bahasan ilmu parenting yang mengupas buku Tarbiyah Jinsiyah bersama Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala. Kita akan menyimak bahasan tema tentang penjelasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang wanita safar tanpa mahram dan metode pembelajaran mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Semoga bermanfaat kami hadirkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
8: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun berada, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin yang ke-8, yaitu Allah melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahramnya. Ini salah satu adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ya di dalam hubungan ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, Allah melarang kaum wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, safar ya, artinya dia melakukan perjalanan safar. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Faqala rajulun faqala ya Rasulullah uktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha wa kharajat imra'ati hajatan qala idhab fahujja ma'a imra'atik. Nabi berkata, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bersafar, berpergian, ya, seorang diri kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seseorang yang berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan ini dan ini. Dan istri saya atau istriku

tahu bahwasanya perang itu ataupun jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncak amal dalam Islam, ya, keutamaannya kita tahu semua, ya, keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, debu yang menutupi kaki itu dapat menjaganya dari api neraka, jilatan api neraka, dan lain-lain sebagainya, apalagi kalau mati syahid, ya, maka balasannya surga. Ya, itu adalah peluang yang sangat besar untuk meraih surga. Yang satu lagi, memahrami istri berangkat haji. Memahrami di sini boleh jadi dia juga berhaji bersama istrinya, atau boleh jadi dia menyertai saja. Ya, tidak melaksanakan ritual ataupun prosesi ibadah haji. Ya, dua-duanya boleh. Ya, nah, mana yang jadi pilihan ini? Mana yang lebih diutamakan? Ya, mana yang lebih didahulukan? Nah, ia bertanya kepada Nabi. Ya, ia dihadapkan dua perkara itu, dua pilihan itu. Maka Nabi berkata kepadanya, ya, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Bahwa itu lebih baik baginya tentunya. Ya, dari sisi apa? Yang pertama, dia tentunya mendapat pahala, ya, apalagi dia ikut berhaji bersama istrinya. Yang kedua adalah dia, ya, telah berbuat baik kepada istrinya dengan menyertai haji, hingga dia istrinya bisa berangkat haji. Karena haji itu juga jihad bagi kaum wanita, ya, kalau dia tidak ada mahramnya, bagaimana dia bisa melakukan amal itu? Dia tidak bisa berangkat tanpa mahram, ya, karena Nabi melarang seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram. Ya, maka dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh bersafar, berpergian, kecuali bersama mahramnya. Walaupun untuk mengerjakan ibadah haji, ya, tidak lantas karena ini adalah safar taat, ya, ya, untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam bahkan, ya, lalu menggugurkan, ya, kita katakan larangan itu. Tidak, larangan itu tetap berlaku, yaitu tidak boleh wanita bersafar, dilarang wanita bersafar tanpa mahram. Jadi alasan berangkat haji, pergi haji, menunaikan haji itu tidak bisa dijadikan dan diangkat menjadi alasan, ya. Nah, Rasulullah katakan, ya, dalam hadis yang lain bahwasanya jihad itu haji itu adalah jihad bagi kaum wanita, ya. Nah, demikian. Maka Nabi memilih untuk laki-laki ini memahrami istrinya berhaji. Itu lebih baik daripada dia ikut dalam peperangan ini dan ini, walaupun dia sudah mendaftarkan diri. Ya, dia mengatakan, uktutibtu, aku sudah mendaftarkan diri. Artinya dia ada kesanggupan untuk ikut pergi jihad bersama Nabi SAW. Ya, bekal apa semua sudah komplit, ya, tinggal berangkat bersama Nabi, perang. Perang bersama Nabi, ya, ini punya arti tersendiri mungkin, ya. Nah, tapi ya, Nabi tetap memilihkan baginya, ya, memahrami istri berangkat haji. Ya, tentunya keutamaannya itu lebih besar, karena di situ ada dua orang yang mendapatkan manfaatnya, dia dan istrinya. Kalau dia berangkat perang, ya, mungkin itu maslahatnya untuk dirinya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, dan juga dengan itu istrinya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ya, nah, demikian. Jadi salah satu, ya, hukum di dalam Islam, ya, untuk menjaga marwah, martabat, kehormatan, kemuliaan seorang wanita, dan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi pada dirinya, ya, fitnah-fitnah ataupun kejahatan-kejahatan yang mungkin saja menimpa dirinya di dalam perjalanan, ya. Nah, maka, ya, dia tidak boleh berangkat kecuali ada yang menyertainya. Nah, demikian. Ya, itu poin yang ke-8. Ya, tujuannya tentunya untuk menjaga kehormatan seorang wanita, ya, karena mereka, ya, sangat rentan, ya, untuk menjadi objek kejahatan, ya, kaum lelaki. Nah, demikian. Dan juga mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri, ya. Mereka kaum yang lemah, pertimbangannya juga lemah. Sementara safar itu adalah kit'atun minal adab, potongan dari adab. Ya, maka perlu ada mahram yang menyertainya, dan mahram sini laki-laki yang sudah baligh tentunya, ya, bukan anak kecil, ya, tapi laki-laki yang sudah baligh.
Nah, demikian dari karib kerabatnya ataupun keluarga.

0: yang masuk kategori mahram tentunya, ya. Nah, demikian. Yang kesembilan, Allah Azza wa Jalla melarang seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram. Dan juga sebaliknya. Seperti misalnya berjabat tangan, ya, apalagi yang lebih dari itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, la ayyut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Ya, seandainya kepala seorang ditusuk dengan pasak dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis sahih riwayat Tabrani. Jadi ini jelas larangan, ya, laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, nah demikian. Baik itu berjabat tangan, ya, atau hal-hal yang lebih, ya, besar dari itu, ya. Nah, demikian. Dan ini untuk menjaga kedua-duanya. Menjaga laki-laki dari fitnah syahwat, ya, dan menjaga wanita sehingga terjaga, terpelihara kehormatan dirinya dan martabat dirinya, ya. Nah, demikian. Karena, ya, setan bisa menjadi, ya, pihak ketiga di situ yang bisa saja menyeret mereka kepada perbuatan yang lebih keji, ya, yaitu zina. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu salah satu di antara poin, ya, di mana Islam menegaskan, ya, batasan-batasan yang tegas, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, nah demikian. Yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang wanita melembutkan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya agar tidak menimbulkan fitnah dan dia bisa menjadi sasaran kejahatan kaum lelaki. Dan untuk kaum lelaki mungkin hatinya lebih terjaga, tidak muncul keinginan-keinginan kotor, ya, hal-hal buruk negatif dalam pikirannya. Ya, manusia punya tools yang namanya hawa nafsu. Mau dibuang nggak bisa. Dia tertanam dalam diri kita karena kita perlu. Tapi ini juga tools yang berbahaya. Ya, nah, perlu dibatasi. Hawa nafsu nggak bisa dibuang, tapi perlu dibatasi. Nah, maka pembatasan-pembatasan itu salah satunya adalah dengan hal ini. Ya, syariat ini. Ketentuan ini, yaitu wanita ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia jangan melembutkan, melemah gemulaikan suaranya. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri nabi, kamu tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu tunduk melemah gemulaikan dalam berbicara sehingga muncullah keinginan-keinginan kotor orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Yang dimaksud tunduk dalam berbicara adalah, ya, melemah gemulaikan suaranya. Wanita identik dengan kelembutan. Segala sesuatu pada dirinya itu memang disetting lembut, termasuk suara. Ya. Dia tidak ada jakun seperti laki-laki, ya. Nah, suaranya juga tidak seperti suara laki-laki, ya. Yang cenderung tebal, ya. Ngebas. Ya, wanita suaranya tipis. Ya, maka dengan kondisi seperti itu, ya, di mana dia juga harus berkomunikasi, ya, dengan laki-laki misalnya yang bukan mahramnya, misalnya dalam jual beli, ya, boleh, ya, berjual beli antara laki-laki dan perempuan. Cuma, ya, perhatikanlah adab ini. Ketika dia berbicara dengan laki-laki, jangan laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana, janganlah dia melemah gemulaikan suaranya, ya. Nah, demikian. Sehingga ini bisa menimbulkan keburukan, ya, terhadap laki-laki yang mendengarnya. Ya, namanya hati berbolak-balik, ya, bisa saja tergoda. Setan hadir di mana-mana. Setan ada di mana-mana, ya. Nah, dikhawatirkan dia bisa tergoda dan muncul keinginan-keinginan buruk dan kotor di dalam hatinya. Maka tindakan preventif itu lebih diutamakan, lebih didahulukan. Ya, berlakulah di sini kaidah saddudzara'i, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya nggak bisa dikatakan, wah, saya nggak terpengaruh dengan suara wanita yang lemah gemulai. Ya kita bicara orang yang normal di sini ya. Ya pasti semua yang ada pada wanita itu menarik perhatian. Jangankan bicaranya, diamnya saja itu menarik perhatian, apalagi bicaranya ya. Nah, wanita itu diam saja itu sudah menarik perhatian, apalagi dia ya bergerak. Nah, itulah kaum wanita yang diciptakan oleh Allah seperti itu kodratnya, karena dialah pasangan sisi lain dari laki-laki ya. Innaman nisa saqa'ikur rijal. Nah, ya seperti itu ya kondisinya. Maka Islam meletakkan adab-adab, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang ini bisa menyelamatkan kedua belah pihak. Ya si kaum wanita bisa selamat dan kaum laki-laki juga bisa selamat. Karena yang diinginkan di sini adalah selamat. Ya, menjaga agar tidak jatuh dalam hal yang membinasakan. Walatulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nabi juga mengatakan, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Melemah gemulaikan suara ketika berbicara, itu bisa ya memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud dengan tunduk dalam berbicara adalah dengan melemah gemulaikan suara ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, katakanlah, ucapkanlah kata-kata yang baik. Ya, yang baik di sini ya salah satunya adalah dengan cara yang benar juga. Ya, nah dengan cara yang benar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar membersihkan seluruh anggota badan dari zina-zina kecil. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, Inna Allah kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dhalika la mahalata. Fazina al-ain al-nadhar. Wazina al-lisan al-mantik. Wal-nafsu tamanna wa tashtahi. Wal-farju yusaddiku dhalika kullahu au yukadzibahu. Au yukadzibuhu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian atas setiap bani Adam dari zina. Ada bagiannya dari zina yang mesti dia dapatkan. Ini zina secara maknawi ya, bukan hakiki. Maka zina mata adalah melihat. Yaitu ini mata bisa menjadi saluran menuju zina. Itu maksudnya. Ya. Dan zina lisan adalah berbicara. Ya, seperti tadi ya, seorang wanita melemah gemulaikan suaranya kepada laki-laki, laki-laki juga melemah gemulaikan suaranya kepada wanita untuk memancing perhatiannya. Ini bisa menjadi zina lisan, ya, yang bisa berujung membawa kepada zina yang hakiki. Dan hati berangan-angan dan muncul ketertarikan, ya, muncul ya mau itu, ya, dan itu problematika manusia, yaitu mau tak mau. Manusia ini makhluk yang problematik. Kenapa? Ya, karena dia dikasih kekuatan oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Dan kekuatan yang dimaksud itu adalah kemauan. Kemauan manusia itu adalah kekuatan terbesarnya. Allah tidak memberikan kekuatan itu kepada malaikat sekalipun. Malaikat tidak punya kemauan. Jin dan binatang dibatasi kemauannya. Ya, dibatasi kemauannya. Ya, sebagai contoh iblis ya termasuk yang hebat dari kalangan jin, dibatasi kemauannya. Seengkar-engkarnya iblis, dia tidak mau jadi Tuhan. Tapi manusia, kemauannya itu luar biasa, tanpa batas. Yang kata Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kemauan manusia itu, maunya manusia itu di bawah maunya Tuhan. Dan tidaklah kamu mau, melainkan itu di bawah maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kekuatan, power yang gede. Tapi justru disitulah masalah kita. Itu masalah manusia, yaitu mau atau tak mau. Maka dia harus maintenance itu. Itu masalah kita hari-hari. Antara mau tak mau itu. Ya, di sini kemauan zina itu besar. Maka Islam memaintenance-nya ya dengan apa? Ya, dengan menurunkan ya kita katakan aturan-aturan yang bisa meredam kemauan itu. Ya, nah demikian. Yaitu apa? Ya menundukkan pandangan, menjaga lisan ya. Ya dan menjaga hati ya. Nah, karena ya kemaluanlah yang membenarkan hal itu atau mendustakannya. Ya, nah apakah muncul maunya atau tidak maunya ya, wallahu alam bisawab. Dalam riwayat lain ada tambahan dan tangan zinanya adalah meraih, kaki zinanya melangkah. Ya, nah seperti itu. Jadi Allah memerintahkan kita agar menjaga seluruh anggota badan kita ini dari zina kecil ya, dari zina-zina kecil yang ya, jangan sepele. Walaupun zina kecil dia bisa mengarahkan seorang itu kepada zina yang sebenarnya, yang hakiki, yang lebih besar ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu aturan yang Allah turunkan kepada kita, syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Nah kemudian yang ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya juga memerintahkan para pemuda yang telah mampu memberikan nafkah lahir batin agar segera menikah. Nabi mengatakan lam naro lil mutahabbaini mithlun nikah. Kami tidak melihat adanya solusi lain ya, jalan keluar lain bagi dua sepasang insan yang sudah jatuh cinta selain menikah. Nah, selain menikah. Maka para pemuda khususnya jika sudah mampu memberikan nafkah lahir batin, maka poin pertama yang harus ada di kepalanya adalah menikah. Itu nomor satu. Sebelum yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Ya kedua bisa aja listnya ya, macam-macam ya. Wah, menuntut ilmu ini, itu ya. Nah, tapi ya kalau dia sudah mampu, maka list pertama adalah ya dia menikah. Ya, nah demikian. Dan memerintahkan kepada mereka yang belum mampu agar membentengi dirinya dengan ya berpuasa. Mungkin kelasnya kelas saum ya, maka ya berpuasalah. Yang sudah mampu ya menikahlah. Nabi SAW bersabda, ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang telah mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan matanya dan memelihara menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu, ya, artinya kemampuan itu tidak ada. Konsekuensi logisnya apa? Kalau kemampuan itu ada, ya maka ini tidak jadi pilihan. Ya, ini tidak jadi pilihan. Pilihan pertamanya tetap apa? Menikah. Ya, nah bagi yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena itu adalah tameng baginya ya, ya pelindung ya yang bisa menjaga dirinya dari hal yang lebih buruk, dari perbuatan yang lebih keji yaitu zina. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu bagi yang tidak mampu ya, maka solusinya adalah berpuasa. Bagi yang mampu maka solusinya adalah menikah. Ya, ya. Bagi yang nggak mampu nggak ada solusi yang kedua, ketiga, yang kedua misalnya sebagian ya dibolehkan masturbasi onani karena belum mampu nikah kemudian tidak, bukan itu solusinya. Nggak disebutkan Nabi di sini solusinya masturbasi dan lain sebagainya. Ya, adapun itu sudah kita bahas sebelumnya ya, hukum onani masturbasi ya, menurut mayoritas ulama haram hukumnya. Ya, dan bagi ulama Syafi'i ya, dan Imam Syafi'i itu membatalkan puasa. Ya, nah demikian. Jadi enggak ada opsi lain. Ya selain ya kita katakan berpuasa. Nah, bagi yang mampu maka ya nomor satu di dalam listnya adalah menikah. Ya, apa-apa yang menghalanginya menikah kalau dia sudah mampu. Ya. Ya. Kalau dia sudah mampu, apa yang menghalanginya menikah? Kecuali ya dia orang yang lemah. Ya, nggak ada lagi yang menghalanginya sebenarnya. ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Itulah 12 poin ya, hal-hal yang berkaitan dengan syariat yang berkenaan dengan adab bergaul dengan lawan jenis.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Kita sampai pada poin metode pembelajaran dari bab mengajarkan adab-adab lawan jenis ya. Seperti yang sudah kita bahas, ada beberapa poin yang sudah kita lewati ya, tentang masalah adab bergaul dengan lawan jenis. Kita sampai pada poin yaitu metode pembelajaran. Apa-apa saja langkah yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk menanamkan hal ini. Yang pertama adalah orang tua harus berusaha menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam melaksanakan aturan syariat ini. Misalnya adab istizan, ya, menundukkan pandangan, ya, kemudian memelihara diri dengan menjaga pandangan. Ya, bagi seorang ibu mungkin dia tidak bersafar tanpa mahramnya, tidak berkhalwat, ya, dan beberapa poin tidak berikhtilat, ya, dan beberapa poin yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, jadi kita orang tua harus menjadi teladan dalam hal ini. Ya, karena pendidikan itu adalah keteladanan. Ya, anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, karena anak itu adalah peniru ulung. Dia sangat mudah meniru. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang disaksikannya itu akan langsung ditirunya. Itulah anak-anak. Ya, maka dalam hal ini orang tua harus menjadi teladan ya bagi anak-anak mereka dalam melaksanakan aturan-aturan syariat tersebut. Adab-adab yang telah kita jelaskan sebelumnya itu. Karena sekali dia lihat pelanggaran ataupun ketidakcocokan antara ucapan dan perbuatan, itu akan langsung ya dia serap ya ke dalam hatinya ya. Nah, karena biasanya orang akan melihat apa yang dilakukan, tidak mendengar apa yang diucapkan ya. Nah, karena manusia lebih mudah belajar dari apa yang dilihat daripada dari apa yang didengar. Ya, maka kita kadang-kadang bicara panjang lebar tentang gadget misalnya, bahaya gadget, ya, dampak buruknya, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang disaksikan oleh anak adalah orang tua nggak bisa lepas dari gadgetnya, maka kata-kata itu akan menguap, akan mentah, akan mental. Dia tidak bisa menyerapnya dan dia tidak bisa memahaminya. Apa yang kita katakan, wah, handphone itu, gadget itu berbahaya dan lain-lain sebagainya, dia nggak mengerti, nggak memahaminya. Yang dia pahami apa yang dia lihat, ya, orang tuanya main gadget misalnya, ya. Nah, jadi orang akan lebih mudah belajar dari apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Dan itu kan pernah terjadi juga ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk bertahalul, menyembelih hadyu dan mencukur rambut karena terhalang masuk Mekah setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi menyuruh mereka, memerintahkan mereka, mengeluarkan instruksi agar mereka menyembelih hewan-hewan hadyu mereka dan mencukur rambut-rambut mereka. Tapi tidak ada satu sahabat pun yang melakukannya. Ya, tidak ada yang bergeming. Mereka tetap terpaku, tidak melaksanakan apa yang dilakukan, yang diperintahkan secara lisan oleh Nabi SAW. Sehingga membuat Nabi kecewa ya, dan kembali ke tenda beliau. Di tenda beliau, beliau bertemu dengan istri beliau yaitu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah berkata kepada Nabi, melihat kegundahan Nabi ya, kegelisahan Nabi, kesedihan Nabi. Ummu Salamah berkata, maukah kamu, mereka melakukan apa yang kamu katakan, apa yang kamu perintahkan? Nabi berkata, ya tentu saja. Maka Ummu Salamah berkata, keluarlah, jangan bicara kepada siapapun. Jangan ucapkan sepatah kata pun. Keluar, ambil pisaumu, sembelih hewan hadiumu. Panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu. Itu masukan dari Ummu Salamah. Ya. Nah, Ummu Salamah adalah seorang janda yang dinikahi Nabi ya, dan tentunya punya pengalaman yang mungkin banyak ya. Nah, ya wanita juga berbeda-beda tingkat kematangannya, kematangan berpikirnya ya. Nah, maka Nabi melakukan apa yang dikatakan itu, yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Beliau keluar, mengambil pisau dan menyembelih hewan hadi beliau, lalu memanggil tukang cukur dan mencukur rambut beliau. Maka apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang melihat itu berebut-rebut, berlomba-lomba, hampir saling mencelakai satu sama lainnya untuk melakukan apa yang dikatakan Nabi itu, apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Padahal Nabi tidak bicara sepatah kata pun, tidak menyuruh mereka lagi. Mereka berlomba-lomba menyembelih hewan hadiu mereka dan mereka mencukur rambut-rambut mereka. Mereka melakukan apa yang dilakukan Nabi. Padahal sebelumnya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Artinya apa? Manusia biasanya bisa lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ya, daripada apa yang mereka dengar. Ya, kata-kata yang mereka dengar. Walaupun mereka paham apa yang dikatakan Nabi itu. Bukan mereka enggak paham. Ya, nah demikian. Jadi itulah pengaruh teladan ya di dalam pendidikan. Ya, dia memberikan pengaruh yang sangat besar ya kepada ya otak manusia sehingga mereka melakukan apa yang mereka lihat ya, yang mereka saksikan. Nah, demikian. Jadi itulah dia pendidikan ya sangat erat dengan keteladanan. Maka dari itu poin pertama adalah orang tua harus menjadi teladan di sini ya dalam melaksanakan adab-adab bergaul dengan lawan jenis itu ya. Nah, demikian. Yang kedua, terangkan tentang adab pergaulan dengan lawan jenis ini sesuai dengan tahap perkembangan usia anak ya, karena manusia itu belajar mengikuti tahapan usianya. Makanya ada klasikal dalam pendidikan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Nggak mungkin kan pelajaran kelas 3 diberikan kepada anak yang masih kelas 1. Atau sebaliknya juga, ya. Nah, demikian. Ya, misalnya ketika masih kecil, kita singgung, ya. Selagi kecil, masih boleh main bareng. Nanti setelah besar, nggak boleh bebas lagi. Ya. Nah, demikian juga tentang ya adab-adab yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, ada 12 poin yang sudah kita bahas. Ya, misalnya adab meminta izin ya. Itu kan nanti beda kalau ketika dia sudah baligh dengan dia masih balita, masih kecil. Yang mana dia masih boleh. Ya, ada waktu-waktu di mana dia tidak boleh lagi. Nah, itu kan harus disampaikan, diterangkan adab-adab pergaulan ini sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Misalnya menutup aurat. Ya. Nah, ada masa-masa ya anak-anak itu masih dibolehkan memakai pakaian-pakaian yang ya untuk anak-anak ya. Nah, tapi ada masanya dia tidak boleh lagi. Nah, jadi ya ini harus diberikan pelan-pelan ya. Nah, kepada anak ya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya ya. Nah, demikian. Jadi ya supaya ya karena nalar manusia itu kan berkembang ya, dia anak-anak kecil mungkin belum bisa menalar kenapa dia harus membatasi diri dengan lawan jenisnya. Mungkin belum bisa dia pahami itu. Karena belum ada gejolak syahwat di situ. Ya, maklumlah masih kecil. Ya, nah demikian juga tentang aurat lawan jenisnya, mungkin dia belum paham. Tapi seiring dengan perubahan yang terjadi pada dirinya, mendekati balik saja itu sudah memang harus diperketat. Melatih misalnya memisahkan tempat tidur, ya itu kan dari kecil mungkin dia belum bisa untuk berpisah tempat tidur. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, ya dia harus bisa ya pisah tempat tidur dari lawan jenisnya, pisah kamar dari lawan jenisnya. Nah, jadi begitu ya, manusia itu berkembang. Ya, maka banyak orang tua yang keliru, dia tidak mengikuti perkembangan usia anak. Nah, ada anak kecil diperlakukan seperti orang dewasa. Ya, nah kecil-kecil sudah misalnya dicadarin, ya kan mereka masih bermain. Ya, sehingga membatasi ruang gerak mereka. Ya, nah Nabi membiarkan Aisyah untuk bermain boneka. Kenapa? Karena masih usia bermain. Ya, beda ketika Aisyah sudah masuk remaja. Ya, nah jadi Nabi tidak memperlakukannya sama. Nah, begitu juga anak-anak kita, ya, ikuti perkembangan usianya. Ada orang tua yang enggak mengikuti. Anaknya kecil diperlakukan seperti orang dewasa, diperketat. Ya. Wah. Ya, belajar juga harus ada tahapannya ya. Nah, demikian. Ya, jangan bicara apa salahnya. Ada sebagian kecil-kecil masih 2 tahun itu udah dicadarin. Oh, ini untuk latihan ya. Masalahnya itu waktu dia bermain. Ya, jangan dirampas itu dari anak. Sehingga dia terbatas ruang geraknya. Nah, belum waktunya. Ya. Nah, demikian. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah remaja, justru diperlakukan masih seperti bocil. Ini juga keliru. Anak ketika remaja ya perlakukan sebagaimana remaja. Ya, kita sudah bahas itu ya di buku Ada Apa Dengan Remaja. Banyak orang tua yang enggak siap mengikuti perkembangan usia anak. Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Ya. Nah, jadi ya ini harus ya kita katakan sesuai dengan perkembangan usia anak itu. Ya, ketika dia sudah dewasa ya perlakukanlah sebagai orang dewasa. Jangan diperlakukan seperti bocil, dia juga tersinggung. Dia juga enggak nyaman itu. Ya. Nah, mungkin ada sebagian orang tua ingin anaknya itu tetap bocil. Anaknya itu tetap kanak-kanak gitu ya. Karena memang kanak-kanak itu kan lucu-lucu ya. Maklum masih kanak-kanak, kalau memang betul masih kanak-kanak. Tapi kalau dia bukan kanak-kanak lagi, masih tetap diperlakukan seperti anak-anak. Nah, ini yang keliru. Ya, itu akan menghambat kedewasaannya dan juga akan membatasi ruang geraknya juga. Ya, nah dia juga merasa tidak nyaman gitu. Anak remaja diperlakukan seperti bocil. Anak yang bocil diperlakukan seperti orang dewasa. Ini kan enggak pada tempatnya. Ya. Nah, ini orang tua itu cenderung mengikuti selera dia, bukan kebutuhan anak kalau seperti itu. Mengikuti selera dia, selera saya anak saya mau kayak gini ya gitu ya. Ya, itu termasuk salah satu ya metode pendidikan yang salah. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, adapun saat anak sudah menginjak remaja, sering-seringlah kita mengajak mereka berpikir tentang hikmah yang agung di balik ketentuan syariat tersebut. Dia sudah mengerti nilai-nilai. Kenapa dia harus melakukan adab-adab itu? Untuk apa? Kepentingannya apa? Maslahatnya di mana? Mudaratnya apa? Ya, nah ini perlu dikasih gambaran kepada anak-anak remaja. Apalagi hari ini ya, ya susah mengawal remaja itu, ya. Nah, misalnya budaya pacaran misalnya, ya misalnya dia lihat kanan kiri, muka belakang, teman-temannya, sekitarnya ya pacaran semua, maka dia terdorong untuk melakukannya. Tanpa dia menyadari sejauh mana kerusakannya. Ya, apakah itu dilarang atau tidak dilarang. Ya, nah, jadi harus lebih tegas di dalam menjelaskan dan menanamkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tugas kita ya, dan itu tidak mudah memang, apalagi menghadapi remaja-remaja Gen Z, ya, Gen Alpha, Gen Beta. Itu enggak mudah karena pengaruh lingkungan, gadget dan lain sebagainya. Itulah yang dia lihat sekitar dia. Ya, itu yang dia lihat di layar gadgetnya. Seperti banyak keluhan hari ini remaja-remaja yang dilaporkan oleh orang tuanya, misalnya ya pacaran ya. Dan lain-lain lah ya, yang kaitannya dengan hubungan lawan jenis. Ya, dan banyak juga orang tua sudah bukan tidak ngomongin anak. Ya, masalahnya mungkin kita fokus cuma menjelaskan hukumnya. Ya, hukumnya haram. Iya, kadang-kadang anak itu juga sudah tahu haram itu. Bukan enggak tahu. Cuma yang enggak masuk ke pikiran mereka adalah sejauh mana kita katakan maslahat mudarat yang akan terjadi jika dia tidak melakukannya, tidak mengindahkan adab-adab itu. Nah, ini yang harus pelan-pelan ditanamkan kepada anak. Ya, nah demikian. Dan itu kan perlu waktu juga ya, apalagi menghadapi remaja-remaja hari ini. Ya, menyadari bahwa itu berbahaya, itu bisa menyeretnya kepada keburukan yang lebih besar lagi ya. Nah, banyak juga kasus-kasus korban ya, kita katakan seperti ini ya. Nah itu yang harus kita terus berdialog, berbicara dengan mereka pelan-pelan ya, ambil kesempatan-kesempatan dialog itu dengan mereka untuk menjelaskan hal-hal semacam ini ya. Nah, karena manusia itu nggak bisa dipaksa sebenarnya. Pada dasarnya manusia itu nggak mau dipaksa-paksa. Dia nggak mau ditekan, dia nggak mau kebebasannya direnggut. Pada dasarnya manusia semua sama, seperti itu. Tapi ya, apakah manusia bisa berubah? Bisa. Bukan nggak bisa manusia itu berubah. Cuma kan perlu waktu ya. Ya, semuanya kan perlu proses. Maka begitulah anak-anak kita juga ya. Nah, apalagi dia tidak mencicipi pendidikan di rumah dari kecil. Ada unsur kelalaian orang tua juga di situ, ya, tidak menanamkan ini sejak kecil, ya, tidak membiasakan ini sejak kecil, nah, dan mengabaikan adab-adab syariat, ya, jadi ya memang agak berat. Nah, demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita meyakinkan dia bahwa adab-adab ini jika dilaksanakan pasti akan membawa kemaslahatan dunia maupun akhirat, ya. Nah, itulah dakwah. Ya, dakwah ini kan tidak instan ya. Kita menanamkan satu nilai ke dalam hati seseorang itu perlu waktu ya, karena pada dasarnya manusia nggak mau dipaksa-paksa, sampai Rabb-nya, penciptanya juga nggak mau maksanya untuk beriman ya. Waman syaa falyakfur, waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang enggak mau beriman juga silakan. Allah enggak memaksa manusia untuk beriman. Bukan enggak bisa. Tapi Allah tidak mau memaksa manusia. Maka demikian juga pendekatan pendidikan kita kepada anak-anak. Anak-anak ini ya, walaupun dia anak kita, ya Allah dengan makhluknya itu hubungannya khalik dengan makhluk. Pencipta dengan yang diciptakan. Sang pencipta juga enggak memaksa ciptaannya. Apalagi ciptanya ini namanya manusia. Ya, demikian juga kita dan anak kita. Ya, pendidikan yang dipaksakan, biasanya anak juga terpaksa. Bukan karena dia mau. Maka para orang tua memang harus fokus bagaimana merangsang maunya anak. Bukan melaksanakan apa maunya orang tua. Ya, maunya orang tua banyak. Ya, nggak ada orang tua yang mau buruk terhadap anaknya. Tapi masalahnya adalah si anak mau atau tidak. Maka di dalam Al-Quran Allah merangsang maunya manusia. Bagaimana? Ya mereka mau. Dan Allah tidak memaksa. Allah berfirman dalam kitabnya, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, nah susah untuk menumbuhkan mau manusia itu, ya merangsang munculnya kemauan dia. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, ketika Allah buka hatinya, maka enggak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Nah, itu yang sering diucapkan Nabi ketika mulai pembicaraan. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu artinya manusia enggak bisa dipaksa untuk hidayah dan kesesatan, untuk iman dan kekufuran. Ya, wallahu a'lam bissawab. Makanya dakwah para nabi itu kan panjang, lama. Enggak ada yang singkat. Karena ini dakwah itu bukan pekerjaan sehari dua hari, semalam dua malam. Ini bukan proyek sangkuriang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang keempat, terangkan tentang kepadanya, ya, tentang besarnya dosa zina dan azab yang berat dan akibat yang buruk apabila dilakukan di dunia, ya, bahwa akibatnya bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Ya, maka pesan ayat, perintah ayat adalah la taqrabuz zina, jangan dekati. Ya, bukan jangan lakukan saja, ya. Mendekatinya saja, yaitu jangan dekati. Ya, jangan dekati zina. Makanya ada syariat poligami, ya. Salah satu hikmahnya ya untuk mencegah agar tidak jatuh dalam perbuatan itu, ya. Nah, demikian. Ya, karena memang jumlah wanita pasti akan lebih banyak daripada pria. Ya, ya. Maka ya adalah syariat itu. Ya, sangat realistis, nggak perlu dimusuhi ataupun dipandang negatif oleh kaum wanita. Ya, kaum wanita ini kan sudah dimudahkan masuk surga, mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Nabi mengatakan wanita itu cukup sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menutup aurat dan menjaga kehormatan, dan taat suami. Masuk surga dari pintu manapun dia suka. Maka jangan mempersulit, ya, kondisi. Ya, ada di sana mungkin banyak wanita-wanita yang kurang beruntung, ya. Nah, jadi nggak perlu dipermasalahkan itu. Ya, itu kalau kita bicara tentang syariat poligami, ya, ya sederhana aja sebenarnya. Kan itu kan syariat bagi yang mampu juga, ya, ya mampu berlaku adil dalam hal pembagian rezeki, ya, nafkah, ya, itu bukan syariat yang ribet, rumit, dan jarang juga sahabat Nabi dan sahabat membicarakan itu. Dan itu bukan isu utama sebenarnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, yang kelima, terangkan bahwa di antara ujian besar bagi manusia adalah fitnah kemaluan. Dan ini adalah salah satu sebab banyak, paling banyak yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, aktsaru ma yudkhilun nas annar al-fam wal fart. Perkara yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah dosa mulut, dosa lisan, yang banyak mungkin dianggap sepele, ringan oleh manusia. Ya, dosa lisan, riba, namimah, ya, nah, dan dosa-dosa lisan lainnya. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu kan semua dosa lisan. Ya, nah, itu perkara yang pertama, ya, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, dosa lisan. Bahkan ada orang yang masuk neraka gara-gara dia berkata kepada saudaranya, kamu gak masuk surga. kamu neraka kamu. Gara-gara ucapan itu dia masuk neraka, padahal dia bukan orang yang enggak beribadah, bukan orang yang enggak beramal soleh, tapi gara-gara ucapan lisannya itu dia justru masuk neraka. Gara-gara ucapan lisannya. Ya maka jagalah lisan. Ya jagalah lisan. Hatta dalam Islam ini kita diajarkan untuk menjaga lisan bukan hanya kepada orang yang hidup ya, kepada orang yang sudah mati. La tasubul amwat, jangan kamu cela orang yang sudah mati, karena dia sudah melewati urusannya dengan Tuhannya. Maka kita ketika melayat jenazah ya, menghadiri jenazah ya, jagalah lisan. Itu salah satu dosa besar ya. Ya kita berkomentar buruk terhadap si mayit yang dia sudah melewati urusannya dengan Tuhannya. Maka memang dosa lisan ini ya salah satu dosa yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Ya termasuk kaum wanita yang kata Nabi paling banyak menghuni neraka itu wanita. Nabi diperlihatkan neraka. Dan Nabi dapati mayoritas penghuninya adalah wanita. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bukan dia kafir kepada Allah. Para wanita yang mendengar itu bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Enggak, bukan itu masalahnya. Bahkan mereka mungkin orang-orang yang taat, rajin ibadah, banyak ibadah ya. Yang namanya ibu-ibu kan, perempuan kan ibadahnya lebih, mungkin lebih banyak ya daripada laki-laki, daripada suaminya mungkin. Ya daripada kaum pria. Tapi masalahnya di mana? Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka, banyak masuk neraka? Karena mereka kufur sama suaminya. Ya. Kalau ada satu aja yang tidak menyenangkan di hati mereka, langsung mereka berkata, ah, kamu enggak ada manfaatnya, enggak ada kebaikan pada dirimu sama sekali. Itu salah satu bentuk ucapan yang mungkin diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya. Ya ketika dia tidak berkenan terhadap sesuatu yang mungkin ya kurang serak di hatinya, lalu dia ngomong seperti itu kepada suaminya. Ya, padahal dia suaminya sudah berbuat baik banyak kepadanya. Ya, tapi itu dilupakan hanya dengan satu hal yang ya tidak sesuai dengan seleranya. Ya, nah hati-hati kaum wanita, begitu mudah mereka masuk neraka juga. Sebagaimana mereka juga dimudahkan untuk masuk surga. Ya, wanita dimudahkan masuk surga seperti yang kata Nabi tadi, bahkan privilege, masuk surganya privilege. Privilege-nya apa? Masuk surga dari pintu manapun dia suka. Itu kan privilege yang luar biasa, bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga dari pintu manapun dia suka. Empat perkara itu kan bukan perkara yang berat bagi wanita sebenarnya ya. Ya. Tapi ingat juga, wanita juga bisa dengan mudah masuk neraka. Bukan gak ibadah ya, banyak wanita-wanita tuh ibadahnya hebat, saya akui. Luar biasa. Tapi masalahnya adalah masalah muamalahnya dengan suaminya. Ya, nah demikian. Apalagi dia mendapati sesuatu yang gak menyenangkan, tidak enak, tidak serak di hatinya begitu ya. Langsung dijelek-jelekkan suaminya, langsung komplain, langsung marah-marah, langsung ngamuk sama suaminya. Ya, nah demikian. Melupakan kebaikan-kebaikannya itu penyebab banyak wanita itu masuk neraka. Jadi dosa mulut. Yang kedua adalah dosa kemaluan, al-farj. Yaitu maksudnya di sini tentu saja ya zina. Ya, nah seperti yang kita sebutkan tadi ya, kaum wanita ya harus memahami ini kenapa ada syariat poligami atau ta'adud itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, oleh karena itu setiap orang harus bersungguh-sungguh ya menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, itu mungkin metode pembelajaran yang perlu dilakukan oleh para orang tua terutama di sini ya, di dalam menanamkan nilai-nilai kita katakan adab-adab pergaulan antara lawan jenis ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لواحد.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifdhan.

0: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan, azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: sajinun.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela,

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.
1: Subhanallah.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja
5: لِذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
6: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: صاد والقرآن ذي الذكر.
8: صاد, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
7: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
8: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

0: hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

0: Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: Wadzkur

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya yang paling baik.

sediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasum ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wajib.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat

0: di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil. Pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin 'asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. "Wat tajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam adalah salah. wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibekal dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan, dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
2: menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: mendapatkan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtarah.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencela

0: Celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahanam dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna dhalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan Anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Intirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
7: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السياق والقيادة وإضرار الناس بعض البعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجري من مصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا، لا نقول قطع الإشارة جائز، دائما قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib, termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Quranul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik, dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
7: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 13 tepat waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian untuk edisi siang disampaikan oleh Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafirullah Ta'ala dari pembahasan hadis-hadis akhlak. Kita akan menyimak bahasan yang beliau sampaikan dalam format rekaman dari bahasan tema celaka dunia, sengsara akhirat karena durhaka. Bagaimanakah penjelasan dan nasihat beliau dalam tema kajian ini? Kita akan ikuti kembali untuk di 70 menit ke depan. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faidahnya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil Mustafa wa nabiyyihil muqtada rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil wafa amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم اما بعد. Para pemirsa, sahabat Roja TV di mana saja berada yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus menerus segenap jiwa dan raga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah serta memperbaiki dan memperindah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, sahabat beliau yang mulia, dan segenap umatnya sampai akhir hayat tiba. Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat Roja TV rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah spektakuler dari beliau Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji bagaimana berbahayanya kedurhakaan seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah akan campakkan dia. Allah akan abaikan dia di kehidupan akhirat. Siapa saja mereka? Nabi menyebutkan yang pertama, al-aqu li walidayhi. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian al-mar'atul mutarajjilah. Seorang wanita yang berlagak laki-laki. Waddayyuth, dan seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan alias membiarkan wanita-wanita mahramnya melakukan hal-hal yang tak baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada tiga orang yang tidak masuk surga. Baik tidak langsung masuk surga alias tertunda dengan siksa azabnya terlebih dahulu, atau tidak masuk surga selama-lamanya karena dia kafir atau menghalalkan yang haram dan seterusnya. Siapa saja ketiga orang yang tidak masuk surga tersebut? Al-aqu liwalidayh. Yang pertama dari ketiga yang tidak masuk surga itu adalah yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal-mudminu alal khamr, dan pecandu semua yang memabukkan. Wal-mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Sahabat Raja, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lihatlah betapa mengerikannya ancaman di akhirat bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka, Allah akan campakkan nasib mereka, bahkan Allah akan jauhkan mereka dari surga. Baik sementara atau selamanya, dijauhkan dari surga. Dijauhkan sementara, artinya harus masuk neraka terlebih dahulu, atau dijauhkan selamanya. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada kedua orang tua. Dan sudah disampaikan bahwa bukan berarti seseorang itu dengan durhakanya kepada kedua orang tua akan baik-baik saja. Tidak. Durhaka itu dosa besar, dan dosa besar itu pasti akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia pasti akan sengsara. Celaka dia. Binasa dia di dunia. Karenanya kita dapatkan dalam berbagai kisah lintas generasi, lintas masa, baik yang berlatar belakang pembahasan tentang tuntunan agama atau yang bersifat dongeng rakyat atau literasi umum saja, kalau ada hamba yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan binasa. Ada orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan celaka. Dia akan celaka. Dan ada hadis lain yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizahullah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Ar-Rabb Allah subhanahu wa ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Sehingga murka atau ridhonya Allah ada pada murka atau ridhonya kedua orang tua. Bayangkan, ini masih di kehidupan dunia. Terlebih lagi kalau di akhirat. Di dunia kalau ada seorang anak yang tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya, dibenci oleh kedua orang tuanya, dimurkai oleh kedua orang tuanya, dia pasti akan dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Nabi SAW tidak bertutur dari hawa nafsu. Karenanya ketika Nabi SAW suatu ketika naik ke atas mimbarnya, kemudian beliau mengucapkan amin, lagi amin, lagi amin, tiga kali. Setelah itu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa gerangan yang terjadi? Kemudian Nabi SAW menyatakan, atani Jibril, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku. Dan kita semua tahu bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang diberikan tugas untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Ternyata yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam berupa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendoakan keburukan bagi tiga jenis orang. Yang pertama adalah yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah semakin lanjut usia, salah satu atau keduanya sudah semakin lanjut usia, namun seseorang tidak masuk surga melalui baktinya kepada kedua orang tua, alias dia durhaka. Rahimah anfuh, akan celaka dia, tersungkur hina dia. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin. Jadi doa keburukan itu diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa keburukan, doa celaka bagi seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya terus beranjak usianya, semakin senja, namun ia tak bisa meraih kesempatan masuk surga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya itu. Kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan datangnya bulan Ramadan.

kedurhakaan yang dijelaskan oleh para ulama dari seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah semua hal yang akan menyakiti hati orang tua. Sekecil apapun itu. Karenanya Al-Quran menyebutkan, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Jangankan yang menggores luka besar. Sekedar menggores tipis-tipis pun hanya sekedar dengan kata ah atau uf. Atau semisal itu. Dan ini adalah kata umpatan yang paling ringan. Ini saja dilarang oleh Allah. Dan jika dengan itu orang tuanya tersakiti, dia sudah termasuk telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Karenanya para ulama, meski ada sedikit silang pendapat di antara mereka, ada yang menyatakan bahwa segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang menyebabkan orang tua tidak nyaman, orang tua tersakiti, terganggu, terbebani, dan seterusnya, itulah adalah kedurhakaan. Sementara yang lain lagi mengatakan, yang apabila sesuatu dilakukan kepada seseorang, itu termasuk menyakiti seseorang, itu termasuk dosa kecil. Kalau itu dilakukan kepada kedua orang tuanya, maka itu menjadi dosa besar. Artinya sedikit di bawah standar pendapat yang pertama tadi. Tapi apapun itu, semua ulama menyepakati bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Dan dosa besar tersebut akan menghadirkan celaka binasa seorang hamba di dunia sebelum celaka binasanya di akhirat. Dan kisah Juraij, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, nanti insyaAllah Syekh juga akan membawakan kembali hadis tersebut. Juraij, salah seorang di antara Bani Israel, yang karena sekedar mendahulukan hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, daripada memenuhi panggilan orang tuanya, ibunya, ternyata doa ibunya tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa keburukan untuk si Juraij. Dan di dalam hadis ini, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Allahu Akbar. Mengerikan ini. Ya, mengerikan. Jangan sampai kemudian kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kemurkaan kedua orang tua. Ketidakridhaan orang tua dan ketidakridhaan atau kemurkaan atau kejengkelan orang tua enggak mesti terlihat, terkadang tersimpan. Tapi itu sudah cukup menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada seorang hamba. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ada hadis yang juga dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah an Abi Tufail qala qulna li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akhbirna bi shay'in asarrahu ilayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail pernah berkata kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Talib, wahai Ali ibn Abi Talib, kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hanya menyampaikannya untuk engkau saja. Nabi tidak sampaikan di hadapan khalayak artinya. Nabi hanya sampaikan kepada engkau mungkin di momen-momen kesendirian antara engkau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kabarkan aku apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada engkau saja secara terpisah, tersendiri, tidak di hadapan para sahabat yang lain. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma asarra ilayya syai'an katamahu an-nas." Tidak ada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyikan kepadaku, sesuatu pun itu yang beliau sembunyikan dari manusia. Artinya Ali menjawab, enggak ada tuh. Enggak ada sesuatu yang Nabi spesialkan hanya sampaikan kepada aku saja sementara kepada sahabat yang lainnya tidak, itu tidak ada. Itu tidak ada. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadaku meskipun mungkin pada momen kesendirian, bukan berarti Nabi tidak menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Yang lain pun akan tahu. Mungkin di momen yang bersamaan atau di momen yang berbeda, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dikhususkan hanya disampaikan untukku saja dan tidak disampaikan kepada yang lain. Walakinni sami'tuhu yaqul. Tapi seingatku memang Nabi SAW pernah bersabda, artinya bukan berarti menyembunyikannya dari para sahabat. Tapi kalau sekedar secara kesendirian, di tengah berduaan saja, Nabi pernah menyampaikan kepadaku, La'anallahu man dhabaha li ghairillah.
Allah

0: akan melaknat seseorang yang menyembelihnya untuk selain Allah. Dia sembelih untuk siapapun selain Allah. Mungkin dia akan sembelih untuk dilarungkan ke lautan, ya, untuk penjaga gunung, untuk penjaga pohon, untuk penjaga satu lembah, dan lainnya. Siapa yang mempersembahkan sesuatu berupa sembelian kepada selain Allah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man awa muhditha. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melindungi, menyembunyikan atau memberikan suaka, pembelaan, perlindungan kepada seorang yang melakukan dosa. Baik dosa itu sifatnya adalah syirik atau penyimpangan dalam menjalankan agama atau yang lain. Dia dukung, dia bela. Bahkan mungkin dia memotivasi dan memfasilitasi. Orang seperti itu saja terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Yang mengumpat, menghardik, mencaci maki, teriak-teriak, bahkan mendoakan keburukan untuk orang tuanya, orang itu terlaknat. Kemudian yang keempat, wa la'anallahu man ghayyaral manar. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat Raja TV di mana saja berada. Dari keempat ini kita ketahui bahwa ada yang berat pada pembahasan kita, di mana seseorang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan terlaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Laknat adalah at-tard wal ib'adu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wal 'iyadzu billah. Kita terusir dan terjauh dari kasih sayang kedua orang tua, dari kasih sayang pasangan hidup kita, suami atau istri kita, tidak disayang oleh anak kita saja, kita sudah tersiksa. Seseorang kerja di sebuah perusahaan, dia tidak disukai oleh bosnya misalnya. Dia dibenci oleh bosnya, waliyadzubillah. Itu enggak enak. Dia dibenci oleh bapaknya, dia dibenci oleh ibunya, dia dibenci oleh suaminya misalnya. Gak enak, dia dibenci oleh gurunya, dia dibenci oleh seniornya, gak seneng. Lalu bagaimana kalau dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diusir dari kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dijauhkan dia. Itulah laknat. Dan ternyata laknat itu terjadi, diberikan salah satunya kepada seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mengumpat orang tua, melaknat orang tua, mendoakan orang tua, menghardik dan mencaci maki orang tua, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serius ini. Kalau hadis tadi mengatakan ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid, ridhanya Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua, maka orang itu akan dimurkai Allah di dunia sebelum nanti dimurkai oleh Allah di akhirat. Ternyata pada hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada empat orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, seseorang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku penyimpangan, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Dilaknat, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan tadi sudah disampaikan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah tidak akan melihat mereka, mereka akan terhalang untuk masuk surga. Baik terhalang sementara atau terhalang selama-lamanya. Siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sengsara dia di dunia, celaka dia di dunia, nestapa berkepanjangan dia kelak di akhirat. Ada hadis yang lain atau riwayat yang lain yang lebih menguraikan makna melaknat kedua orang tua dengan cara mencaci maki. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayh." Sungguh di antara dosa yang paling besar dari semua dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Begitu kata Nabi. Maka para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh?" Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki atau melaknat orang tuanya sendiri? Bagaimana itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah." Ketika si A mencaci bapak seseorang, sebut saja B. Ketika si A mencaci bapaknya si B, maka itu menyebabkan si B bukan hanya membalas mencaci bapaknya, tapi juga mencaci ibunya. Maka seseorang yang menyebabkan orang lain mencaci maki orang tuanya sendiri, maka dia sadar ataupun tidak sedang mencaci melaknat kedua orang tuanya sendiri. Jadi secara tidak langsung pun bisa saja seseorang itu terjatuh pada kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia ketahui atau belum dia pahami, ketika seseorang itu mencaci orang tua orang lain, bapaknya, ibunya, orang lain dicaci maki oleh dia, tidak mungkin seseorang itu bisa terima bapak ibunya dicaci maki. Maka mereka akan membalas. Kalau seandainya pun yang dicaci adalah orang tua, yaitu ayah atau ibu, maka boleh jadi balasannya justru kepada keduanya. Jadi orang yang subhanallah tidak menjaga lisannya sehingga dia tidak sadar dengan lisannya yang tidak terjaga tersebut, dia justru melaknat kedua orang tuanya sendiri gara-gara dia melaknat kedua orang tua orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Karenanya para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ini serius ya. Ini bukan dosa enteng ini. Bahkan akibatnya pun bukan sesuatu yang remeh, bisa berlalu begitu saja seiring perjalanan waktu. Tidak. Berat ini. Bagaimana seseorang terusir, terjauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Syekh menukilkannya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Minal kabairi 'indallah an yastasibba ar-rajulu liwalidayh." Termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang mencaci kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi, dia menjadi penyebab orang tuanya sendiri dicaci oleh orang lain. Ketika dia mencaci, menghardik, mencela, menjatuhkan harkat martabat orang tuanya seseorang, atau bahkan melaknatnya, mendoakan keburukan bagi orang tuanya seseorang, orang tersebut tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dijatuhkan, dilecehkan, didoakan keburukan, dilaknat, maka dia pun akan membalas dengan yang serupa. Maka seseorang ketika tidak sadar, dia tidak menjaga lisannya, dia bisa terjatuh kepada kedurhakaan dengan menghina kedua orang tuanya sendiri sebagai akibat dari yang ia lakukan, yaitu mencaci maki atau menghardik orang tua orang lain, saudaranya. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah, di mana saja berada, padahal seorang mukmin itu dia jaga perkataannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal badhi." Seorang mukmin sejati itu tidak banyak mencaci, tidak banyak melaknat, mendoakan keburukan, tidak keji lisannya, tidak jahat perbuatannya, subhanallah. Ya. Tidak mencaci maki orang lain. Dia selalu berkata dengan filtrasi yang kuat. Tutur katanya itu dipilih. Diksi-diksinya juga dia pilih. Termasuk intonasinya dia juga pilih. Dia tidak akan gegabah dengan ucapannya. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu apabila kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Karena dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menghardik, dia tidak mendoakan keburukan apalagi melaknat. Dia menjaga ini dengan baik. Karena dia tahu orang lain yang tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dimaki, dilaknat, dihardik, maka mereka akan berbalik membalas dengan mencaci kedua orang tua kita. Wal'iyadz billah wa na'udzu billahi min dzalik. Ya. Makanya kita harus selektif juga di dalam memilih teman, lingkungan, komunitas. Jangan asal-asalan. Komunitas asal sama hobinya, komunitas asal sama passionnya, komunitas yang asal tergabung dalam satu dua kegiatan. Dia tidak selektif dengan siapa dia berada dalam komunitas. Kalau komunitas itu buruk, kalau komunitas itu tercela, kalau komunitas itu tidak menjunjung tinggi tuntunan agama Allah dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang akan terdampak. Termasuk dalam hal ini, ketika mereka tidak memiliki standarisasi menjunjung tinggi tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ejek-ejekan di antara mereka biasa, bahkan ejek-ejekan orang tua di antara mereka juga biasa. Bagi seorang mukmin sejati, tidak demikian. Karena urusan bersama orang tua ini bahaya, bisa menghadirkan celaka di dunia dan sengsara di akhirat, nestapa perjalanan panjang kehidupan akhiratnya. Ada yang indah pada perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, la tashabanna 'aqqan fa innahu lan yaqbalaka wa qad 'aqqa walidayh. Jangan sekali-kali kau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Jadi kalau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, kita tahu jangan jadikan dia sahabat kita. Kenapa? Fa innahu, kata Umar bin Abdul Aziz, karena orang itu lan yakbalak, dia tidak akan pernah tulus dan sejati menerimamu. Waqad aqqa waliday, sementara kedua orang tuanya saja dia tega untuk menjatuhkan dan durhaka kepada keduanya. Kalau orang tuanya sendiri didurhakainya, maka pasti akan sangat dengan mudah dia durhaka, dia jahat, dia tidak baik kepada orang lain yang bukan siapa-siapa baginya. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la tashabanna 'aqqan. Jangan sekali-kali engkau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Dan begitu pula kami sampaikan nasihat kepada siapa yang sedang berproses mencari pasangan hidup. Seorang laki-laki sedang mencari calon istri bagi dirinya, atau seorang wanita sedang berproses mencari calon suami baginya. Salah satu di antara standar yang tidak boleh terluput dari perhitungan kita adalah lihat calon tersebut, apakah dia berbakti kepada kedua orang tuanya ataukah durhaka. Dan ini diwasiatkan oleh para ulama. Lihat salah satunya adalah kepada bagaimana baktinya untuk kedua orang tuanya dan bagaimana sikap kedurhakaannya. Kalau dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah ada potensi kebaikan baginya. Sebaliknya, kalau dia itu bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah kepada pasangannya pun dia akan sangat mungkin untuk durhaka. Dia akan sangat mungkin untuk jahat dan memberikan celaka. Ustadz, bagaimana kalau yang dia durhakanya kepada ibu tapi kepada bapaknya baik, atau sebaliknya dia durhakanya kepada bapak kepada ibunya baik, sama saja. Karena bakti itu kepada kedua orang tua, sebagaimana kedurhakaan juga tertuju kepada kedua orang tua. Dan hadis Nabi SAW yang sudah kita lewati bersama, Inna Allaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan untuk kalian berbuat durhaka kepada para ibu. Itu bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Nggak boleh. Karena dalil yang lain, baik ayat ataupun hadis, menyebutkan yang sama. Perlakuan bakti itu berlaku untuk kedua orang tua. Dan keharaman durhaka itu kepada kedua orang tua. Namun disebutkan ibu di dalam hadis tersebut karena lebih potensialnya kedurhakaan terhadap ibu terjadi dibandingkan potensi kedurhakaan terhadap ayah. Satu. Yang kedua, karena ibu itu posisinya lemah, ya, biasanya kedurhakaan kepada ibu itu lebih banyak terjadi dibandingkan kedurhakaan kepada ayah. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabairi an yasubbar rajulu walidayh." Termasuk dosa besar seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya. Qala wa kaifa yasubbur rajulu walidayh? Bagaimana seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri, wahai Rasulullah? Kalau hadis tadi Abdullah bin Amr bin Al-As adalah melaknat. Kalau di sini mencaci maki. Ya. Sama saja melaknat terlarang, mencaci maki juga terlarang. Maka si penanya dari para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasubbur rajul walidayhi?" Bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah." Seseorang mencaci maki bapak temannya, maka dia pun temannya itu mencaci maki bapaknya. Atau seseorang menghardik mencaci maki ibu saudaranya, temannya, maka saudara atau temannya itu akan menghardik dan mencaci maki ibunya sendiri. Maka di antara bentuk pengagungan kita kepada kedua orang tua, bakti kita untuk kedua orang tua adalah menjaga lisan orang lain dengan kita juga menjaga lisan kita dari mereka. Jangan sampai mulut kita ini durhaka kepada kedua orang tua, ternyata sebabnya adalah mulut kita juga durhaka kepada orang tuanya, saudara kita yang lain. Mencaci maki, melaknat, menghardik, dan semisalnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi. Doanya terkabul. Siapa itu? Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Di dalam jalur riwayat yang lain disebutkan du'aul walid li waladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Tentu ini tidak menjadi pembahasan kita. Kita senang sekali kalau seandainya ada ayah atau ibu mendoakan kebaikan bagi orang tua, dan insya Allah umumnya orang tua mendoakan kebaikan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui agar kita terhindar darinya, yaitu doa keburukan orang tua untuk anak. Itu termasuk satu dari tiga doa yang tidak tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dan para pemirsa sekalian, tidak mungkin orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya kecuali karena anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti. Maka bukan hanya ejekan, bukan hanya laknat, bukan hanya dosa besar, bukan hanya dikutuk dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga didoakan keburukan oleh orang tuanya dan doa itu mustajab. Sehingga kita perlu berhati-hati. Jangan sampai wal'iyadzubillah kedua orang tua kita mendoakan keburukan bagi kita. Doa keburukan orang tua kepada anaknya mustajab, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah contoh yang tadi kami sebutkan dan sudah pada pertemuan sebelum-sebelumnya dibawakan yaitu kisah tentang Juraij. Iya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Tidaklah ada bayi yang bicara di masa bayinya kecuali tiga, yaitu Isa bin Maryam wa sahibu Juraij dan sahabat Juraij. Sahabat Juraij maksudnya adalah Juraij itu sendiri. Maksudnya kisah Juraij. Dan Juraij adalah seorang ahli ibadah. Saking hebat ibadahnya itu, dia seperti membuat kuil atau tempat ibadahnya sendiri untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu waktu ibunya dari rumahnya mendatangi tempat ibadahnya, mungkin di samping atau dekat dengan rumahnya itu, sementara si Juraij ini sedang salat. Sedang salat. Maka ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Ternyata si Juraij bingung. "Ya Rabbi ummi wa salati." Ya Allah, Rabbku, aku harus penuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan salatku ini? Fa aqbala ala salatihi. Ternyata ia tetap berada di atas salatnya. Fan sarafat. Maka ibunya pun beralih, berpaling. Terjadi kedua kali, terjadi pula yang sama persis. Di hari yang ketiga pun terjadi sesuatu yang persis untuk ketiga kalinya. Tidak lama setelah itu, Bani Israel menyebutkan satu sama lain tentang Juraij dan ibadahnya yang luar biasa. Ingat, berarti Nabi SAW menyampaikan ini dalam keadaan beliau tidak mengalami masa Juraij. Tetapi Nabi SAW mengetahui kisah Juraij dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya. Maka ketika Bani Israel sedang mempeributkan bagaimana Juraij dengan kehebatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada seorang wanita kupu-kupu malam yang berkata, "In syi'tum la'aftinannahu lakum." Kalau kalian mau, aku akan gelincirkan Juraij ya untuk kalian. Wanita ini kupu-kupu malam nomor satu ya, yang cantik, jelita dan seterusnya. Artinya dia dengan kecantikan atau kerupawanannya dia akan tumbangkan pertahanan Juraij dengan ibadahnya. Ternyata benar, wanita itu mendatangi Juraij, kemudian dia meliuk-liuk di hadapan Juraij, menggoda dan seterusnya. Falam yaltafit ilaiha, namun Juraij tidak bergeming sedikit pun untuk melihatnya. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Maka si wanita licik ini tidak kehabisan akal bulusnya, dia datangi seorang penggembala yang penggembala itu sesekali datang berteduh di tempat ibadahnya Juraij. Dan ternyata si wanita tersebut menggoda penggembala tersebut, hingga terjadilah perzinaan di antara mereka berdua. Sampai kemudian hamil dan terlahirkanlah anak. Maka mereka pun mendatangi Juraij, ya, menyeret Juraij, menghabisi atau meruntuhkan tempat ibadahnya Juraij, bahkan dipukuli Juraij itu. Maka Juraij dengan keheranan bertanya-tanya, "Apa ini? Apa yang kalian perlakukan kepadaku?" Maka mereka berkata, "Zanaita bihadhil baghi fawaladat minka." Kau telah berzina dengan wanita kupu-kupu malam ini dan ia pun melahirkan dari hasil perzinaannya bersamamu. Maka Juraij dengan tenang berkata, "Aina sabi?" Emang kemana itu anaknya? Faja'u bih. Mereka pun menghadirkan anak tersebut. Kemudian Juraij berkata, "Coba berikan aku kesempatan untuk salat sebentar." Maka ia pun bersolat. Ya. Kemudian setelah selesai dari solatnya, dia datangi lagi si bayi tersebut. Fata'ana fi batnihi, dia tekan di perut bayi tersebut. Maka Juraij berkata, "Ya ghulam man abu." Juraij akan berkata kepada si bayi, "Wahai fulan, bayi fulan, siapa ayahmu?" Maka si bayi tersebut berkata, "Fulan ar-ra'i." Namanya fulan, dialah penggembala hewan. Ya, si penggembala itulah ayahku. Maka mereka pun menghadap kepada Juraij. Ya, mereka akhirnya memuliakan Juraij, bahkan mencium Juraij, bahkan bertabarruk ya tamassahu nabihi kepada Juraij. Dan mereka berkata, نبني لك سومعتك من ذهب. قال لا أعيدها من طين كما كانت ففعلوا. Kata mereka, kami mohon maaf dan kami akan gantikan bangunan tempat ibadahmu ini, kami akan bangun dari emas. Tapi kata jurid, jangan, kembalikan saja seperti semula, dan mereka pun mewujudkannya. Dan tatkala si bayi tersebut masih menyusui dari ibunya, ada seseorang yang melewati si bayi tersebut, ya, dengan kendaraan yang mewah, ya, dan dia sendiri juga berpakaian yang mewah. Faqalat ummuhu, ibundanya berkata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Fataraka thadya wa aqbala ilaih. Fanazara ilaih, Allahumma la taj'alni mithla. Dan seterusnya. Intinya bahwa Juraij si ahli ibadah pun, ya, mendapatkan dampak dari doa keburukan ibunya yang karena pernah 3 kali berturut-turut diabaikan setelah memanggil Juraij, dan ibunya berkata bahwa jangan, ya Allah, jangan wafatkan Juraij sampai dia itu melihat wajah-wajah mumisat, ya, wajah-wajah para kupu-kupu malam. Ini doa keburukan. Ternyata doa tersebut dikabulkan. Meskipun Juraij tidak berzina, tetapi Juraij berurusan dengan para wanita atau dengan wanita pezina. Nah, kita harus hati-hati. Kita perlu berhati-hati dari doa keburukan orang tua untuk kita, dan biasanya itu dilakukan oleh para orang tua ketika mereka jengkel, marah, emosi karena kedurhakaan anak. Karena kedurhakaan anak, ya. Maka kita hindari hal tersebut, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhal rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridhanya Allah pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sudah dijelaskan sebelumnya, ini hanya berlaku pada urusan yang tidak menyelisihi agama Allah. Tapi kalau seorang ayah atau ibu menginginkan dari anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, dosa, dan lain sebagainya, maka tidak boleh dipatuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikaji pada surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun bukan berarti kita tinggalkan bakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan, wala wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Dan kita juga sudah mengkaji bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga kisah Abu Hurairah yang ibunda mereka masing-masing mengharapkan agar anaknya kembali kepada agama jahiliyah dan meninggalkan Islam. Namun Sa'ad ibn Abi Waqqas bertahan gigih, teguh, tegar di atas Islamnya. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ridha ataupun murka Allah ada pada murka atau ridhonya orang tua berlaku hanya bila tidak menyelisihi tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bertahanlah untuk tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, sekecil apapun itu. Gangguannya sekecil apapun itu, seringan apapun itu, ucapkan uf atau ah, jangan. Bahkan hadis yang mungkin juga para pemirsa sekalian pernah dengar, ada 3 orang yang di zaman lampau mereka berlindung atau berteduh di sebuah gua, kemudian tiba-tiba ada gelundungan atau gelindingan batu besar, bongkahan batu besar yang bergulung, kemudian menutup pintu gua tersebut, mereka tidak bisa keluar darinya. Maka semua mereka berkata, ini kalau seperti ini sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan masing-masing berdoa, memohon kepada Allah agar mereka bisa keluar. Salah satu di antara ketiganya berkata, ya Allah, dulu aku memiliki kedua orang tua yang selalu aku hadirkan makan pagi dan makan sorenya berupa susu yang diperah. Sobuh wa ghabuk. Ya. Suatu ketika dia harus beternak jauh dari rumahnya yang dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia mencari sisi-sisi yang masih ada rumput, ya karena di sana ada air dan lain sebagainya, sehingga terlambat. Begitu datang, ternyata kedua orang tuanya sudah tertidur. Dalam keadaan lapar, belum makan sore. Dan ternyata istri dan anak-anaknya juga sedang menahan lapar. Bahkan sebagian anaknya menangis. Namun, orang tersebut tidak sampai hati untuk membangunkan orang tuanya dari tidurnya, mempersilahkan mereka makan, minum susu perah tadi. Khawatir mengganggu istirahat mereka, dan itu adalah kedurhakaan. Sekedar membangunkan, padahal orang tuanya tidur dalam keadaan lapar. Tapi meskipun demikian, seseorang mestinya tidak mengganggu orang tua, tidak menghilangkan kenyamanan orang tua, meskipun hanya sekedar membangunkan untuk meminum atau meminumkan susu bagi mereka sehingga mereka tidak tidur dalam keadaan lapar. Itu pun tidak dilakukan. Kemudian dia berkata dalam doanya, ya Allah, sekiranya itu aku lakukan ikhlas hanya karenamu, ya Allah, maka bukakan pintu ini. Artinya bongkahan batu yang menutup jalan keluar mereka dari mulut gua tadi, minta untuk dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tawassul, orang yang lainnya, karena mereka bertiga, ya, dengan tawassul orang yang kedua dan yang ketiga, maka akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat dari gua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, berhati-hatilah terhadap doa keburukan yang dipanjatkan orang tua kepada anak mereka. Wal'iyadzu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Ya, kalau itu terjadi, maka doa dikabulkan, doa keburukan orang tua untuk anaknya dikabulkan. Allah akan memurkai seseorang apabila kedua orang tuanya murka kepadanya. Seseorang akan dilaknat, ya, apabila dia melaknat kedua orang tuanya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu dengan dia melaknat atau mencaci atau mencibir atau mendoakan buruk kedua orang tua saudaranya sehingga dibalas dengan yang serupa. Ya. Didoakan keburukan oleh orang tua, ini juga satu keburukan yang mengkhawatirkan. Sementara di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak dikeluarkan dari neraka, akhirnya dia tidak masuk surga, ya, dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Yang terakhir ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah hadis yang sahih dibawakan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bakrah Nufai' Ibnu Al-Harith radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min dhanbin ajdara an yu'ajjila Allah li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada suatu dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukuman di dunia bagi pelakunya dan ancaman siksa berat yang disimpan untuknya kelak di akhirat melebihi dosa kezaliman dan juga dosa terputusnya tali silaturrahim. Dan silaturrahim yang paling berhak untuk disambung adalah bersama kedua orang tua. Ternyata tidak ada dosa yang lebih parah daripada berbuat zalim serta durhaka kepada kedua orang tua, sehingga karena parahnya sampai-sampai lebih layak bagi pelakunya untuk disegerakan hukuman di dunia sebelum nanti juga diazab di akhirat. Jadi di dunianya dia celaka, di akhiratnya dia juga akan sengsara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari keburukan hal tersebut. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, bila ada beberapa pertanyaan yang terkait yang hendak dikomunikasikan, kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Lanjutan masih mengenai birrul walidain, yaitu celaka dunia sengsara, celaka dunia sengsara akhirat karena durhaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan kita berusaha untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga nanti bisa menghubungi kami di layanan line telepon di 0218236543. Baik Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar sebuah ungkapan cukuplah seorang anak dikatakan durhaka apabila orang tua tidak berani memberikan nasihat kepada anak atau menyelisihi pendapat anaknya karena takut anaknya marah? Apakah benar Ustaz perkataan tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Sebagian ulama menjadikan kondisi tersebut sebagai salah satu contoh bentuk kedurhakaan. Ketika seorang ayah atau ibu sampai bahkan merendahkan suara mereka, ya, kemudian pelan-pelan memberikan pemahaman kepada anaknya, ini sudah dikategorikan oleh sebagian ulama adalah kedurhakaan. Kenapa? Karena tidaklah seorang ayah atau seorang ibu merendahkan suaranya kecuali karena kekhawatiran mereka. Kalau suaranya seperti biasa, maka anaknya justru akan berbalik marah kepada kedua orang tuanya. Tidak demikian mestinya. Kedua orang tua benar harus hikmah memberikan bimbingan, ya, arahan, tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi juga tidak harus kemudian orang tua sampai seakan-akan merendah begitu kepada anaknya, khawatir anaknya marah. Itu berarti sesungguhnya orang tua sudah berada di titik di mana mereka seakan harus lemah dan harus merendah di hadapan anaknya. Ketika kondisi mengharuskan orang tua merendah, ya, tidak membuat anaknya marah, itu sebagian ulama mengatakan sikap tersebut adalah sikap kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka perlu dihindari. Perlu dihindari. Ya. Tetapi kalau rendahnya suara orang tua adalah memang bawaannya orang tua, memang kalau memberikan nasihat itu suaranya lirih, suaranya betul-betul membawa kewibawaan, ya, bukan karena takut anaknya nanti akan emosi kalau menyampaikan hal tersebut, maka ini tentu tidak termasuk. Ya. Ketika seorang ayah atau ibu merendahkan suaranya, bahkan tidak berani menyampaikan sebuah teguran, nasihat kepada orang tuanya, kepada anaknya, karena khawatir reaksi si anak justru akan menjadi-jadi, meledak-ledak, atau bahkan marah kepada kedua orang tuanya akibat sebuah nasihat, sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu di antara indikator kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita waghfid lahumā janāḥa dhulli minar rahmah. Hendaklah engkau turunkan sayap kerendahanmu, kasih sayangmu kepada kedua orang tua. Mestinya begitu. Sehingga kalau kita yang merendahkan hati kita di hadapan kedua orang tua, penuh kasih sayang dan cinta kepada mereka, maka insya Allah tidak terbayangkan bahwa orang tua harus merunduk-runduk, merendah-rendah, khawatir anaknya itu akan menjadi marah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saat ini saya sedang proses untuk daftar umroh tanpa sepengetahuan ibu saya. Saya tidak ingin bercerita kepadanya karena ibu saya nilai kurang percaya dengan apa yang saya niatkan atau saya cita-citakan, Ustaz. Dan bagaimana menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa saya tetap lanjut mendaftar atau harus bicara kepada ibu dulu, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Wallahu ta'ala a'lam, kami belum dapat membayangkan, karena umumnya orang tua kalau mengetahui anaknya itu akan pergi umroh dan lain sebagainya, umumnya orang tua akan senang, mendukung, ya, mendoakan kebaikan, melepas kepergian, merelakan, dan lain sebagainya. Kalau ada orang tua yang tidak senang atau bahkan tidak percaya anaknya mau umroh, Allahu'alam, apakah mungkin ada latar belakang sebelumnya sehingga terjadi hal tersebut. Ya. Tapi terlepas dari ketidaktahuan saya terhadap kondisi ibu yang sedang ditanyakan, kalau seandainya memang ada maslahah syar'iyah atau mafsadah syar'iyah yang menjadi pertimbangan beliau tidak memberitahukan kepada orang tuanya atau menunda pemberitahuannya kepada orang tuanya, dan alasan tersebut dibenarkan dalam hukum agama, maka insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau seandainya alasannya adalah masalih, mafasid, ya, dampak baik, dampak buruk yang tidak ada di dalam tuntunan agama, sehingga dia berarti mempertimbangkan sesuatu yang murni duniawi atau yang bahkan bertentangan dengan hukum agama, maka hendaklah ia tinggalkan itu dan berusahalah untuk mencari doa kebaikan orang tuanya. Berprasangka baiklah bahwa orang tuanya akan mendoakan, akan percaya, akan mendukung, akan memberikan dukungan, iya, atas niat baiknya untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Ini dikembalikan kepada kondisi yang melatar belakangi kenapa sampai tidak memberitahukan orang tua karena kekhawatiran tertentu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan, kami tunggu di 021-823-65436. Halo, silahkan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Boleh bertanya di luar tema, Ustaz?
1: Mohon maaf ibu, karena ini pertanyaan juga banyak di layanan pesan WhatsApp, kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan tema ibu. Karena kami masih mendahulukan untuk pertanyaan sesuai dengan tema, karena di pesan WhatsApp juga masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan sesuai dengan pembahasan kita ini. Bagaimana? Ya, mungkin kami berikan kesempatan yang lainnya, silahkan di 021-823-6543, dan kami harapkan karena sesi ini pembahasan mengenai birrul walidain, silahkan untuk pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Silahkan, halo. Ya, sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu saya waktu remaja, yaitu sekitar SMA, saya pernah membuat orang tua sedih, dan setelah itu saya minta maaf, dan respon orang tua hanya dengan omelan saja, Ustaz. Apakah hal tersebut sudah termasuk dikategorikan anak yang durhaka? Sekarang orang tua saya sering ajak debat saya dan suami mengenai masalah bid'ah, Ustaz, karena orang tua belum mendapatkan hidayah, Ustaz. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Kita berbakti kepada orang tua sedangkan kita ingin berdakwah kepada orang tua agar mendapatkan hidayah sunnah.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan taufik kepada kita semua untuk istiqamah belajar ilmu agama, mengamalkannya, serta berbagi, berdakwah kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Berkaitan dengan kedurhakaan kepada orang tua di masa remaja, ya, kalau kita ragu bahwa orang tua belum memaafkan kita, maka ulangi permintaan maaf tersebut kepada orang tua meskipun sudah berlalu waktu yang lama. Minta maaflah kepada orang tua. Tidak ada yang buruk dari itu. Dan kita tidak akan rugi dengan apapun. Karena sejatinya orang tua itu sayang kepada anaknya. Hakikatnya orang tua itu sayang kepada anaknya. Meskipun mereka sudah besar, bahkan mungkin sudah berkeluarga, bahkan mungkin sudah memiliki keturunan juga sehingga beliau punya cucu dari anaknya tersebut, maka minta maaflah. Pilih diksi kata-kata yang baik sehingga orang tua juga bisa menerima dengan baik. Ma, pa, aku ingat dulu waktu aku masih remaja, aku sempat membuat mama marah dan lain sebagainya. Maafkan aku ya, ma. Aku betul-betul minta maaf ya, pa. Ya. Minta maaf kepada orang tua. Mereka ingat, mereka tidak ingat, ya. Yang kita pentingkan adalah bagaimana orang tua betul-betul memberikan ridhonya kepada kita di dalam konteks kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, sering mengajak debat karena suami mengingatkan tentang ini dan itu dan lain sebagainya, ya, pelanggaran-pelanggaran syariat, mungkin ketidaksesuaian dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam misalnya. Maka kami sarankan kepada siapa saja di antara kita sebelum berdakwah betul-betul mengkaji tentang fikih dakwah. Dan ini penting. Dakwah itu bukan hanya sekedar mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan kita tentang materi dakwah yang disampaikan. Tidak kalah penting dari itu juga adalah tentang metodologi penyampaian. Ya, metodologi penyampaian. Ini penting. Itulah yang disebut dengan hikmah. Ketepatan di dalam berucap, ketepatan di dalam bersikap dan berbuat pada waktunya, sesuai dengan tempatnya, proporsional disampaikan kepada siapa, dengan cara seperti apa, dan seterusnya. Ya. Dan itu banyak diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam dan saudara kandungnya yang juga Nabi, yaitu Nabi Harun alaihi salam, untuk menghadapi Fir'aun dengan cara yang luar biasa. Barangkali kalau kita belum pernah dengar ayatnya, kita merasa itu bukan ayat yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nabi itu pasti ditolong, Nabi itu pasti dibantu, di-backup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Allah perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi masalam untuk menyampaikan kebenaran dakwah tauhid kepada Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhaba ila Fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, menuju Fir'aun yang sudah kelewat batas itu. Dan ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Semoga dengan itu dia bisa mengingat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kepada seorang yang durjana semisal Fir'aun yang sampai berani berkata, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ternyata perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun adalah untuk berkata dengan tutur kata yang lembut. Ini berarti menunjukkan tentang metodologi cara. Maka kembali kepada poinnya bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan tauhid, menyampaikan iltizam di atas sunnah untuk menjauh dari penyimpangan bid'ah dan semisalnya, maka hendaklah dengan cara yang baik pula. Dan cara yang baik ini, ya, kemudian dikemas di dalam disiplin ilmu yang disebut dengan fiqhud da'wah. Tentang kapan, di mana, bagaimana caranya, diksi apa yang disampaikan, bagaimana konteksnya, apakah pertanyaan, apakah sebuah pernyataan tegas, cukup dengan sikap saja tanpa untaian kata-kata, dan yang lainnya. Ini penting sekali. Dan Nabi SAW memberikan contoh tersebut untuk kita semua teladani sebagai umatnya. Ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu misalnya pernah berkata kepada yang hadir di hadapan beliau, khatibun nas bima ya'qilun. Aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Ajaklah bicara manusia dengan kadar akal yang bisa mereka jangkau. Apakah kalian hendak atau ingin menjadikan Allah dan Rasulnya didustakan karena mereka tidak memahami apa yang mereka dengarkan. Oleh sebab itu maksud kami adalah coba komunikasikan kepada ustadz yang bisa mudah langsung ditemui misalnya. Ketika kondisi orang tua kita begini dan begitu, apakah bisa kita itu dengan metodologi debat misalnya? Jangan kalau berdebat ya. Menurut kami belum tepat kalau kemudian orang itu belum bisa menerima dakwah sunnah, tapi kemudian kita debat, kita sebutkan ayat, kita sebutkan hadis. Boleh jadi secara nampak kita yang menang, tetapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana agar tergugah hati lebih baik, sehingga yang bersangkutan bisa menerima kebenaran ini meskipun berat darinya. Menghilangkan ego, menghilangkan gengsi, dan semisalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada ibunda penanya, ya orang tua penanya, dan kepada keluarga kita semua menjadi hamba-hamba yang berada di atas hidayah kebenaran, tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bila terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di layanan pesan WhatsApp kami ajukan kembali. Ada dua pertanyaan senada. Nah, di antaranya dari Abu Fatin yang berada di Ciamis dan pertanyaan yang lainnya. Ya Ustaz, bila orang tua dalam keadaan marah kepada anaknya dan dia berkata buruk, namun setelah emosinya mereda, baru tersadar dan menyesali apa yang dikatakannya. Apakah doa tersebut atau perkataan tersebut bisa ditarik, artinya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan kita yang selalu memiliki perasaan karena sering dikata-katai dan bahkan didoakan keburukan oleh orang tua, sampai sekarang selalu perasaan menjadi anak durhaka Ustaz karena orang tua sudah tiada? Mohon jawaban nasihatnya atas permasalahan ini Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Wallahu khairan. Menyikapi sesuatu memang terkadang itu ada sikap yang merupakan langkah preventif pencegahan. Atau bisa sampai ternyata itu sudah harus ada solusinya, langkah solutif. Terkait dengan preventif, kita sebagai orang tua berhati-hatilah di dalam berkata-kata yang buruk kepada anak kita. Karena ucapan buruk tersebut bisa diaminkan oleh para malaikat dan justru disesali oleh kita. Utamakanlah sabar, utamakanlah bicara yang baik. Kalau ternyata karena tersulut emosi, terkuasai oleh emosi, kita sudah sempat melakukannya, apakah dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan angkat doa tersebut? Allahu a'lam, itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sudah terlanjur, solutif, ya tentu saja kita harus bertaubat, kita beristighfar dan lain sebagainya. Adapun apakah akan diangkat, dihapus, dan lain sebagainya, itu hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Nah, makanya kita sebagai orang tua berhati-hati. Menjauh dari ketergelincir dalam jurang yang kita akan sesali. Sebagai orang tua, berusahalah untuk berdoa kebaikan, biasakan, bikin komitmen kuat-kuat bersama pasangan hidup, saya bersama istri saya, seorang wanita bersama suaminya. Berkomitmen untuk saling mengingatkan, jangan sampai pada saat terpancing emosional ketika mendidik anak, akhirnya kita berkata-kata dengan sesuatu yang kita akan sesali sendiri. Ya. Kita akan sesali sendiri. Karena betapa tersayatnya hati seorang ayah atau ibu ketika melihat ternyata ada doa keburukan mereka untuk putra mereka, putri mereka, buah hati mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dasar bodoh, dasar celaka, dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Maka anaknya akan menjadi sebagaimana yang tergambar pada emosi, doa kebaikan, doa keburukan orang tuanya tersebut. Jangan. Doakan kebaikan. Seberat apapun kondisi yang menjadi ujian kita sebagai orang tua, doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan, seterusnya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang berkaitan dengan kita di masa lampau pernah berbuat durhaka kepada orang tua sehingga selalu dikata-katakan buruk atau mungkin didoakan keburukan sehingga sampai saat ini masih ada perasaan kita ini adalah anak yang durhaka.

sebut ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, lakukanlah. Jangan sampai terlambat. Sebelum ghar-gharah nyawa sudah di kerongkongan, sebelum terjadi kiamat matahari terbit dari arah baratnya, masih berarti masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki kondisi sehingga kita bisa menjadi lebih baik di hadapan orang tua sebagai anak yang saleh, insya Allah. Mintakan maaf kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Jangan gengsi. Ya, jangan gengsi. Apalagi angkuh dan egois. Minta maaf saja kepada kedua orang tua. Dan kalau seandainya di satu kali pertama, dua kali pertama belum memberikan maaf, minta maaf yang ketiga, yang ke-10, yang ke-300, minta maaf. Minta maaf. Betapa bahagianya seseorang yang kelak ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah dimaafkan oleh orang tuanya dan orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan ridha kepadanya sebagai anak. Dan betapa menyesalnya, celakanya, binasanya, sengsaranya seorang hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kesengsaraannya atau di akhirat petakannya tersebut, meskipun mungkin orang tuanya ridha kepadanya. Tapi ternyata itu di jalan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Nak berbuat syiriklah kepada Allah, kalau kau tidak berbuat syirik maka mama akan marah kepadamu. Ya sudahlah, dalam rangka berbakti kepada orang tua aku pun berbuat syirik. Wal iyadzu billah, tidak. Tidak boleh. Ya. Maka kepada siapa saja yang merasa dulu mungkin pernah didoakan keburukan, dulu pernah membuat orang tua bersedih, menangis karena usil ulah kita dan lain sebagainya, jangan berputus asa. Kalau orang tua masih hidup, maka minta maaf dan perbaiki hubungan kita bersama mereka. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka jadikan diri kita sebagai anak yang saleh yang terus mendoakan kebaikan untuk mereka dan tebuslah kesalahan tersebut dengan misalnya sambung silaturahmi, wakafkan sesuatu, bangun masjid, bangun pesantren atau semisal itu atas nama orang tua misalnya. Ya. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak amal salih. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan dapat menghapuskan keburukan. Ya. Dan di dalam rangkaian surat Al-Furqan, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia beriman dan beramal dengan amal yang salih, maka mereka itu akan diganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sejatinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa, jangan dengarkan bisikan syaitan, bersemangatlah untuk menebus kesalahan tersebut dengan taubat dan istighfar, mengiringi perbuatan buruk kita dahulu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya biiznillah taala. Demikian wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita sangat-sangat perlu nasihat seperti ini kapanpun kita berada, selama hayat masih di kandung badan kita. Apakah kedua orang tua kita masih hidup ataukah mereka sudah meninggal dunia. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jauhkan diri kita dari kecelakaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat disebabkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima akhlak baik kita selama kita masih hidup di dunia. Mereka lah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan kita di dunia dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan layanan terbaik kita dan khidmat kita. Jangan sampai kemudian kita bisa berbuat baik kepada orang asing yang bukan siapa-siapa kita, kecuali hanya orang yang mungkin kita punya kebutuhan sosial bersamanya, sementara kita durhaka kepada kedua orang tua. Jangan melihat dengan pandangan mata sinis kepada orang tua, karena itu akan membuat mereka bersedih. Jangan ucapkan ah atau semisalnya, karena itu akan menggores luka hati. Apalagi kita mengangkat suara, kita berteriak dan membentak, kita mengancam, mengintimidasi, menyakiti fisik, menelantarkan, mencampakkan mereka. Wal'iyadzubillah.

0: Jadilah hamba-hamba yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Niscaya keberkahan di dalam hidup akan berlimpah untuk kita, insya Allah. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC/Fidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis tentang akhlak dengan tema celaka dunia, sengsara akhirat karena durhaka. Semoga kajian yang telah kita dengarkan menjadi nasihat yang menyentuh hati, mengingatkan kita akan besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan bahayanya perbuatan durhaka kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang senantiasa berusaha berbakti, berkata lembut, menghormati serta memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita selama tidak dalam rangka atau dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Nurul Ilmi Garut, dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Hafidz Abdurrahman LC, Ustadz Wahidin LC, dan Ustadz Rizal Tama Oktavian SPD. Nam ikhwati Islam, jazakumullah. Saat ini pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdullah Al-Matrud di Surat Fusilat dengan nomor urut surat ke-41. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurun min al-Qur'an.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal fayati bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
7: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Nurun min al-Qur'an.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa, penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini. Apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai, ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya. Karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin mir rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhir al-masa, wa idza amsayta falatantadhir as-sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudh min sihatika qabla maradik, wa khudh min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia. Senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertaubat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertaubat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
6: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
8: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Nurul Ilmi Garut dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Hafidz Abdul Rahman LC, Ketua Yayasan Belajar Islam. Kemudian Ustadz Wahidin LC, Mudir Mahad Nurul Ilmi. Dan yang terakhir adalah Ustadz Rizal Tama Oktavian SPD, Kepala Divisi Tahfidz dan Pengasuhan Mahad Nurul Ilmi. Nah, ikhwati Islam, azakumullah. Dan nantinya juga akan dijelaskan berkaitan dengan penerimaan santri baru tahun ajaran 2027-2028 Mahad Nurul Ilmi Garut. Nah, menantikan program talk show pendidikan Islam dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Al-Hudzaifi di Surat Al-Muzammil dengan nomor urut surat ke-73 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
3: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
3: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
2: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
3: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
2: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
3: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
2: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
2: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
3: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
2: Inna ladaina ankalan wa jahima. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
3: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
2: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
3: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
2: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
3: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
2: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
3: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
2: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
3: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
2: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
1: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Roja TV dan

0: pesantrenku, rumahku. Terletak di bawah kaki Gunung Haruman, Desa Cibiuk, Garut, Jawa Barat. Menawarkan suasana khas pegunungan yang sejuk, pepohonan yang rindang, dan udara yang bebas polusi. Identik dengan kehidupan pedesaan yang asri dan sederhana. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata,
1: فَإِنَّ الْإِلْمَ نُورُ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي.
0: Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Nurul Ilmi, begitulah kami namakan, dengan harapan menjadi cahaya bagi keluarga muslim. Di desa ini, kami bertekad bekerja sama dengan para orang tua, menciptakan lingkungan pendidikan Islami yang kondusif. Setiap langkah besar selalu berawal dari sebuah tujuan. Dan setiap tujuan diwujudkan melalui ikhtiar yang berkesinambungan.
2: Yang bisa memberikan rezeki disandingkan dengan hanya patung pertasbih.
3: Allahu Akbar.
0: Pendidikan akan bermakna ketika ilmu tidak berhenti di ruang kelas, tapi hadir dalam setiap aktivitas kehidupan. Disinilah hari-hari mereka ditempa, dimulai sebelum fajar menyingsing, mengawali hari dengan ibadah, lalu menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, membiasakan bahasa Arab, serta mengikuti pembelajaran umum yang saling melengkapi. Bersama para asatiz, ilmu dipelajari, adab dibiasakan, dan setiap aktivitas menjadi bagian dari proses membentuk pribadi muslim yang berilmu, beramal, dan siap menghadapi kehidupan. Setiap jenjang dirancang untuk mengantarkan mereka melangkah lebih jauh. Jarak bukanlah penghalang untuk tetap membersamai tumbuh kembang putra tercinta, karena pendidikan akan semakin kuat ketika pesantren dan keluarga berjalan beriringan. Lingkungan yang baik akan melahirkan kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan itulah tumbuh karakter seorang muslim yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Belajar juga membutuhkan jeda agar semangat terus terjaga dan kebersamaan semakin bermakna. Di balik setiap proses belajar, ada nilai-nilai yang terus ditanamkan. Tauhid sebagai fondasi, ilmu sebagai pedoman, dan keteladanan sebagai cara mendidik. Setiap potensi adalah amanah yang perlu dikembangkan. Kesempatan terbaik seringkali datang dalam waktu yang terbatas. Semoga setiap langkah yang dimulai hari ini menjadi ikhtiar terbaik dalam mempersiapkan masa depan putra tercinta. Selamat datang di pesantren Nurul Ilmi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslim, para pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita akan simak dan ikuti bersama program talk show pendidikan yang menyajikan referensi sekolah-sekolah dan juga pondok pesantren pilihan di Nusantara. Dan di kesempatan sore hari ini bersama kita pesantren Nurul Ilmi yang ada di kota Garut. Dan berikut kita akan ikuti dan juga dengarkan bersama tentunya dari pemaparan para pemateri kita di sore hari ini, di mana alhamdulillah ta'ala kita telah terhubung bersama tiga pemateri kita langsung dari Garut atau dari pesantren Nurul Ilmi, yaitu Ketua Yayasan, kemudian Mudir Mahat, serta Kepala Divisi Tahfidz. Mereka adalah yang pertama Ustadz Hafidz Abdul Rahman LC, kemudian Ustadz Wahidin LC, dan juga Ustadz Rizal Tama Oktavian SPD Hafidhahumullahu ta'ala. Kita coba sapa terlebih dahulu. Nam, Al-Ustadz, Asatidah, Kaifa Halukum?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa Roja, di program Talkshow Pendidikan ini Anda, para pendengar maupun pemirsa, dapat pula

0: Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Lofar ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tim dari Pesantren Nurul Ilmi yang berasal dari Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Cibiuk. Jadi sebelum kami memulai percakapan atau perkenalan kami lebih jauh, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu sebetulnya Pesantren Nurul Ilmi itu berada di mana, kemudian siapa sebetulnya yang mengelola pesantren tersebut. Jadi para Roja TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Pesantren Nurul Ilmi Garut ini merupakan sebuah lembaga pendidikan yang baru saja didirikan 5 tahun yang lalu. Nah, pesantren ini didirikan oleh Al-Ustaz Beni Sarbeni LC MPD Hafizahullah Ta'ala bersama tim kami, begitu ya. Insya Allah para pemirsa Roja TV sudah tidak asing ya dengan Ustaz Beni, karena beliau pun termasuk salah satu pemateri dai yang mengisi di Roja TV juga. Nah, beliau itu sebagai pembina dan juga pendiri pesantren Nurul Ilmi Garut ini, selain pesantren Sabil Najah yang ada di Bandung. Jadi kalau misalkan para pemirsa yang melihat kok seperti pernah melihat begitu orang-orang yang di Sabilun Najah, nah wajar ya, karena memang pengelolanya, tim manajemennya itu juga. Baik, para pemirsa Roja TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya juga ingin menyampaikan sesuatu, kita sapa terlebih dahulu nih, kita perlihatkan ada siapa aja sih sebetulnya di sini. Nah, yang pertama ada saya sendiri ya. Saya Hafiz Abdurrahman. Saya sebagai ketua yayasan di Pesantren Nurul Ilmi Garut dan juga turut mengelola bidang pendidikan dan juga SDM di Pesantren Nurul Ilmi Garut ini. Kemudian berikutnya saya juga ditemani oleh Ustadz Wahidin ya, LC Hafizahullah Ta'ala. Sudahidin, gimana nih kabarnya Sudahidin?
1: Khair, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Bisa dilihat ya, masih muda begitu. Ya, jadi para pengelolanya, gurunya masih muda. Memang pesantrennya juga masih muda. Baru 5 tahun yang lalu. Udah siap Sudahidin? Kita memperkenalkan diri kepada Baik. Pemirsa Roja TV.
1: Insya Allah.
0: Masya Allah. Ya. Berikutnya ada Ustaz Riza Muhammadian SPD. Ya, Hafizahullah Ta'ala. Tidak kalah muda begitu. Bahkan mungkin di forum ini beliau yang paling muda. Dalam kesempatan kali ini beliau mewakili bidang tahfiz dan juga pengasuhan di pesantren Nurul Ilmi Garut. Insya Allah siap Sarizal ya.
1: Alhamdulillah siap.
0: Tidak perlu merasa gugup begitu ya. Biasa aja. Insya Allah sekitar 90 menit ke depan kami merasa sangat terapresiasi diberikan kesempatan oleh pihak Roja TV untuk bisa memperkenalkan diri. Sebelum ya, kami berbincang dengan Ustaz Wahidin dan juga Ustaz Rizal, perkenankan saya sebagai ketua yayasan di Pesantren Nurul Ilmi juga ingin membuka kegiatan ini atau acara di sore hari ini. Jadi para pemirsa Roja TV yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tua dan juga para pendidik, entah di pesantren, misalkan ya, ataupun lembaga pendidikan yang lain, pada saat ini mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Betul nggak, Ustaz Wahidin?
1: Betul.
0: Ustaz Riza, betul nggak?
1: Betul, Ustaz.
0: Apa sih tantangan paling besarnya? Jadi begini, di satu sisi orang tua, kemudian juga para guru, para asatidzah, mereka betul-betul semangat didik dan memberikan perhatian yang besar kepada anak terkait dengan pendidikan ini, diajarkan akidah yang benar, diajarkan bagaimana cara ibadah sesuai dengan sunnah, diajarkan adab dan etika. Tapi ternyata di waktu bersamaan anak juga terpapar oleh apa? Oleh informasi yang mereka dapatkan dari media sosial. Mereka mendapatkan paparan-paparan yang tidak baik dari konten-konten yang bisa mereka akses melalui handphone yang ada di genggaman tangan mereka. Jadi mereka mendapatkan informasi dari orang tua dan juga para guru, namun ternyata di sana

0: Bisa jadi cara berpikir mereka itu diubah, dikotori oleh apa? Ya, oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kita akui, informasi yang mereka serap dari media sosial misalkan ya, atau dari konten itu bisa jadi mengubah cara pandang mereka terkait dengan apa yang penting dan tidak penting, mengubah cara mereka memandang agama seperti apa, begitu ya. Itu tantangan terbesar kita sebagai para pendidik di masa kini. Nah, oleh sebab itu, ya para pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kami hadir sore hari ini dalam acara talk show yang difasilitasi oleh Roja TV, di mana kami bisa memperkenalkan diri bahwa di Kota Garut atau di Kabupaten Garut masih ada loh gitu ya lembaga pendidikan yang insya Allah kami masih berpegang teguh dengan akidah yang lurus. Kami ingin mengajarkan sunnah, tentunya juga kami mengajarkan hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh anak ya untuk masa depannya. Nah, kemudian juga di antara tujuan sebetulnya yang sangat penting sekali kenapa kami hadir dan bermitra bekerja sama dengan Roja TV adalah saat ini seliweran kabar miring di luar sana terkait dengan pesantren. Betul apa tidak saat ini? Serizal ya, ada berita miring misalkan sebuah lembaga pendidikan melakukan A kepada santriwati misalkan ya, atau seorang asatidah ini dan itu. Pokoknya itu digoreng habis-habisan dan itu disiarkan di mana-mana. Yang pada akhirnya adalah sebagian orang yang tidak bijak, mereka menelan berita ini mentah-mentah begitu. Kejadian yang dilakukan oleh satu pihak kok malah menjadi vonis untuk semua pihak. Kejadian yang terjadi di sebuah lembaga kok malah menjadi vonis seolah-olah pesantren itu sudah tidak bisa lagi dipercaya. Nah, kami ingin berusaha menepis itu. Ya, kami insya Allah terbuka. Kami bisa berkomunikasi. Silahkan kunjungi kami. Silahkan tanya kami. Mari kita berkenalan. Itu sebagai pembuka dari saya. Baik ya. Sebagai arah topik pembicaraan dari awal sampai akhir, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di Ustaz Wahidin dan juga Ustaz Rizal ya, agar kita tidak kesana kemari, karena memang durasi juga sangat-sangat terbatas. Baik, pertama saya ingin bertanya dulu kepada Ustaz Wahidin ya, sebagai mudir, pemimpin utama dalam lembaga pendidikan di Nurul Ilmi Garut. Kalau ditanya, sebetulnya arah pendidikan Nurul Ilmi itu kemana, Ustaz Wahidin? Mau dibawa kemana itu para santri sebetulnya? Silahkan Ustaz Wahidin, mungkin bisa dijelaskan dengan jawaban yang agak ringkas begitu ya. Boleh, silahkan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Taib, para orang tua mereka sangat perhatian terhadap anaknya dan mereka menginginkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Dan anak-anak pun dan orang tua pun demikian, mereka memiliki cita-cita yang tinggi dan berbagai cita-cita yang diinginkan oleh para anak-anak dan juga oleh orang tua. Namun sebelum mengarah kepada lebih jauh, kita perhatikan kepada hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, "Wa ma'na ya'budun ay liwahidun." Arti liya'budun adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Dan tentunya kita memandang di sini bahwa ilmu agama ini adalah urgen di dalam agama Islam. Bahkan agama Islam mewajibkan pada para kaum muslimin untuk mencari ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim," bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maka tentunya anak kita adalah hamba Allah yang perlu kita bekali dengan ilmu agama. Dan bahkan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia menciptakan kita semua bukan hanya sekedar di dunia saja kemudian selesai. Akan tetapi orang-orang mukmin dia beriman adanya alam barzah, adanya mizan, adanya hisab, adanya padang mahsyar, dan terminal terakhirnya ada di surga dan di neraka. Lalu apa saja pendidikan yang akan kita siapkan? Ya, apa saja yang akan disiapkan oleh para orang tua untuk pendidikan anaknya sehingga kebutuhan yang tadi cita-cita itu hanya bukan hanya sekedar dunia saja. Karena tapi ingat bahwa kita adalah hamba Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat ini, Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Bal kullama izdadal 'abdu ma'rifatan li rabbih kanat ibadatuhu akmal." Bahkan ketika seorang hamba dia lebih mengenal Rabb-nya lebih dekat, maka di antara hasilnya adalah ibadahnya akan lebih sempurna. Maka Ma'had Nurul Ulum menyelenggarakan lembaga pendidikan, dan ini adalah merupakan bentuk dakwah kepada agama Islam, ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak pemahaman agama yang benar, akidah yang lurus, memiliki manhaj yang benar sebagaimana manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berpegang kuat kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tentunya para hadirin sekalian, ya, ilmu perlu kita hadirkan dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari. Maka di antara pendidikan yang paling cocok adalah pendidikan pesantren, yang di mana di sana santri ingin berasrama, berbaur dengan santri yang lainnya. Bahkan ini adalah sebuah kurikulum ya, sebelum mereka terjun kepada masyarakat secara luas. Anak-anak diberikan pendidikan agamanya, kemudian mereka pun dididik, diawasi, dibina bagaimana praktek atau hasil dari belajar selama di kelas. Jadi ketika mereka mendapatkan pengajaran tentang sholat misalkan ketika di kelas, atau wudu atau ibadah yang lainnya, maka mereka pun dibina, dibimbing, kemudian adanya pembiasaan sehingga ilmu itu hidup di kehidupan sehari-hari mereka. Maka inilah di antara tujuan Nurul Ilmi dibentuk ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahwa di sana ada perkataan yang sangat bagus yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, "Wa mimma yahtaju ilaihi at-tiflu ghayatal ihtiyaj al-i'tina'u bi amri khuluqihi fa innahu yansha'u 'ala ma awwadahul murabbi fi sigharihi." Dan di antara kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh para pendidik, entah itu orang tua atau itu guru, adalah perhatian kepada perkara akhlaknya. Bahkan seorang anak ini dia akan tumbuh besar, akan tumbuh dewasa dengan kebiasaan yang sudah dibina, dididik oleh gurunya semasa kecil. Dan ini adalah pendidikan yang sangat mahal sebenarnya pondok pesantren itu, Ustaz.
0: Betul sekali.
1: Karena pendidikan kemudian bukan hanya sekedar di kelas kemudian pulang kemudian main begitu kalau di sekolah yang setiap harinya mungkin itu ya. Tapi kalau di pondok itu sampai makannya kita perhatikan, sholatnya apakah berjamaah atau tidak. Kalaupun misalkan ada anak yang memang dia salah dalam sholatnya, kita panggil kemudian kita luruskan. Coba apakah perkara ini bisa dilakukan oleh orang tua ketika di rumah?
0: Belum
1: ada,
0: tentu.
1: Tapi sedikit mungkin Ustaz. Ya ada, tapi mungkin sedikit. Nah, dalam artian kita ini perlu menyiapkan satu lingkungan yang kondusif untuk pendidikan anak-anak kita. Sehingga pembiasaan pun ini akan menjadi kebaikan dan kebiasaan yang terus nanti sampai tumbuh dewasa mereka. Dan inilah justru maksudnya ya, walaupun mereka nanti cita-citanya anak-anak kita ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi spesialis bidang tertentu misalkan ya, dia tetap memiliki ilmu agama yang lurus ya. Kalau kata Ustaz Beni mungkin dia jadi dokter, tapi di samping mejanya ini ada kitab-kitab yang bisa dia baca setiap harinya. Atau ketika menasehati orang yang sakit sambil ditanya, siapa yang memberikan sakit? Siapa yang menyembuhkan? Jadi indah sekali kalau misalkan jadi seorang dokter, tapi dia paham ilmu agama. Kemudian apapun profesi kita, tetap tujuan akhirnya adalah surga. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah di dalam mendidik ini adalah kita perlunya menyiapkan lingkungan yang baik pula. Ya. Karena sebagaimana kita melihat bahwa lingkungan ini sangat memberikan pengaruh yang kuat. Dan anak remaja ini usia-usia MTS, usia MA, ini ada pada masa keemasan mereka sebenarnya. Apapun yang mereka lihat, ini sejatinya akan mereka tiru. Akan mereka biasakan di kehidupan mereka. Maka Ma'had Nurul Ilmi ini menyelenggarakan kehidupan Islami yang insya Allah sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih. Sehingga mereka diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Bahkan di sana mereka dibiasakan untuk menghafal Al-Quran. Bahkan di sana ada kajian-kajian yang diselenggarakan. Entah itu berkaitan dengan akidah yang menjadi fondasi tauhid mereka. Kemudian ada ilmu-ilmu syar'i seperti akidah, kemudian fikih. Kemudian di yang lainnya ada sirah, ada faraid. Dan seterusnya dari ilmu-ilmu agama yang lainnya. Maka ini adalah satu lingkungan yang sangat perlu kita butuhkan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hafid, Hafidhullah Ta'ala, betul sekali pada saat akhir-akhir ini ya, para peminat pondok ini sangatlah sedikit. Mungkin di antara faktornya adalah adanya informasi-informasi yang terjadi di luar sana ya, ada sebagian pondok-pondok yang melakukan hal-hal negatif sehingga para orang tua ini menjadi ragu dan khawatir memondokkan anaknya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua pondok demikian. Oleh karena itu mari kenali dulu dengan Nurul Ilmi. Kita harus tahu dulu sebelum memondokkan anaknya bagaimana pengajaran di sana, bagaimana pembiasaan di sana, bagaimana pembinaan dan keseharian di sana. Ini yang perlu kita tanamkan dan perlu kita perhatikan ya. Sebelum memondokkan anak harus diperhatikan dulu tentang kurikulumnya seperti apa. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pesantren ketika ada hal-hal yang sifatnya merugikan kepada santri. Tapi mungkin Ustaz yang bisa sampaikan.
0: Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Wahidin atas penjelasannya yang runtut begitu ya, yang Masya Allah isinya sangat-sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan yang dijelaskan oleh Ustaz Wahidin sebagai mudir di pesantren Nurul Garut itu bisa dipahami oleh para pemirsa Raja TV dimanapun berada. Kalau boleh kita simpulkan bahwa Nurul Ilmi itu hadir untuk mengenalkan peserta didik atau para siswa agar mereka mengenal Allah Azza wa Jalla, agar mereka bisa menunaikan tugas mereka diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga agar mereka berada di lingkungan yang kondusif agar mereka bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari begitu ya, entah di kelas dan juga di bidang-bidang lain ya, begitu ya, di pesantren begitu, yang mana mengamalkan ilmu kemudian juga memonitoringnya, mengawasi, mengevaluasi, itu bukan hal yang mudah ya, itu sulit dilakukan oleh kebanyakan orang di rumah. Dan tadi juga Ustaz Wahid Masya Allah ya sudah menjelaskan terkait dengan berita miring, memang itu ada, tapi juga jangan sampai itu dijadikan alasan untuk memvonis semua lembaga pendidikan sudah tidak bisa dipercaya, enggak seperti itu. Ya, jadi boleh silakan para pemirsa Roja TV dimanapun berada yang ingin berkenalan lebih jauh dengan Nurul Ilmi, monggo silakan bisa datang ya, survei berkunjung kepada kami. Berikutnya Ustaz Wahidin dan juga Ustaz Rizal, kalau kita diminta untuk menjelaskan nih secara ringkas, sebetulnya corak pendidikan atau
2: ciri khas
0: lembaga pendidikan Nurul Ilmi sebetulnya lembaga seperti apa? Begitu ya. Mungkin Ana akan jelaskan dulu, tapi tolong nanti tolong tambahkan ya, kalau misalkan kurang, begitu. Jadi para pemirsa Raja TV dimanapun berada, Nurul Ilmi ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang semua siswanya berasrama. Kenapa kita bilang siswa? Ya karena sampai saat ini kami hanya menerima ikhwan saja, belum bisa menerima akhwat. Nah, semuanya berasrama. Kemudian jenjang yang tersedia di pesantren Nurul Ilmi Garut adalah yang pertama Madrasah Tsanawiyah. 3 tahun, sama seperti pada umumnya Tsanawiyah. Kemudian yang kedua adalah Madrasah Aliyah, sama ini juga 3 tahun. Nah, kemudian kita juga punya program beasiswa, bukan lanjutan sebetulnya, tapi jika ingin melanjutkan boleh ya, disebut dengan LBAH, Lembaga Bahasa Arab Nurul Ilmi. Itu khusus mendalami bahasa Arab bagi orang-orang yang memang ingin fokus ya, bagi yang sudah lulus jenjang MA sederajat atau SMA begitu. Nah, di Nurul Ilmi fokusnya adalah kepada al-ulumu syariah. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu ya melihat struktur kurikulum yang dimiliki oleh Nurul Ilmi akan melihat, oh ternyata bobot ya atau apa bagian al-ulum asyariah dan juga bahasa Arab ternyata itu lebih mendominasi daripada pelajaran umumnya. Pelajaran umum ada-ada, tapi yang kita pelajari dengan secara reguler di kelas umumnya itu hanya 4 saja. Yang pertama ada matematika, yang kedua ada bahasa Indonesia, yang ketiga ada bahasa Inggris, dan yang keempat ada IPA. Nah, sisanya berarti terdiri dari al-ulum syariah, pelajaran syar'i, dan juga lughah. Syar'i yang dimaksud itu seperti akidah, fikih, kemudian juga misalkan tarikh, adab, tajwid, tahfidz. Adapun lughah misalkan seperti at-ta'bir, asy-syafahi, at-ta'bir, at-tahriri misalkan, atau al-qawaid, atau nahwu, sharaf, imla, khat, dan yang lain sebagainya. Nah, itu ya secara ringkas sebetulnya karakter lembaga Nurul itu ada di Garut. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Rizal? Barangkali ada yang belum Anda kesebut.
2: Ya, untuk di pesantren Nurul Ilmi memang cirinya adalah pesantren berasrama. Jadi memang pendidikan santri itu dilakukan tidak hanya di kelas. Akan tetapi ada waktu-waktu berupa pendidikan keasramaan yang tentunya didampingi oleh para musyrif di asrama. Di samping mereka itu mempelajari ilmu, baik itu ilmu umum, di pelajaran-pelajaran umum, ataupun ulumiyah yang tadi sudah disebutkan ya Ustaz ya. Jadi ada di mana santri itu langsung terlihat penerapan ilmu yang dipelajarinya. Ketika di asrama, misalkan selepas dari pembelajaran di KBM, para santri itu langsung kita bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman santri atau peserta didik itu dari pelajaran ataupun pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sehingga para santri akan kita evaluasi, baik itu penerapan dari segi adabnya, kemudian dari ibadahnya, kemudian dari segi akhlak, dan juga dari segi sosial bersama teman ataupun adik dan kakak kelasnya. Sehingga ini sebetulnya menjadi nilai lebih atau sebuah pembelajaran lebih, mana para santri itu ketika belajar tidak mencukupkan hanya di kelas, tapi setelah itu di asrama mereka akan menerapkan ilmunya dengan pendampingan dan juga pengawasan para asatid yang berada di pesantren, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Ya, sepertinya cukup ya untuk topik yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, pertanyaannya nih, ini perlu kita jawab bersama. Sebelum orang tua memutuskan untuk memondokkan anaknya di pesantren Nurul ini, kira-kira apa yang harus mereka pahami terkait dengan Nurul ini ada di Garut ini? Mungkin Ustaz Wahidin dulu nih yang bisa ya sedikit memberikan jawaban, nanti boleh kita tambahkan juga nih Ustaz Wahidin. Ya, sebelum orang tua memutuskan untuk belajar di Nurul Ilmi bagi anaknya tentunya ya, apa yang harus mereka pahami terlebih dahulu nih terkait dengan pesantren Nurul Ilmi Garut ini?
1: Baik, para orang tua sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa memang Nurul Ilmi ini fokus utamanya adalah kepada ulum syar'iyyah ya. Maka mereka itu akan dibekali fokusnya kepada ilmu-ilmu agama. Seperti sebagaimana tadi disebutkan, ada ilmu akidah, ada manhaj, ada dakwah, ada fikih, ada hadis, ada faraid, ada sirah. Tentunya orientasinya adalah pendalaman kepada ilmu agama dan kemudian pembiasaan terhadap ilmu tersebut sebagai kebiasaan sehari-hari di mereka. Jadi nanti para santri itu Ustaz akan menjadi kebiasaan mereka dan akan menjadi sebuah kebiasaan yang rutinnya adalah mereka terbiasa dan cinta kepada ilmu agama ya. Maka sebagaimana namanya Nurul Ilmi ya, cahaya ilmu, bahkan disebutkan di bawahnya apa? Qala Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka kita ambil dari nasihat Imam Syafi'i tersebut bahwa orang-orang yang sekolah di Nurul Ilmi, cita-cita kami adalah orang-orang yang cinta terhadap ilmu ya, terlebih adalah ilmu agama, ilmu yang bekal utama mereka di dunia ya, ketika mereka beribadah tentunya adalah harus dilandaskan dengan ilmu agama ya. Ketika mereka sholat pasti ini harus didasari dengan ilmu ya, sebagaimana menuntut ilmu itu adalah satu keharusan yang dilakukan oleh seorang muslim ya. Bahkan itu diantara ciri orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka diantara ciri orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah yaitu faham terhadap agamanya. Maka para ibu, para bapak sekalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwa bukan berarti Nurul Ilmi ini hanya fokus di bidang syar'i saja, tapi di sana juga ada ilmu-ilmu umum yang lainnya sesuai dengan jenjang mereka, yaitu MTs dan MA, sebagaimana tadi disebutkan ada matematika, ada bahasa Inggris, kemudian ada IPA ya. Baik, demikian Ustaz.
0: Baik, jadi masya Allah ya. Jadi kalau Bapak, Ibu, para pemirsa semuanya dimanapun berada, yang antren di ilmi atau dimanapun sebetulnya ya, maka harus memahami dulu coraknya, karakter pendidikan yang ada di Nurul Ilmi itu seperti apa. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Nurul Ilmi fokus utamanya kepada al-ulumus syariah. Nah, sehingga kalau misalkan anak yang cita-citanya ingin fokus di umum, cocok apa tidak nih kira-kira di Nurul Ilmi. Kemudian Nurul Ilmi itu berasrama, begitu, bukan pulang pergi setiap hari. Nah, kira-kira si anak sanggup atau tidak? Nah, kemudian juga di Nurul Ilmi itu ada tahfidz, ada targetan-targetan tertentu di hafalan tahfidz. Kira-kira anak mereka mau atau tidak mengikutinya? Ya, belum lagi yang namanya berasrama ya, pagi sampai siang jam 1 misalkan atau 1:30 begitu. Mereka belajar secara reguler di kelas, nanti mereka tidur siang juga diatur, nanti sore tahfiz, kemudian nanti maghrib kadangkala ada kajian juga, nanti habis isya itu ada belajar secara kolektif, juga belajar secara nanti subuh dibangunin, sebelum subuh harus sudah standby di masjid, lain sebagainya. Nah, ini mesti dikomunikasikan oleh orang tua kepada anak. Tujuannya adalah agar mondok itu bukan hanya sekedar mengikuti keinginan orang tua, tapi anak dari awal memang sudah terbayang, oh begitu ternyata kehidupan belajar di pondok. Nah, baik. Berikutnya adalah kita ingin membahas terkait dengan pembelajaran akademik ya. Misalkan mata pelajaran apa aja sih yang ada di MTs? Apa bedanya misalkan dengan MA ya. Nah, kita akan berbincang masalah mata pelajaran nih Ustaz Rizal. Akan saya sebutkan nanti kalau kurang nih antum harus menyebutkan apa yang enggak ada nih. Ustaz Wahidin juga sama nih. Jadi para pemirsa Roja TV dimanapun berada. Jadi secara umum nih, secara umum struktur kurikulumnya di Nurul Ilmi itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan al-ulumus syariah. Kalau di MTs itu ada fikih. Kemudian juga ada akidah atau tauhid. Kemudian juga ada al-hadith. Berikutnya juga ada apa, Sarizal? Ada, betul. Ada tarikh, ya. Ada akhlak. Nah, ini cakupannya adalah al-ulumus syariah. Dan juga ada hafalan Quran, ya, ada tahfidz. Nah, kemudian yang kedua adalah kategori lughah, begitu ya. Kategori lughah itu diantaranya adalah al-qawaid an-nahwiyah dan juga al-qawaid as-sarfiyah atau sorof. Kemudian berikutnya juga ada at-ta'bir, entah syafahi, melatih berbicara, ataupun at-tahriri, melatih ya seseorang agar punya kemampuan di dalam menulis bahasa Arab. Itu lughah. Kemudian yang ketiga ada rumpun atau kategori umum. Nah, untuk di MTs pelajaran umumnya adalah 1 matematika. Yang kedua ada bahasa Indonesia. Yang ketiga ada bahasa Inggris. Kemudian yang keempat itu ada bahasa Indonesia. Betul nggak Ustaz Rizal? Betul ya. Nah, apa bedanya nih dengan MA? Apakah mengulang ataukah lanjutan? Baik, secara umum tadi sudah saya sebutkan itu ada rumpun-rumpunnya, syar'i, lughah dan juga umum. Bedanya adalah kalau di MA semua bukunya itu sudah berbahasa Arab. Bukan berarti di MTs tidak berbahasa Arab, MTs juga berbahasa Arab begitu ya. Seperti misalkan akidah di MTs itu sudah berbahasa Arab bukunya. Dari semenjak masuk ya Ustaz Rizal ya.
2: Iya.
0: Kemudian juga hadis sudah berbahasa Arab Ustaz Wahidin ya.
1: Iya.
0: Lalu takbir ya bahasa Arab juga.
1: Arab.
0: Ada memang yang bahan ajarnya berbahasa Indonesia ya. Contohnya tajwid ya.
2: Tajwid.
0: Kemudian
1: nahwu.
0: Nahu ya, atau ya nahu dasarnya itu berbahasa Indonesia begitu. Nah, adapun di MA itu kitab-kitabnya sudah mulai tebal-tebal gitu ya. Dan bahkan ada mata pelajaran yang tidak ada di MTS. Di antaranya nih, yang pertama yang tidak ada ya. Yang pertama ada usul fikih, betul Pak Sulaidin ya? Ya. Yang kedua ada faraid. Nah, kemudian yang ketiga ada mustalah hadis. Yang keempat ada al-qawaid al-fikhiyah. Yang kelima ada apa? Balagoh ya. Ada yang lain enggak?
2: Dakwah.
0: Ada dakwah begitu ya, atau manhaj. Nah, ini di antara pembeda nih. Pembeda antara MTS dan MA. Di samping bahan ajarnya memang menggunakan kitab-kitab yang sudah masyhur dan lebih tebal begitu ya, dan semua kitabnya sudah berbahasa Arab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran nih bagi Bapak, Ibu, para pemirsa Radio TV dimanapun berada yang tertarik untuk menitipkan anaknya di pesantren Nurul Ilmi yang ada di Garut ya. Kemudian Ustaz Wahidin nih kayaknya cocok. Nanti Ustaz Rizal nih pembahasannya banyak masalah pengasuhan nih. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini Ustaz Rizal banyaknya di pengasuhan memang dan juga di tahfiz. Ustaz Wahidin nih, kenapa sih di Nurul Ilmi kok bahasa Arab itu menjadi salah satu di antara mata pelajaran yang diunggulkan atau digarap lebih serius gitu, porsinya lebih banyak? Kenapa sih Ustaz Wahidin? Kenapa enggak matematika misalkan gitu ya? Silakan Ustaz Wahidin.
1: Baik. Bagaimana yang tadi disebutkan di awal mukadimah bahwa seorang muslim ini harus paham terhadap agamanya, dan agama kita berpedomankan dengan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis itu adalah dikemas dan diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam bentuk bahasa Arab ya. Dan hadis juga sebenarnya adalah wahyu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah dia berkata kecuali adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka selayaknya seorang muslim ini mengetahui dan tanggung jawab terhadap agamanya. Jangan sampai dia mengetahui ilmu-ilmu yang lain, akan tetapi ilmu bahasa Arab tidak mengetahui. Bahkan sebagian ulama ini mewajibkan seorang muslim belajar bahasa Arab. Dan seorang muslim itu tidak boleh dia bodoh terhadap agamanya. Maka porsi bahasa Arab pun ini kita memiliki porsi yang lebih sebenarnya. Dan kita para ulama pun juga ya berbahasa Arab. Intinya di antara kunci kita mengenal agama kita ini adalah belajar bahasa Arab. Dan tentunya ini adalah kunci ya yang paling utama sebelum kita membuka dunia ilmu agama kita ya. Bahwa seorang muslim dia harus paham dulu terhadap bahasa Arab. Maka dia akan dibukakan oleh Allah tentang ilmu agama secara luas. Taib. Maka di antara porsi tambahan di antaranya ada belajar tambahan ya. Jadi setelah mereka para santri ini belajar di kelas bersama gurunya ya. Sebagaimana ada tadi ada ilmu nahwu, ada sorof ya. Kemudian ditambah lagi dari ba'da maghrib ya sampai setengah 8 malam ini ya, para santri mereka diajarkan bahasa Arab tambahan ya, bukan untuk memberatkan agar mereka ini lebih cepat memahami bahasa Arab tersebut ya. Ya sebagaimana disebutkan ya di layar misalnya di sana ada kegiatan ya, di antaranya adalah belajar malam ya. Dan belajar malam ini diantara yang di yang didampingi oleh ustadz secara langsung ini bahkan per kelas dan satu kelas ini satu orang ustadz ya, dan di mana ini santri ini diajari nahwu, sorob, kemudian untuk jenjang MA-nya bahkan mereka itu diajarkan bagaimana caranya ngi'rob ya. Diperhatikan bagaimana i'rab ini, diperhatikan bagaimana cara bacanya dan seterusnya, sehingga kedepannya para santri ini cinta dengan bahasa Arab dan mereka mengenal bahwa bahasa Arab itu adalah mudah sebenarnya ya. Sehingga mereka pun kita harapkan cinta kepada agama.
0: Taib. Baik, masya Allah ya. Dan bahkan Ustaz Wahidin ya dan Ustaz Riza, di Nurul Ilmi itu setiap membuka tahun ajaran baru itu ada daurah bahasa Arab ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Tidak terlewat. Bahkan satu bulan penuh ya. Satu bulan penuh sama sekali santri itu tidak belajar pelajaran lain ya.
1: Iya.
0: Itu hanya fokus. Mempelajari apa Ustaz Rizal?
2: Fokus di bahasa Arab dari segi menghafal kosakata mungkin, kemudian koinnya Ustaz dan sorofnya dan juga matan-matan bahasa Arab yang lain.
0: Jadi itu betul-betul menunjukkan ya bahwa Nurul Ilmi memang serius begitu memperhatikan bahasa Arab sampai-sampai bisa mengalokasikan waktu satu bulan penuh gitu untuk daurah bahasa Arab. Itu sistemnya kelas atau halaqah Ustaz Rizal?
2: Sistemnya kelas Ustaz.
0: Sistemnya kelas ya. Kelas. Oh masya Allah ya. Jadi mereka menghafal kosakata gitu ya. Ada takbir mungkin ya, ungkapan-ungkapan sehari-hari ada?
2: Ada.
0: Muhadatha, percakapan sehari-hari ada. Oh, masya Allah ya. Nah itu ya para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi gak usah ragu begitu ya. Untuk program masya Allah sebetulnya sudah bagus sekali. Tinggal sebetulnya apakah masyarakat mengenal kami atau tidak. Orang mau mencoba atau tidak sebetulnya. Jadi jangan makan isu-isu negatif di luar sana ya. Yang seolah-olah sudah ada lagi tuh pesantren yang bisa dipercaya.
2: Dan mungkin sebetulnya untuk program dawuh itu adalah menjadi jawaban Ustaz.
0: Betul.
2: Bagi mungkin beberapa wali santri yang kesannya ingin memasukkan anaknya itu awal kali ke pesantren gitu kan, yang banyak pelajaran bahasa Arab dan yang lainnya, khawatir anak saya itu mampu atau tidak mengikuti pembelajaran gitu.
0: Oh
2: kan.
0: Gitu, iya masyaallah.
2: Jadi memang ya. Kita buat program ini untuk persiapan juga bagi para santri baru itu supaya memang siap dan maksimal ketika mengikuti pembelajaran di pesantren yang di sana banyak pembelajaran dengan bahasa Arab seperti itu.
0: Jadi pemanasan sampai betul-betul panas ya, gitu ya satu bulan tuh.
1: Baik, kalau boleh mungkin di satu bulan itu bukan hanya bahasa Arab aja mungkin. Ya, jadi ada pelajaran adab. Ada pelajaran adab. Lebihnya kepada praktek Ustaz.
0: Itu adab itu untuk semua santri apa santri baru aja tuh?
1: Terkhusus ini santri baru.
0: Santri baru ya.
1: Terkhusus santri baru. Santri lama mungkin kita udah selesai juga kemarin itu khulasah ta'dhimul ilmi. Bagaimana santri itu mengagungkan terhadap ilmu.
0: Oh masya Allah.
1: Jadi kita itu memang penting ini. Jadi jangan sampai santri kita paham di dalam bahasa Arab, tahu akidah yang lurus, akan tetapi misalkan adabnya nol.
0: Baik,
1: itu justru apa perhatian utama kami sebelum santri itu mencemari mungkin saja terhadap santri yang lamanya, kita bimbing dulu ini bagaimana cara berkomunikasi dengan temannya atau cara berkomunikasi dengan ustadz atau juga diajarkan di bulan pertama itu langsung kepada fikih-fikih praktis dan bagaimana mereka itu berwudu yang benar sesuai dengan sunnah, kemudian langsung praktek sholat ya. Bahkan mungkin disiapkan bagaimana bacaan sholat itu dan zikir setelah sholat itu. Bahkan mulai pembiasaan zikir pagi dan petang itu di bulan-bulan pertama. Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Jadi memang ya harus memang siap capek di
0: ya,
1: awal.
0: Seperti itu berarti ya memang. Orang tua harus betul-betul mengenal dulu karakter pesantrennya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah baik, gak kerasa ya kalau ngobrol itu udah hampir 60 menit ya Ustaz Wahidin ya. Baik, sepertinya kita harus agak sedikit meringkas jawaban-jawaban kita nih ya Ustaz Rizal, Ustaz Wahidin. Karena ternyata saya mempersiapkan pertanyaan tuh lumayan banyak nih. Tapi waktu yang kita punya tinggal setengah jam lagi ya, mudah-mudahan cukuplah ya. Baik Sarizal nih kita akan berbicara masalah tahfiz nih Sarizal.
2: Baik.
0: Orang tua mungkin kan punya kekhawatiran anaknya bisa jadi ada keterbatasan dalam hafalan, mungkin sebagian anak cepat dalam menghafal. Nah kira-kira bagaimana halaqah tahfiz itu bisa berjalan jika kemampuan santri itu berbeda-beda. Si fulan udah lancar baca Quran, si fulan belum misalkan ya. Atau si fulan sudah punya hafalan tuh dari sekolah sebelumnya, si fulan sama sekali belum. Baik, tolong dijelaskan tapi lebih singkat ya Ustaz Rizal ya. Masalahnya durasi nih.
2: Baik, Ustaz. Terkait hal itu sebetulnya tidak menjadi kekhawatiran juga ya. Karena memang kita memberikan seleksi kepada para santri itu dan mengenali betul terkait kemampuan mereka dalam bidang tahfiz ini. Terutama bagi santri baru mungkin kita akan lihat sejauh mana kemampuan mereka di dalam qiraah Al-Qur'annya, kemudian menghafalnya gitu kan. Sehingga kita bisa mengkelompokkan nantinya di dalam halaqah itu santri-santri yang memang sesuai dengan kebutuhan, baik itu persiapan ataupun mulai langsung ke tahsinut tilawah sampai persiapan untuk menghafal Al-Qur'an itu sendiri. Dan kita sediakan khusus para pengampu-pengampu itu dengan keahlian-keahlian mereka. Ada yang memang telaten gitu, jadi kita cari bagaimana ini akan pas kalau mereka itu membersamai santri-santri yang memang masih sangat terbatas seperti itu. Sehingga ketika mereka belajar dengan sistem halaqah itu, mereka siap nantinya dari segi bacaan siap, kemudian dari segi tajwid mereka akan siap, kemudian menghafal juga akan mudah. Karena kita berikan pendidikan serta pengajaran dan metode-metode di dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi tidak diselaraskan Ustaz, nanti ketika masuk, ada yang sudah membawa hafalan dan sudah lancar, kita kelompokkan bersama yang memang akan membantu memperlancar di dalam proses menghafalnya. Atau mungkin yang terbatas, kita akan genjot mereka, kita akan berikan porsi lebih, kita akan kemudian memberikan pendidikan yang lebih, pengajaran yang lebih kepada mereka sehingga siap, bisa membaca dengan lancar, kemudian bisa memahami bacaan Al-Quran tentunya dengan menerapkan kaidah tajwid yang benar seperti itu.
0: Baik. Berarti targetan pun disesuaikan begitu, tidak semuanya sama?
2: Iya, untuk targetan juga akan disesuaikan. Jadi tidak semuanya sama. Kita melihat kepada kemampuan santri itu sendiri.
0: Baik, tadi di layar ditampilkan ya, bagus sekali. Mungkin bisa ditampilkan kembali. Nah, di sini para pemirsa Roja TV dimanapun berada, bisa dilihat di sini ya. Ternyata orang tua di rumah itu bisa melihat perkembangan tahfiz anaknya.
2: Betul.
0: Di sana misalkan si anak sudah hafal berapa juz? Juz berapa yang dia hafal? Kemudian statusnya saat ini apa? Apakah misalkan persiapan ujian ataukah sudah ujian? Jika sudah, nilainya itu apa? Makbul misalkan ya, atau jayid atau mumtaz dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat. Jadi memang di Nurul Ilmi kami memiliki sistem informasi dan manajemen ya. Di situ informasi yang sifatnya digital. Di situ ada portal di mana nanti orang tua bisa membuat akun dan bisa memonitoring santri-santri yang ada di pesantren. Termasuk masalah tahfiz, kemudian juga akademik yang lainnya bisa dipantau juga, laundry dan yang lainnya bisa. Mungkin nanti akan ada bagian tersendiri ya, kita menjelaskan tentang sistem manajemen dan juga informasi yang ada di pesantren Nurul Ilmi Garut. Baik, ada yang lain nih yang ingin kita bahas nih. Kegiatan di luar kelas nih, mungkin ini Ustaz Riza yang lebih tahu nih. Yeah. Ustaz Riza ya, mungkin tadi kita sudah menyebutkan tentang apa? Tentang mata pelajaran ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga qawaid dan lain sebagainya. Nah, di luar kegiatan belajar mengajar yang sifatnya reguler atau intra, apa saja sih ekstrakurikuler yang mungkin sudah ada atau yang akan ada di Nurul Ilmi? Coba bantu jelaskan, tapi jangan panjang-panjang nih, masalahnya durasi nih.
2: Baik, ya. Iya, jadi untuk informasi ya, bahwa memang di pesantren Nurul Ilmi itu tidak hanya belajar yang sifatnya akademik saja. Kita memberikan fasilitas dan ruang kepada para santri untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Kami menyediakan di pesantren Nurul Ilmi itu program ekstrakurikuler untuk santri. Di antaranya ada berenang, kemudian ada berkuda, HBA. Ustaz,
0: HBA itu apa sih? Singkatan apa?
2: Horseback archery. Ustaz. Oh. Jadi memang berkuda, kemampuan berkuda sambil memanah di atas.
0: Itu yang melatihnya orang profesional atau antum?
2: Alhamdulillah Ustaz, untuk pelatih kita dilatih langsung oleh profesional.
0: Bahkan sudah tersertifikasi beliau, sudah?
2: Ya, sudah tersertifikasi. Ya. Dan itu merupakan salah satu pelatih terbaik di Jawa Barat.
0: Masya Allah. Jadi nih berita gembira nih bagi para pemirsa ya. Untuk ekstra kurikuler berkuda dan memanah ya. Ternyata itu langsung dilatih oleh pelatih terbaik gitu.
2: Pelatih terbaik di Jawa Barat.
0: Oh, Masya Allah. Pernah lomba atau juara gitu pelatihnya? Apa gimana?
2: Iya, bahkan murid didik mereka itu ada yang sudah sampai go internasional.
0: Wah, Masya Allah.
2: Kita juga menjadi peluang lebih sebetulnya.
0: Udah kayaknya ini pemirsa harus kayaknya daftarin anaknya ya ke Nurul Ilmi tuh. Nanti bisa berkuda loh, begitu ya. Masya Allah. Lanjutkan, Sarizal.
2: Kemudian ada juga memanah tadi ya. Kemudian ada juga
0: berenang.
2: Sudah.
0: Ini berenang itu hanya kegiatan misalkan bulanan atau semesteran,
2: kalau
0: main-main apa gimana tuh?
2: Ekstra set, dan memang ada kurikulum yang terstruktur, dan ini juga kita carikan pelatih terbaik di Garut set.
0: Masya Allah, dan itu sudah berjalan ya di semester sebelumnya,
2: ya.
0: Dimana anak pun mendapat sertifikat ya,
2: bagi
0: begitu. Jadi bukan sekedar misalkan hanya main-main, datang ke kolam renang gitu ya, formalitas bukan. Ini benar memang melatih anak untuk bisa berenang bagi yang tidak bisa, dan untuk lebih mungkin apa meningkatkan
2: kompetensi
0: bagi juga yang memang sudah memiliki kompetensi atau keahlian sebelumnya. Ada lagi yang lain, Sarizal, apa lagi nih?
2: Kemudian ada juga ekstrakurikuler itu yang sifatnya adalah mereka untuk berdakwah saat mungkin ya, yaitu kalau di kita judulnya mimbar muda.
0: Cuman jadi orang tua nggak boleh ikutan ya mimbar muda.
2: Iya, karena memang kita fokuskan ke santri untuk mereka persiapan public speaking supaya memang dapat menyampaikan sebuah materi itu dengan baik dan benar seperti itu.
0: Itu bahasa Arab dan bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
0: Jadi nama programnya Mimbar Muda. Gitu ya. Baik, Masya Allah. Ada lagi?
2: Kemudian ekstrakurikuler yang sifatnya membantu dalam perkembangan akademis. Itu ada ekstramat atau klub matematika seperti itu. Kemudian ada English Club. Dan juga ada ilmu komputer serta life skill, kesehatan dan juga pengobatan seperti
0: ada
2: itu.
0: Robotik juga. Oh, Masya Allah. Ada robotik juga.
2: Ada robotik juga.
0: Ada robotik juga ya, Masya Allah ya. Jadi itu selain untuk menghilangkan penat begitu ya bagi para santri yang sudah satu pekan mereka belajar secara reguler di kelas ya, mengkaji kitab ya, alhamdulillah di sini ada pengalihan suasana gitu ya, tapi tetap bermanfaat, terukur begitu ya, jelas lah bagi para santri. Kemudian kayaknya kalau cuma klaim semata itu nggak afdol ya, terkait tadi bahwa Nurul Ilmi fokus lebih kepada bahasa Arab misalkannya. Outputnya apa? Apakah pernah juara lomba misalkan atau apa? Coba.
2: Alhamdulillah saat dari hal itu, dari program itu ya, membantu santri dan mengantarkan mereka menjadi juara kisah dengan bahasa Arab.
0: Masya Allah.
2: Untuk tingkat Provinsi Jawa Barat.
0: Tingkat Provinsi Jawa Barat pernah begitu ya. Juara apa lagi?
2: Kemudian untuk tahfiz juga pernah, alhamdulillah, tiga kabupaten. Kemudian dari akademik olimpiade.
0: Olimpiade pernah. Olimpiade apa tuh?
2: Olimpiade bahasa Arab.
0: Bahasa Arab. Cerdas cermat pernah?
2: Cerdas cermat bahasa Arab juga
0: pernah. Bahasa Arab pernah. Bahkan pernah ditandingkan melawan Sabilun Najah ya?
2: Iya betul.
0: Masya Allah. Sabilun Najah sudah pengalaman bertarung melawan adiknya Nurul Ilmi, dan pernah Nur Ilmi yang menang, kadang juga Sabilun Najah yang menang begitu ya. Ya intinya adalah kita bersaing begitu ya. Kemudian kita beralih kepada tentang kesehatan nih, Ustaz Rizal. Ini saya nggak nanya kepada Ustaz Wahidin nih, kayaknya karena pengasuhan yang lebih mendalami Ustaz Rizal ya. Ustaz Rizal, terkait dengan pendampingan kesehatan anak, apakah di sana ada SDM misalkan yang memang punya kompetensi khusus, terpercaya di dalam mendampingi gitu loh kesehatan anak? Coba dijelaskan lah.
2: Alhamdulillah saat di Nurul Ilmi untuk bidang kesehatan kita memiliki SDM yang memang dia itu spesialis di dunia farmasi, Ustaz.
0: Dunia farmasi. Ya. Dia bukan perawat ya, tapi farmasi.
2: Iya, farmasi, Ustaz. Farmasi. Sehingga ketika memang membutuhkan penanganan terkait penyakit, kemudian obat dan sebagainya, itu bisa minimal bisa memfasilitasi untuk membawa atau kemudian bisa juga memfasilitasi dalam mendiagnosa penyakit yang ada seperti itu. Adapun tindak lanjutnya itu kita akan berkomunikasi kembali kepada orang tua nantinya. Apakah akan dirawat di pesantren misalkan atau dibantu untuk diantarkan ke fasilitas kesehatan yang ada di klinik misal atau rumah sakit, atau biasanya kalau memang diinginkan untuk dijemput orang tuanya, dirawat orang tuanya. Kemudian dengan mungkin kadang santri kan memiliki perawatan khusus, dokter khusus dan yang lain, itu kembali kita komunikasikan bersama orang tua seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Ya, berikutnya nih, terkait dengan topik yang banyak sekali ditanyakan oleh orang tua biasanya, tentang bullying atau perundungan. Pertanyaannya, ada apa tidak nih perundungan di Nurul Ilmi? Kemudian bagaimana penanganannya yang real ya, realita dilakukan oleh Nurul Ilmi ketika kasus itu ada? Mungkin Ustaz Riza dulu boleh menjawab, nanti Ustaz Wahidin boleh menambahkan, tapi jangan panjang-panjang, ini udah mau habis waktunya. Ya.
2: Baik, terkait kasus perundungan atau bullying, sebetulnya kasus ini ya, bisa dibilang klasik saja. Maksudnya, dimanapun terjadi. Cuman kembali lagi kepada sikap dan juga penanganan kita di pesantren Nurul Ilmi itu seperti apa terkait dengan manakala ada bullying seperti itu. Yang pertama memang terkait hal ini kita berikan perhatian yang serius, sehingga seringkali kita itu mengawali dengan preventif. Jadi tidak menunggu ada atau terjadi dulu gitu, tapi kita lakukan tindakan preventif, pencegahan ya, yang kita sosialisasikan betul kepada santri terkait hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian sikap bagaimana yang seharusnya dilakukan kepada teman dan yang lain seperti itu. Kemudian kalau memang ternyata qadarullah terjadi, misalkan terjadi, maka hal yang kita lakukan adalah tentunya menggali terlebih dahulu, segera mungkin menerima informasi itu dan kita tindak lanjuti. Kita akan inventarisir, kita akan gali, kita akan cari tahu betul bagaimana fakta yang terjadi sebetulnya. Karena memang terkadang kasus seperti ini kita tidak bisa simpulkan dengan satu pihak. Kita harus cari betul akar masalahnya seperti apa. Kemudian barulah kita bisa memberikan sikap yang bijaksana terkait kasus tersebut. Seperti itu, Ustaz.
0: Baik, Masya Allah ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan hubungan santri dengan orang tua ya. Seberapa sering atau bagaimana teknisnya orang tua bisa terhubung kepada anaknya yang ada di pesantren? Ini siapa yang mau menjelaskan nih? Apakah Ustaz Wahidin atau Ustaz Rizal?
1: Boleh,
0: Ustaz. Siapa?
1: Boleh, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, untuk komunikasi dengan orang tua, kita berikan satu handphone gitu ya. Untuk satu kamar itu satu handphone, satu kamar. Jadi untuk penelponan kita jadwalkan satu kali dalam satu pekan. Tujuannya kenapa satu HP, satu kamar ini agar tidak terlalu banyak antriannya sehingga kondusif dan bisa sesuai dengan jadwal. Kemudian ada juga penjemputan atau perpulangan ini setiap satu bulan sekali. Biasanya ini di pekan keempat ya. Sabtu pada pekan keempat yang berikutnya hari Sabtu, kemudian hari sore biasanya harus sudah kembali lagi ke Ma'had.
0: Jadi setiap bulan bisa pulang gitu ya, bisa ya, dijemput.
1: Iya.
0: Adapun peneleponan itu satu pekan sekali satu begitu pekan ya. Sekali. Baik, cukup jelas ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pemantauan, pembayaran, dan juga kebutuhan anak ya. Barangkali ada orang tua yang bertanya, kalau saya ingin mengirimkan uang jajan, gimana caranya? Apakah saya bisa memantau anak saya jajan apa aja? Kalau saya ingin bayar laundry, bagaimana caranya? Kalau saya ingin bayar biaya pendidikan, seperti apa caranya? Siapa yang mau jelasin nih?
2: Boleh, Seth.
0: Nah, silakan jelaskan, Seth.
2: Terkait hal ini, pertama pemantauan ya. Jadi orang tua itu memang tidak memantau

0: lihat, kemudian jika sudah masuk terkonfirmasi dan seterusnya, dan saldo uang jajan itu akan nanti kemudian dimasukkan
1: ke dalam aplikasi
0: ke
1: ya.
0: dalam aplikasi.
1: Jadi masya Allah. Jadi para pemirsa semuanya, ketika orang tua mengisi saldo uang jajannya, itu orang tua bisa memantau tuh si anak nanti jajan apa aja gitu ya, saldonya tinggal berapa lagi. Pokoknya semuanya sudah serba digital karena kita punya sistem manajemen informasi pesantren. Bahkan untuk laundry ya, untuk laundry si anak misalkan apakah hari ini punya baju yang sedang di laundry misal, berapa kilo, proses laundrynya di tahap apa begitu ya, kapan akan selesainya, sudah diambil atau belum, itu semuanya bisa dipantau oleh orang tua. Termasuk juga pembayaran biaya pendidikan, itu dilakukan juga melalui portal yang sama. Jadi mereka bisa membayar cicilan pendidikan per bulan misalkan, atau bisa, oh saya mau sekaligus aja, biaya pendidikan 1 tahun saya bayar, bisa juga seperti itu. Nah ini keunggulan adanya sistem manajemen informasi yang sifatnya digital. Sehingga para orang tua bisa memantau akademik anak, non-akademik anak dari handphonenya, dari komputernya, dari rumahnya masing. Baik, apalagi nih yang perlu kita bahas nih?
0: Kemudian,
1: oh, masalah apa? Mau tambahin
0: tambahan
1: apa?
0: Ini, Seth, untuk sekarang itu di kita semuanya kalau sudah sistem ini ya, sampai jajan santri pun pakai kartu.
1: Oh iya, cashless
0: barcode,
1: ya. Jadi sekarang itu para santri itu sudah tidak pegang uang cash ya?
0: Tidak pegang uang cash.
1: Jadi kalau datang ke kantin tinggal bawa kartu.
0: Kartunya,
1: begitu ya?
0: Kemudian
1: tinggal tap begini,
0: tap seperti itu,
1: langsung
0: iya.
1: Terpotong
0: langsung
1: gitu
0: terpotong.
1: Ya dari saldo yang sudah ditransfer oleh
0: orang tuanya di situ.
2: Dan aman dari pencurian.
1: Dan aman dari pencurian, betul sekali ya. Memang begitu ya, di pesantren Sabiluna jadi Nurul Ilmi juga beberapa, atau ya bisa termasuk ya, lumayan ya kejadian kehilangan gitu ya.
0: Ada aja biasa.
1: Entah jatuh misal uangnya gitu, atau ada temannya yang ngambil gitu ya, namanya juga syaiton di mana juga ada. Dan dengan cashless ini itu sangat-sangat malisir kehilangan uang. Termasuk juga orang tua bisa betul-betul memantau apa yang dimakan oleh anak, apa yang dibeli oleh anak. Berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di Nurul Ilmi peserta didik itu mendapatkan 2 ijazah dan juga mendapatkan 2 rapor. Ijazah yang dimaksud adalah yang pertama ijazah pondok, yang kedua ijazah formal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, baik untuk MTS maupun MA. Yang kedua rapor juga sama, ada rapor pesantren dan juga ada rapor digital madrasah, begitu ya. Jadi barangkali ini sebagai orang tua bertanya, kalau anak saya keluar dari MTS Nurul Ilmi bisa melanjutkan kemana? Ya kemana aja. Ke seluruh dunia pun bisa, karena ijazahnya formal. Kalau anak saya sudah lulus, misalkan dari MA Nurul Ilmi, bisa lanjut kemana aja? Ya kemana aja, karena memang ijazahnya juga formal ya. Ijazah pesantren mungkin bisa dipakai untuk ke lembaga pendidikan yang bisa menerima ijazah non-formal. Adapun ijazah formal dari Kemenag, yaitu bisa dipergunakan untuk ke universitas negeri atau swasta, bahkan keluar negeri itu bisa dipergunakan. Yang terakhir nih, informasi yang berkaitan dengan pendaftaran. Bagaimana jika orang tua ingin mendaftarkan anak, caranya ya? Pertama, kunjungi website www.nurulilmi.org atau searching aja lah di Google ya, Nurul Ilmi Garut begitu. Itu biasanya di urutan yang pertama itu memang Nurul Ilmi Garut, itu pesantren kami. Nah nanti di sana di website akan ada link yang bisa diakses ya untuk melakukan pendaftaran. Dan itu mudah. Oh iya, itu bisa dilihat ya. Alur penerimaan murid baru. Pertama, pendaftaran PSB. Dan itu hanya mengisi isian singkat aja. Bukan data yang jelimet, bukan ya. Di awal-awal hanya isian singkat. Nanti akan ada verifikasi pendaftaran dari panitia PMB. Bahwa misalkan audio sudah diterima gitu ya. Berikutnya ada tes seleksi. Nah, tes seleksinya online ya, Ustaz Rizal ya?
2: Online. Semuanya online.

0: Semuanya
1: Biasanya Ustadz
0: alhamdulillah.
1: Wahidin itu wawancara Ustadz Wahidin ya. Nanti juga ada tes matematika dasar, itu juga online. Kemudian Ustadz Rizal
0: Ada
1: biasanya ngetes
0: tes tahfiz,
1: hafalan tahfiz
0: hafalan.
1: Al-Quran. Jadi tes seleksinya adalah pertama matematika dasar, yang kedua wawancara, dan yang ketiga itu ada tes kemampuan menghafal Al-Quran. Nah berikutnya ada kelulusan. Biasanya untuk tes itu dilakukan di hari apa Ustadz Rizal?
0: Di hari Sabtu,
1: Hari Sabtu
0: Sabtu.
1: ya. Kelulusan biasanya diumumkan di
0: Senin.
1: hari Seninnya. Berarti setiap pekan itu biasanya ada tes seleksi dan juga ada pengumuman kelulusan. Kalau itu sudah selesai semuanya dinyatakan lulus, maka akan ada akad pendidikan. Begitu ya. Jadi jelas tuh dari awal berapa biaya yang mesti ditanggung selama 1 tahun ajaran, misalkan ya. Kalau dibayar full berapa? Kalau misalkan mau cicilannya seperti apa, itu semuanya tertuang di dalam akad.
0: Akan.
1: Supaya jelas dari awal. Baik, Ustadz Abdul Ghaffar, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih atas kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepada kami tim dari Nurul Ilmi yang berasal dari Garut. Selebihnya kami serahkan kembali kepada Ustadz Abdul Ghaffar.
2: Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pengenalan dan juga apa yang ada pada pesantren Darul Ilmi Garut. Pemaparan yang cukup kompleks dan juga banyak sekali informasi yang telah disampaikan. Dan barangkali ada beberapa menit ke depan merupakan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menambahkan informasi terkait informasi pondok pesantren dari Darul Ilmi Garut ini. Silakan kami buka pertanyaan bagi yang ingin Nurul Ilmi ya, Nurul Ilmi Garut. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan, ada yang ingin bertanya di kesempatan ini di 021-823-6543. Baik pertanyaan pesan singkat ataupun layanan lain telepon, kita coba sapa di layanan lain telepon, silakan. Ya. Kembali, Anda, para pendengar maupun pemirsa di 021-823-6543. Kita sapa kembali, silakan. Ya, kami akan bacakan di pertanyaan pesan singkat yang di mana pertanyaan-pertanyaan yang hadir di pesan singkat kali ini merupakan pertanyaan-pertanyaan pada umumnya para orang tua bertanya seputar pendidikan di pesantren atau di sekolah yang ingin mendaftarkan atau didaftarkan putra-putrinya di sana. Ustadz, mohon dibagikan gambaran dari biaya pendidikan dari program MTS dan juga MA di Pesantren Nurul Ilmi Garut ini, Ustadz. Silakan, Ustadz.
1: Baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terkait dengan biaya pendidikan untuk jenjang MTS dan juga MA. Pertama dimulai dari biaya pendaftarannya. Pendaftaran itu 500.000 dan itu tidak bisa dikembalikan, lulus ataupun tidak lulus. Kemudian biaya berikutnya adalah untuk uang masuk di awal tahun itu 22.300.000. 22.300.000. Nah, adapun untuk biaya pendidikan untuk 1 tahun ajaran itu 20.400.000. Yang kalau dicicil per bulan itu menjadi 1.700.000. Sama sebetulnya untuk biaya MTS, untuk masuknya adalah 22 juta ya. Terus kemudian untuk biaya 1 tahun ajaran 20 juta 400, cicilannya berarti 1,7 juta per bulannya. Nah, ada yang berbeda adalah jika yang masuk ke MA Nurul Ilmi itu merupakan alumni dari Madrasah Tsanawiyah Nurul Ilmi, maka di sini ada diskon khusus ya bagi mereka yang merupakan alumni. Berapa diskonnya itu ya. Nah, untuk yang lulusan MTS kemudian mendaftar ke MA Nurul Ilmi, biaya awal tahunnya adalah 15.100.000. Jadi asalnya 22.300.000 menjadi 15.100.000. Begitu ya. Itu khusus bagi alumni MTS Nurul Ilmi. Nah, adapun pendaftar MA Nurul Ilmi yang dari luar MTs Nurul Ilmi, maka sama seperti pendaftar yang mendaftar ke MTs Nurul Ilmi. Berarti uang masuknya adalah Rp22.300.000. Adapun cicilan bulanannya adalah 1,7 juta per bulan. Berarti untuk satu tahun ajaran adalah Rp20.400.000. Nah, seperti itu Ustaz Abdul Ghaffar ya, terkait dengan masalah pembiayaan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Hafidz Abdurrahman yang telah menjawab dari pertanyaan para pendengar maupun pemirsa dan memanfaatkan waktu yang tersisa. Di sini ada pertanyaan yang mungkin kami kumpulkan dari beberapa pertanyaan, di antaranya terkait untuk MA ataupun di tingkat setingkat SMA ya, Ustaz. Apakah betul, betul masuk dari SMP luar, bukan dari MTs di Nurul Ilmi ini, harus melewati satu jenjang terlebih dahulu, satu tahun di EDET? Dan pertanyaan pula, apakah MA sudah muadalah Madinah ataupun dimudahkan dalam mendaftar di kampus Timur Tengah, Ustaz? Untuk lanjutannya, silakan.
1: Iya, jadi untuk siswa peserta didik yang berasal dari luar MTs Nurul Ilmi itu tetap bisa mendaftar ke MA Nurul Ilmi Garut dan tidak perlu ada persiapan lugos selama satu tahun ya. Jadi mereka bisa langsung masuk ke kelas 10 begitu. Nah, kemudian apakah ijazah pesantren dari Nurul Ilmi itu sudah terakreditasi Madinah? Jawabnya adalah kalau ijazahnya yang diterbitkan oleh Nurul Ilmi secara khusus itu belum ya. Tapi karena pesantren Nurul Ilmi untuk ijazahnya bisa diterbitkan juga oleh pesantren Sabilun Najah Bandung, karena memang manajemennya sama begitu ya, kurikulumnya juga sama antara Nurul Ilmi Garut dengan Nurul Ilmi antara Nurul Ilmi yang ada di Garut dengan pesantren Sabilun Najah yang ada di Bandung. Bahkan sampai saat ini memang ijazahnya masih diterbitkan oleh Sabilun Najah Bandung, jadi secara otomatis ijazah yang dipakai adalah ijazah yang diterbitkan oleh Sabilun Najah Bandung yang sudah termuadalah di Universitas Islam Madinah. Begitu Ustaz Abdul Ghaffar ya.
2: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan sambung. Untuk di area kesantrian ataupun kesiswaan Ustaz, seorang bertanya atau sebuah pertanyaan yang kami akan bacakan. Ustaz, bagaimana jika anak menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam asrama mereka? Kepada siapa mereka akan mengadu atau berbicara? Kemudian pertanyaan pula seputar anak ini, bagaimana jika anak di dalam pesantren Nurul Ilmi tentunya, jika belum betah ya di pesantren atau masih merasa rindu homesick dengan rumahnya. Demikian Ustaz.
1: Ini kayaknya ranahnya Sarizal dan Ustaz Rahim juga boleh, silakan menemani. Silakan Ustaz Rahim dan Ustaz Rizal boleh dijawab.
0: Baik, mungkin saya jawab terlebih dahulu. Terkait hal ini, kita memiliki SDM di kepengasuhan dan juga dengan agenda-agendanya untuk melakukan pendekatan juga pendampingan kepada santrinya. Sehingga manakala didapati santri yang homesick mungkin ya, jadi memang masih rindu rumah, atau kemudian masih kangen dengan orang tuanya, seperti itu, kita akan intens melakukan calling bersama SDM kesantrian atau bersama para pengasuh untuk kemudian diberikan pemahaman, diberikan pendidikan terkait sebetulnya apa manfaat di pesantren, sehingga santri itu bisa lebih paham. Santri bisa lebih paham. Kemudian tentu juga kita akan menjalin komunikasi kepada pihak orang tua terkait hal tersebut supaya memang bisa dicarikan solusi yang paling terbaik bagi santri tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tambahan.
3: Kalau tambahan dari anak, mungkin sebagaimana ada kata mutiara itu ya, an-nafsu katifli intuh syabba'al ubirrodo. Sungguhnya anak kecil atau bayi itu adalah nafsu itu seperti anak kecil gitu. Hubirrodo, dia itu suka nyusu. Justru ini adalah momen waktu pendewasaan menyapa itu anak-anak aja. Justru orang tua harus tega sebenarnya. Maka di kita itu belum ada komunikasi di awal. Kita itu tidak memberikan dulu komunikasi antara anak dengan orang tua biasanya, dan tidak boleh pulang dulu nih satu bulan pertama ini tidak boleh komunikasi sama sekali dan nggak boleh dijenguk. Satu bulan pertama itu hanya nelpon aja. Jadi satu bulan udah 4 pekan ini hanya boleh nelpon aja, nggak bisa dijenguk ya. Jadi memang harus tega ya, justru kebiasaan-kebiasaan seperti ini memang orang tua harus tega ya. Demikian Ustaz.
1: Ya baik, jadi masya Allah ya, jadi intinya ada beberapa treatment yang dilakukan oleh tim di pengasuhan, dan terkait dengan hubungi siapa maka tergantung kasusnya apa. Misalkan ya, kalau ada yang berhubungan dengan administrasi, kami memiliki nomor admin Nurul Ilmi. Yang berkaitan misalkan dengan pengasuhan, kami juga memiliki nomor pengasuhan secara khusus, di mana di sana ada musrib yang bersamai para santri di asrama, begitu ya. Kemudian kalau masalahnya adalah kesehatan, kami juga memiliki nomor khusus yang bisa dihubungi. Nah, di sana juga ada wali kelas sebetulnya yang bisa menjembatani antara semua sivitas yang saling berhubungan yang ada di Nurul Ilmi. Kalau bingung misalkan, aduh, menghubungi siapa ini? Ya, saya ingin mengetahui tentang anak saya, jangan susah-susah, udah aja hubungin wali kelas. Nanti wali kelas bisa menghubungkan misalkan ke musrifnya di halaqoh, bisa menghubungkan ke musrifnya di asrama, bisa menanyakan tentang kesehatannya kepada pihak yang memang bertanggung jawab mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Intinya jangan khawatir ya, pintu komunikasi aksesnya itu terbuka lebar. Nah, demikian.
2: Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz Wahidin, Ustaz Hafid dan juga Ustaz Rizal. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Karena terbatasnya waktu, mohon disampaikan sebagai ikhtitam dan juga pesan bagi para pendengar maupun pemirsa, dan juga tips dalam memilih pondok pesantren yang tepat bagi putra maupun putri mereka. Silakan Ustaz.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz Abdul Ghaffar ya, atas kesempatannya untuk menyampaikan penutupannya. Ya, jadi harapan kami para pemirsa Roja TV dimanapun berada, jangan mengabaikan informasi yang saat ini sampai ke kita. Namun kewajiban kita adalah tabayyun, cross check. Lalu kemudian kita harus memilih lembaga pendidikan dengan teliti. Kenali terlebih dahulu lembaga pendidikan tersebut. Siapa pembinanya misalkan ya, siapa mudirnya, kemudian juga visinya seperti apa, khas atau karakter pendidikannya juga seperti apa, apakah mengajarkan akidah yang benar atau tidak, apakah memang orang-orangnya bisa diajak bersinergi, bekerja sama atau tidak. Itu mungkin tidak bisa diketahui kecuali dengan melakukan kunjungan. Kemudian mulai berkomunikasi, bertukar informasi, gali apa yang ingin diketahui. Jadi jangan sampai nanti orang tua merasa tertipu begitu ya. Memasukkan ke lembaga pendidikan, pas udah masuk tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan atau diharapkan. Padahal bukan menipu itu pesantren. Bisa jadi ya orang tua dari awal memang tidak berusaha untuk berkenalan terlebih dahulu. Karena tidak semua yang disebut bagus itu akan bagus untuk semua orang. Tidak semua sesuatu yang enak juga akan menjadi selera semua orang. Mungkin lembaga ini bagus, tapi kan belum tentu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ya ini menawarkan suatu program yang wah, tapi apa benar program tersebut dibutuhkan oleh kita dan anak kita? Itu belum tentu. Ada sebagian orang tua yang lebih melihat kepada fasilitas. Ada sebagian orang tua yang dia lebih mementingkan nilai-nilai yang diterapkan, yang diajarkan di lembaga tersebut. Memang pilihan ada pada kita, tapi ya bijaklah di dalam memilih lembaga pendidikan. Fasilitas itu bukan rukun dalam pendidikan, bukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sistem itu dijalankan. Siapa yang menjalankan sistem tersebut, maka berkenalan sekali lagi ya, gali informasinya, tabayun terlebih dahulu sehingga kita benar-benar merasa, oh lembaga ini nih yang cocok buat anak saya. Oh memang lembaga pendidikan ini memang ciri khasnya seperti ini, dari awal pun sudah diinformasikan secara terbuka. Itu ya, jadi intinya adalah kalau ada berita yang miring, tolong tabayun terlebih dahulu. Kemudian pilih lembaga pendidikan secara selektif, kenali, datangi, tanyakan, gali informasinya, jalin komunikasi secara intensif. Demikian Ustaz Abdul Ghaffar yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat dan juga dipahami oleh para pemirsa dimanapun berada. Ya, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz Hafiz Abdul Rahman LC hafizahullahu taala, yang merupakan ketua yayasan dari Pondok Pesantren Nurul Imi, beserta dua asatidah yang menemani, Ustaz Wahidin dan juga Ustaz Rizal, merupakan mudir ma'had dan juga kepala divisi tahfidz. Semoga pertemuan dan juga perjumpaan kita merupakan pertemuan yang bermanfaat dan memberikan informasi untuk para pendengar maupun pemirsa. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, Talkshow Pendidikan di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memilih pesantren dan juga tempat pendidikan, lembaga pendidikan yang terbaik bagi putra maupun putri kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja.
5: Lidzakirina wadzakirat.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis Riwayat Muslim.

0: bulan pernah melakukan ini, terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtara.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: pun.
1: Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

0: Ibrahim.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

0: Mubin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: إفكهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: الأرض فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: أنتيان متيرا نصيحات
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Afalam.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: khairan lahum.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

diberi ilmu pengetahuan sahabat-sahabat Nabi. Apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Arhamakum.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

0: Karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
0: Ya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: lakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Inna fatahna laka fathan mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
0: Liyaghfir

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal-ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid harajun wa man

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humulladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah walaula

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: kalima.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah, bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, "Faida wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila kamu ditimpa dhur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwab kama lahum dhat anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhat anwab sebagaimana mereka punya pohon dhat anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel. Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhul Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'asyaral jin, qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Waqala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya, mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya, taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya, lantas kemudian ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang, lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya falamma tara'atil jam'an. Ya. Ketika dua pasukan itu telah bertemu, maka setan ini berkata, ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan, ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya, dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan, dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
5: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam.
6: An Muawiyah radhiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah dengan tema perumpamaan orang yang menyembah selain Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kami mohon maaf di kesempatan malam hari ini kami hadirkan dengan tema yaitu syirik besar dan jenis-jenisnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan

wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Radio Rojak maupun Rojak TV dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan taufik kebaikan bagi kita di malam hari ini sehingga kita bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Barakah yang mubarak ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kutayyib, atau kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri golongan yang selamat, keyakinan mereka, metode mereka dalam beragama, ya, yang setelah kita membaca banyak pembahasan dalam kitab ini, maka kita mengetahui bahwa memang metode beragama golongan yang selamat adalah satu-satunya yang mempraktekkan Islam secara keseluruhan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dipahami dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, baik dalam memahami masalah akidah, ya, masalah dakwah, memahami dan mempraktikkan masalah akidah, masalah dakwah, masalah muamalah, dan semua permasalahan-permasalahan di dalam Islam. Kita lihat beberapa kali pembahasan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala itu menyinggung masalah-masalah yang berhubungan dengan penegakan tauhid, ya, upaya untuk menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya, yang ini banyak dilalaikan oleh orang-orang yang tidak perhatian terhadap manhaj salaf. Sekali lagi, dianggap ini sebagai sesuatu yang, ya, tidak terjadi di kalangan kaum muslimin, atau dianggap sebagai sesuatu yang cukup dibahas sekali atau dua kali saja. Padahal kita ketahui Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebaik-baik pembimbing kita untuk meniti jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus, ternyata ayat-ayat dan hadith-hadith yang sahih banyak memperingatkan tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan ini peringatan yang paling banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui, apalagi syirik dalam hal berdoa, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan. Kemudian saat ini juga, setelah di pembahasan yang lalu Syekh menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan al-hakimiyah atau inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini pun juga didudukan maknanya bagaimana pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, agar kita bisa memahaminya dengan benar, tidak hanya menggunakan kalimatnya tapi tidak mempraktekkan kandungan maknanya dengan benar sebagaimana yang sudah kita ketahui. Ini yang dilakukan oleh orang-orang khawarij yang menggunakan kalimat ini tapi untuk makna yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Yakni, sekali lagi, banyak tersebar kalimat-kalimat yang benar, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat-kalimat yang kelihatannya benar tapi dimaukan dibalik semua itu kebatilan. Karena kenapa? Kesimpulannya, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak merujuk kepada penafsiran salaf, tidak menukil pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam menjelaskan tentang

istilah-istilah syariat, istilah-istilah syar'i dalam agama ini masing-masing menjelaskan sesuai dengan pemahamannya sendiri, masing-masing mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mengambil satu ayat meninggalkan yang lain, maka hanya pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam memahami dan mengamalkan Islam yang pemahaman ini bersifat menyeluruh, saling menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya, saling menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan praktek dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Saat ini kita akan masuki pembahasan yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Asyirkul akbaru wa anwa'uhu. Syirik besar dan jenis-jenisnya. Kembali diulang pembahasan tentang tauhid dan akidah. Dan terus diingatkan oleh beliau, dan ini merupakan bagian dari manhaj salaf, manhaj para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Syirik besar dan jenis-jenisnya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, asyirkul akbaru an taj'ala lillahi niddan mathilan tad'uhu kama tad'u Allah au tusrifu lahu naw'an min anwa'il ibadati kal istighathati aw adh-dhabhi aw an-nadhari aw ghairiha. Syirik besar itu adalah dengan seseorang atau dengan kaum menjadikan seseorang menjadikan tandingan atau yang serupa yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyerunya sebagaimana yang dia berdoa meminta kepadanya sebagaimana berdoa kepada Allah, atau memberikan kepadanya satu dari jenis-jenis ibadah dalam agama ini seperti meminta pertolongan atau menyembelih untuknya atau bernadar atau yang selainnya. Tentu di sini maksudnya ada an-nid, menjadikan tandingan secara sempurna, tandidun kamil, supaya membedakannya dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil kan padanya ada tandid tapi ghairu kamil, menjadikan tandingan tapi tidak sempurna. Tapi ini merupakan perantara kepada syirik besar. Ya, sudah kita sebutkan contoh-contohnya, orang yang misalnya melakukan yasirur riya, memperlihatkan, memamerkan amalnya kepada manusia, tapi bukan tujuannya adalah menjadikan tandingan yang sempurna pada orang tersebut, pada diri manusia tersebut. Sama seperti ucapan-ucapan yang mengandung makna menyetarakan Allah dengan makhluk, ya, Masya Allahu wa syi'ta, ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu, sudah kita pernah sebutkan pembahasannya. Artinya kalau syirik besar, jelas di situ ada tandingan, menjadikan tandingan yang sempurna kepada selain Allah. Adapun untuk syirik kecil, ya tidak sampai sempurna sebagaimana syirik besar. Tapi karena dia adalah mengandung makna kesyirikan, sehingga dia merupakan perantara kepada syirik yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Wa fi sahihaini an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'dham. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu satu-satunya. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat tidak pantas. Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah,
terhadap alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menjauhkan segala keburukan, mendatangkan segala kebaikan, memenuhi hajat, kemudian dijadikan dengan sekutu dengan makhluk yang lemah. Ya, maka ini merupakan dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling zalim. Ya, bersamaan dengan itu banyak manusia yang masih melakukannya karena tipu daya syaitan. Ya, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang harus selalu diingatkan kepada kaum muslimin agar mereka menjauhinya, karena terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini adalah dosa yang paling besar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentunya akan berusaha sejauh mungkin untuk menjauhi dosa yang paling besar. Kalau dia berusaha menjauhi dosa-dosa yang lainnya, apalagi dosa yang paling besar, apalagi itu kedzaliman yang paling yang paling buruk. Barakallahu fikum. An-niddu al-mathilu wasyarik. An-nidd artinya al-mathil. Ya. Yang diserupakan atau sekutu, tandingan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan yang namanya menjadikan tandingan itu seperti kayak tadi, memalingkan ibadah kepadanya atau menjadikan orang itu berdoa kepada selain Allah, atau menyekutukan dia berdoa bersama kepada Allah juga kepada yang lain, seperti menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang soleh. Dan alangkah banyaknya ini terjadi di kalangan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kesyirikan di zaman jahiliyah, kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali agar mereka menjadikan kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ini namanya syirik. Syirik yang besar. Baik, kemudian dijelaskan anwa'u syirkil akbar, macam-macam kesyirikan yang besar. Ternyata syirik itu bukan cuma satu macam. Ya, bisa jadi seseorang mungkin tidak merasa dia memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, atau menyamakan ibadah, apalagi yang berhubungan dengan ibadah hati. Dia mencintai makhluk seperti mencintai Allah, takut kepada makhluk seperti takut kepada Allah. Nah, amalan hati ini kan tidak bisa kita kendalikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati. Sehingga dengan sendirinya, kalau kecintaan di hati seseorang, rasa takutnya, rasa takut di hatinya kepada Allah lemah, pengharapannya, tawakalnya kepada Allah lemah, maka hatinya akan tergerak untuk bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Ya, sekarang mungkin kalau yang berhubungan dengan ibadah terang-terangan, orang sujud kepada pohon, saat ini kan sudah hampir tidak ada lagi yang melakukannya terang-terangan. Meskipun masih ada orang-orang bodoh yang melakukan demikian, apalagi di kalangan kaum muslimin. Tetapi ketika berhubungan dengan ketergantungan hati, banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti itu, dianggap makhluk yang mungkin meskipun makhluk itu tidak ada di hadapannya, dia kemudian meminta, dia kemudian menyandarkan hatinya. Ada sebagian orang dengan guru-guru yang dianggapnya bisa memenuhi hajatnya. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin karena kelemahan iman, dan ingat, lemahnya penyandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat dari tidak mengenal Allah, mungkin juga sebagian orang yang meremehkan pembahasan tentang iman, satu saat dia terjerumus ke dalam ya satu kesulitan besar, maka ketika itu hatinya, karena lemah penyandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau dia akan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat, tipu daya syaitan itu sangat kuat dalam memalingkan manusia dari kebenaran, apalagi
dalam masalah tauhid. Baik, kita akan lihat di sini jenis-jenis perbuatan syirik besar. Al-awwal, yang pertama, syirku doa. Syirik dalam berdoa. Wa huwa du'a'u ghairillah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Ataupun menyertakan selain Allah dalam berdoa kepada Allah, yakni membuat perantara. Dan ini yang paling banyak terjadinya. Minal anbiya'i wal awliya'i litalabir rizqi wa syifa'il maradhi. Baik itu dari kalangan para nabi, orang-orang yang dianggap sebagai wali, untuk meminta rezeki atau penyembuhan sakit. Ya, ini sebagian orang, dan mungkin antum juga pernah mengalami atau menyaksikan kejadian, ketika dalam kondisi lapang, dia bertauhid, dia mengakui keharusan bersandar hanya kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi terdesak, dia tidak sabar berdoa. Dia menginginkan kesembuhan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yang terbaik untuknya. Karena lemah keimanannya, lemah dia mengenal Allah, dia tidak meyakini bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, maka dia akan mencari penyembuhan dengan cara apapun. Dan ini terjadi sebagian gara-gara satu penyakit yang menimpa misalnya anaknya atau cucu kesayangannya. Dia sudah berusaha berobat, tidak dapatkan kesembuhan seperti yang dia inginkan. Akhirnya dia mencari pengobatan yang dikatakan tadi alternatif. Ternyata menyerempet kepada perbuatan syirik. Padahal orangnya sudah lama mengikuti pengajian. Ya, ini belum tentu orang itu dalam keadaan lapang sama keadaannya dalam keadaan susah. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terjadi yang seperti ini. Padahal sudah kita katakan, cukuplah kesembuhan yang terbesar pada diri orang yang bersandar kepada Allah, Allah sembuhkan dia dari penyakit yang paling besar, yaitu syirik. Lagi pula ternyata, ya, sebagian orang yang melakukan ini, ketika dia sudah melakukan apa yang disebut tadi pengobatan alternatif, dia tidak sembuh juga. Jadi penyakitnya semakin parah, ya, penyakit fisiknya, apalagi penyakit hatinya, penyakit batinnya, yaitu melakukan kesyirikan tadi, bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah, ya, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi, maha penyembuh satu-satunya, kita harus yakini kesembuhan itu bukan seperti yang kita inginkan. Ya, ini penyakit kemudian dengan berdoa sekali dua kali langsung hilang semua. Masih banyak hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri seorang hamba ketika misalnya Allah menyembuhkannya secara perlahan-lahan. Bahkan mungkin tidak disembuhkan, tapi disembuhkan dari sisi yang lain. Ya, belum tentu juga orang yang punya penyakit seperti ini, kemudian penyakit ini menjadi sebab dia menderita atau menjadi sebab ajalnya misalnya. Banyak orang-orang yang kelihatan sehat-sehat saja, tapi kemudian ternyata dia lebih cepat mati dibandingkan orang yang kelihatan sakit-sakitan ini. Ala kulli hal, yakni keimanan, sangka baik kepada Allah, mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, selalu meyakini hikmah yang agung dibalik semua bencana yang diberikannya kepada kita, ini adalah sebaik-baik pengobatan untuk kesembuhan hati kita. Dan kita tahu sebab kesembuhan hati merupakan sebab kesembuhan semua anggota badan. Keyakinan yang kuat kepada Allah, ya, tawakal, ini bisa merupakan sebaik-baik pengobatan bagi seorang hamba. Kan sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa kathirun minal mardha yushfauna bila tadawin. Ya, biruqyatin nafi'atin au da'watin mustajabatin au husni tawakkulin. Ya, kata beliau, kebanyakan dari orang yang sakit
itu disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa berobat. Jadi berobat dianjurkan dalam Islam, tapi bukan cuma itu satu-satunya cara untuk kesembuhan. Ya ini orang berobat, sudah berusaha, dan sunnah menurut jumhur ulama, anjuran, iya kan, berobat. Tetapi ketika hal itu tidak mendatangkan kesembuhan yang kita inginkan, kan usaha kita bukan cuma itu. Kata beliau, banyak orang yang sakit, Allah sembuhkan tanpa berobat. Tapi misalnya dengan ruqyah yang bermanfaat, bacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa kesembuhan dari Nabi SAW, atau doa yang dikabulkan, ya, au quwwatil qalbi wa husni tawakkul, atau kuatnya keyakinan di hatinya dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah dalam memahami hal-hal yang seperti ini, maka buahnya pun juga Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita secara sempurna. Kita hanya membaca wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tapi siapa yang mempraktikkan ini dengan benar? Sebelum dia melakukan pengobatan, sebelum dia bertanya kepada orang ahli, dia berdoa dulu kepada Allah, membenarkan dulu penyandaran hatinya kepada Allah. Kan jarang yang mempraktikkannya. Kita selalu gelisah, mencari yang lain dulu, pengobatan dulu, mencari ini dulu. Nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha-usaha yang lain. Allah jadikan nomor dua, nomor tiga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah dari tawakal? Padahal sudah kita ketahui di sini, Allah memberikan balasan untuk tawakal itu tidak dengan makhluknya, tapi Allah sendiri yang mencukupkan hamba tersebut. Yani kalau Allah Azza wa Jalla yang melakukannya, yang menjaminnya, maka siapa yang ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman? Ya. Jadi kita harus ingat di sini, melakukan usaha itu bukan cuma satu. Dan tidak diharuskan kita melakukan satu macam usaha saja. Ya, yang penting kita lakukan sebab yang sesuai dengan syariat. Dan sudah pernah kita katakan berkali-kali, sebaik-baik sebab yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meminta langsung kepada yang punya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa laisa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'a'i." Wa ablagha fi husulil matlubi minhu. Dan tidak ada satupun di antara sebab-sebab yang ada lebih bermanfaat dibandingkan doa, dan lebih besar pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan melebihi daripada doa. Tapi masalahnya doa kita kan doa seadanya. Kita lebih sungguh-sungguh melakukan sebab, ya ini kita bisa beli obat dengan harga yang mahal, kita bisa konsultasi dengan ahli meskipun jauh, ngantri, bayarnya mahal. Tapi waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terburu-buru. Itu pun doanya waktu diingatkan saja. Sekali kita ingat. Yani doa ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala seperti pedang. Pedang itu bagaimana kita akan bisa gunakan dengan baik kalau tidak melatih diri? Kalau tidak kita berusaha mempelajari apa ini? Jurus-jurusnya supaya bisa maksimal dalam melumpuhkan lawan misalnya. Kalau kita gunakan seadanya, ya pedang itu bahkan bisa melukai diri kita sendiri. Jadi kita kurang memaksimalkan sebaik-baik sebab ini. Tawakal kita lemah, doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala hanya doa-doa yang seperti itu saja, tidak berusaha ditingkatkan kualitasnya. Ini semua yang menjadikan buah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati kita yang merupakan justru sebab utama yang akan menyembuhkan penyakit anggota badan ini lemah pengaruhnya pada diri kita. Dulu pernah kita ucapkan, kita nukilkan pernyataan dari sahabat yang mulia. Ya, yang ini juga kita harus yakini. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil pernyataan ini oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innal lil hasanati la dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi."
Masya Allah, sebaik-baik pengobatan ini. Ya, sesungguhnya perbuatan baik, perbuatan taat kepada Allah, itu memberikan kecerahan di wajah. Ya, tidak perlu perawatan. Wajahnya berseri-seri, cerah. Kecerahan di wajah, cahaya di hati, kekuatan pada fisik, kelapangan rezeki, yakni kecukupan, keberkahan pada rezeki, dan kecintaan di hati makhluk kepada orang yang melakukannya. Ini perbuatan baik, perbuatan taat. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ati, perbuatan buruk, ya, menjadikan sawadan fil wajhi, kehitaman, kemuraman pada wajah, wa dhulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hati, wa dha'fan fil jasadi, kelemahan pada fisik. Kalau fisiknya lemah kan mudah kena penyakit. Ya. Kemudian dhiqan fir rizqi, kesempitan pada rezekinya, dan bughdan fi qulubil khalqi, kebencian di hati makhluk kepadanya. Kita lupa bahwa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sebab untuk menjaga kebaikan pada diri kita, kebaikan lahir maupun batin, termasuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang macam-macam. Ini inti utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah, dan selalu banyak berdoa meminta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jadi berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada para nabi atau kepada orang-orang yang dianggap wali, untuk meminta rezeki atau penyembuhan penyakit. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, ai musyrikin billah. Janganlah kamu berdoa, menyeru kepada selain Allah, kepada yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak mendatangkan keburukan bagimu. Karena kalau kamu lakukan itu, maka sesungguhnya kamu, kalau begitu adalah termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini kan yang sudah kita katakan, selalu syirik tidak masuk akal. Berdoa kepada selain Allah, sementara makhluk selain Allah ini diciptakan oleh Allah. Rezekinya juga berasal dari Allah. Dia sendiri butuh dan bergantung kepada Allah. Kenapa kita minta kepada sama-sama makhluk yang lemah seperti kita? Tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa, yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang menunjukkan perbuatan syirik itu adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang sangat rendah pemikirannya, sangat bodoh pemikirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, sudah pernah kita jelaskan kesyirikan yang paling banyak diperingatkan atau dibantah di dalam Al-Quran adalah kesyirikan dalam hal berdoa. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa memang mayoritas penyakit hati terbesar yang menimpa banyak manusia adalah kurang bersandar kepada Allah, kurang yakin dengan pertolongan Allah, kurang yakin dengan kecukupan rezeki dari Allah. Ini semua berarti memang ini masalah kita yang paling besar. Sehingga terbukti kan, seperti masalah doa tadi, jarang-jarang kita berdoa. Hanya ketika merasa ada kebutuhan. Itu pun dengan doa-doa yang begitu saja. Padahal sudah kita sering terangkan, orang-orang yang soleh dalam Al-Quran, baca, setiap mereka dipuji pasti selalu disebutkan mereka berdoa kepada Allah, rogoban wa rohaban,
dengan berharap dan takut. Doanya serius, sungguh-sungguh. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan mengharapkan rahmatnya. Ya, wajar. Allah berikan kepada mereka pertolongannya, taufiknya, karena mereka selalu menjadikan penyandaran hati kepada Allah adalah perkara yang paling utama dan paling nomor satu mereka lakukan. Ya, dalam pemahaman dan pengamalan. Taib. Kemudian wa dalilu ala anna du'a ghairillahi minal amwati awil ghaibina syirkun qaulullah ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang mati, kepada orang-orang yang tidak hadir karena dia tidak akan mendengar suara kita, ini adalah termasuk kesyirikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma la ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidak memiliki sesuatu sekecil apapun. Kitmir ini apa itu? Kulit tipis yang membungkus kayak kurma itu bijinya. Kalau antum makan kurma ada kulit tipis sekali kan? Mungkin kayak kita kulit ari begitu ya. Tipis sekali. Ya, itu kitmir namanya. Untuk menggambarkan sesuatu yang tipis itu saja mereka tidak miliki, tidak kuasai. Bagaimana untuk memenuhi hajat orang-orang yang berdoa kepadanya? Ya. Jadi orang-orang atau sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun setipis kulit, ya, kulit yang membungkus biji kurma tadi. In tad'uhum, kalaupun kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengarkan seruan karena mereka pendengarannya terbatas. Ya, manusia seperti itu. Mereka tidak bisa mengetahui orang yang menyeru dari jauh, apalagi yang menyeru banyak. Karena yang maha kuasa untuk maha mendengarkan, maha mengetahui hajat hamba-hambanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu menyeru mereka, mereka tidak akan dengarkan seruanmu, doamu. Kalaupun mereka mendengarkannya, misalnya dekat, mereka juga tidak bisa memenuhi apa yang kamu minta. Oh, mereka sendiri juga butuh untuk dipenuhi permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kalau orang-orang yang soleh pasti dia akan mengingkarinya. Pasti dia akan menolak. Karena mereka sendiri justru berlomba-lomba untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka lalai dan pasti akan mengingkari perbuatan dari orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Jadi pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu sebuah berita seperti Allah yang khabir, yang maha terperinci pengetahuannya. Ya, maka ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kerugian dunia akhirat, tapi juga sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Sudah syirik, tidak dapatkan juga apa yang diminta, kemudian malah bersandar kepada sesuatu yang lemah, kemudian nanti yang lebih parah lagi pada hari kiamat, mereka juga tidak bisa menolong kita, bahkan berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Itu jenis syirik besar yang pertama. Atsani, kemudian yang kedua.
Asyirku fi sifatillah. Perbuatan syirik dalam sifat-sifat Allah. Ya, ini sifat-sifat yang khusus bagi Allah diserahkan kepada makhluk. Jelas ini syirik. Atau dianggap makhluk memilikinya. Kali'tiqadi bi'annal anbiya'a awil awliya'a ya'lamunal ghaibah. Seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan para nabi atau wali-wali, orang-orang yang dianggap wali itu mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya, bukan pemberitaan dari Allah. Mengetahui semua perkara yang gaib. Ini berbahaya, ini syirik. Ya, kita tahu para nabi dan para rasul yang mengetahui perkara yang gaib itu Allah beritakan bahwa itu karena Allah yang menyampaikan kepada mereka. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak menampakkan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali rasul yang Allah ridhai, yang Allah beritakan sebagian dari perkara gaib ini pun bukan semua, iya kan. 6. Qala Allah Ta'ala di ayat dibawakan di sini di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci pengetahuan yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi bayangkan, meyakini orang ada yang mengetahui perkara gaib ini syirik. Ya, makanya para dukun dan tukang sihir yang mengakui perkara yang gaib ini, kekufuran mereka bukan hanya karena ketika melakukan sihir mereka mempraktekkan kesyirikan dan kekufuran, karena syaitan tidak mau melayani mereka dalam perbuatan buruk ini sampai mereka kufur atau berbuat syirik. Di samping itu, karena tadi mengaku mengetahui yang gaib ini adalah kekufuran juga. Karena ini ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ya, jadi ini juga termasuk perbuatan syirik. Ats-tsalits, yang ketiga. Syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Nah, ini termasuk penyakit hati yang besar. Ya, kecintaan di hati ini kan bukan perkara yang bisa kita kuasai. Apa saja yang dominan kesukaan di hati kita, termasuk dominan hawa nafsu yang membisikkan keburukan-keburukan di hati kita, itu yang akan menjadi besar di hati kita. Nah, kalau ini sudah menandingi kecintaan kepada Allah, jadinya syirik. Maka antum perhatikan sangat dekatnya hati manusia itu kalau tidak dijaga dengan Allah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dekat dengan kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka ini yang menjadikan kita harus benar-benar yakni hadar, waspada dari kesyirikan. Kesyirikan itu tidak jauh dari kita kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rabbi innahunna adlalna kathiro minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Siapa yang merasa aman setelah ada ayat seperti ini? Kecuali tentu orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mahabbatu ahadil awliya'i wa ghairihim kamahabbatillah. Yaitu mencintai salah seorang dari wali-wali atau yang selain mereka seperti kecintaan kepada Allah. Ya, khususnya jelas sih, maksudnya di sini kecintaan itu menjadikan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, melalaikan dia dari mengingat Allah, menjadikan dia mendahulukan ya hal-hal yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dibandingkan mengamalkan ketaatan. Ini jelas syirik, dan ini banyak terjadi. Ini mungkin terjadi
ya pada diri seseorang tanpa dia sadari, karena berhubungan dengan kecintaan di hatinya. Liqaulihi ta'ala, ada nih? Belum. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, kurang 5 menit? 5 menit. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya di surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Sudah pernah kita bahas di sini bahwa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat ini, bahwa pelaku syirik itu mencintai Allah. Bukan mereka tidak mencintai Allah, mereka mencintai Allah. Ya. Tapi dikatakan berbuat syirik karena kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala-berhala yang mereka jadikan tandingan selain Allah. Ya, ini syirik. Jadi mencintai Allah saja, bahkan mencintai dengan kuat, belum menyelamatkan. Kalau kekuatan cintanya sama dengan kecintaan kepada berhala. Makanya orang-orang yang beriman, yang disebutkan di kelanjutan ayat ini, inilah yang benar-benar bertauhid. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, ya, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Yakni dibandingkan kecintaan pelaku syirik itu terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi ini bisa menimpa manusia dalam kecintaan kepada keluarganya, kalau itu sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Ini makanya orang-orang yang tidak tega menegur keluarganya yang berbuat salah, yang melakukan penyimpangan, tidak mau menjadikan kecintaannya adalah menjadi kecintaan karena Allah, mengajak mereka dalam kebaikan, mengajak mereka ikut pengajian, mengajak mereka untuk selalu berzikir kepada Allah, ini berbahaya kecintaan yang seperti ini. Ya, dan ini yang menjadi sumber malapetaka yang kadang tidak disadari pada diri seorang hamba. Karena tadi masalah kecintaan itu kan amalan hati. Dan hati itu akan menggerakkan anggota badan sesuai dengan apa yang dominan di dalam dirinya berupa kecintaan tadi. Makanya kalau orang kecintaannya kepada dunia misalnya dominan, pasti urusan dunia yang akan selalu menjadi kegiatan utamanya dalam sehari-hari. Coba orang itu memperbaiki kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada agama, maka akan terlihat mayoritas hidupnya akan diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Ya. Tapi kalau ini tidak dominan dalam hatinya, ya sudah. Ketika buka handphone pun pasti dia akan membuka dalam urusan-urusan dunia sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kan sudah pernah kita jelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kegiatan manusia yang sadar itu, ya, mayoritasnya dibimbing dengan apa yang dirasakan di dalam hati, apa yang dominan di hati. Kegiatan kita yang sadar, yang kita lakukan dengan kehendak, itu yang membimbing adalah mayoritasnya adalah keinginan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu membenarkan kecintaan di hati kepada Allah, kecintaan kepada agama, ini akan membenarkan tingkah laku kita secara keseluruhan. Otomatis lisan kita akan selalu berzikir kepada Allah. Otomatis perhatian kita terhadap agama semakin besar. Waktu kita sendiri pun yang kita akan ingat adalah berzikir kepada Allah, beristighfar dan seluruhnya. Ya, ini yang berhubungan dengan syirik dalam hal kecintaan. Ini juga besar pengaruhnya dalam, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam meluruskan kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, barakallahu fikum. Kita teruskan kembali, ya. Jenis-jenis perbuatan syirik besar, kemudian ar-rabi', yang keempat, syirkut ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Syirik dalam hal ketaatan yaitu wa huwa ta'atul ulama'i wal masyayikhi fil ma'siyati ma'atiqadihim jawaza dhalika, yaitu mentaati orang-orang yang berilmu
atau guru-guru, orang-orang yang ditokohkan dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Ya, ini jelas-jelas Allah halalkan mengikuti perkataan gurunya, yaitu haram. Jelas-jelas dia tahu dalilnya ini haram, tapi karena gurunya mengatakan halal, maka dia ikut menghalalkannya. Jadi mentaati orang-orang yang dianggap berilmu, atau para guru, para syekh yang ditokohkan dalam maksiat kepada Allah, dengan keyakinan hal itu diperbolehkan. Ini termasuk fanatik buta. Sudah tahu dalilnya, kemudian dia mengikuti pendapat yang salah hanya karena fanatik kepada gurunya. Padahal dia sudah tahu itu tidak sesuai dengan dalil. Ada dalil yang sahih yang menyelisih pendapat tersebut misalnya. Ya. Jadi harus ada keyakinan, dia meyakini hal itu diperbolehkan. Dia meyakini boleh mentaati ucapan gurunya meskipun jelas-jelas merupakan maksiat kepada Allah. Jadi beda kalau dia tidak tahu ya, bahwa itu adalah salah atau pendapat yang lemah misalnya. Dia tidak tahu dalilnya, ada dalil yang lain yang lebih kuat begitu. Kalau ini kan tidak sampai pada kesyirikan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahbar, pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka atau orang-orang yang dianggap soleh di kalangan mereka, sebagai rob-rob yang disembah selain Allah. Dan juga Nabi Isa ibnu Maryam, mereka jadikan sembahan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah sembahan yang satu. Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, amma yushrikun, dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ya. Wa qad fusiratil ibadatu bi ta'atihim fil ma'siyati bi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallallah. Yang mana ibadah di sini ditafsirkan yaitu dengan mentaati tokoh-tokoh agama tersebut dalam perbuatan maksiat kepada Allah, dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita pernah ketahui kan tafsiran ini disebutkan di dalam riwayat, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat yang mulia, hadis yang terkenal, ya, yaitu Adi bin Hatim At-Tha'i yang tadinya adalah seorang Nasrani kemudian masuk Islam. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini dibaca, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah. Kenapa dikatakan di sini menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai rob-rob yang disembah selain Allah? Kami tidak pernah melakukan ini. Kata Nabi SAW di hadis tersebut, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu. Ya. Bukankah mereka yuhilluna, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, fatuhillunahu, kemudian kalian ikut-ikut menghalalkannya? Sebaliknya ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikut mengharamkannya? Maka beliau, sahabat ini mengatakan, na'am, betul wahai Rasulullah. Ya, ajal, betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jelas-jelas tahu dalilnya ini haram atau ini halal, kemudian mengikuti perkataan lain dalam keadaan dia menganggap itu boleh, ini yang dikatakan ya terjerumus ke dalam yang namanya syirik, syirik ketaatan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, ya, dengan mentaati makhluk dalam hal-hal yang jelas-jelas merupakan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Qala sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, tadi hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk
dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Maha Pencipta. Sahihun rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi barakallahu fikum, cukup sampai di sini, sampai yang keempat ya. Dari jenis-jenis kesyirikan besar. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di malam hari ini bermanfaat untuk semakin menguatkan keimanan kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menjauhkan kita dari perbuatan syirik dalam segala bentuk dan jenisnya. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ana persilakan. Fadhol. Iya, harus laras antara lisan dan hati. Cuma memang ketika iman kita lemah, kadang-kadang kita mudah mengucapkan sesuatu padahal tidak sekuat yang ada di hati kita. Makanya itulah sebabnya kenapa iman itu harus selalu dibenarkan, selalu diluruskan. Dan memang iman asalnya di hati, kemudian terpancar pada anggota badan. Itu pentingnya supaya nanti dalam hal mewujudkan tawakal yang sesungguhnya, itu tidak hanya dengan di lisan. Makanya kata para ulama tentang makna tawakal, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, tawakal itu adalah sidku i'timadil qalbi 'alallahi fi jalbi almanafi wa daf'il madari. Benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengusahakan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Tentu disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat, yakni yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, setelah salat mereka untuk berbagi apa ini? Para sahabat Nabi setelah selesai salat mereka untuk berbagi kopi dan teh gratis. Anda belum pernah dengar riwayat ada perusahaan kopi, perusahaan teh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anda belum pernah dengar ini. Ya. Atau mungkin membagi minuman atau makanan, mungkin maksudnya begitu ya. Dikarenakan zaman sekarang, ana melihat sosmed lagi viral, yaitu masjid sejuta pemuda, karena alasannya mereka membagikan kopi teh gratis itu adalah dakwah agar supaya orang-orang tertarik untuk mau mengikuti syariat. Karena orang-orang jarang sholat, apakah ini sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang yang mungkin musafir, ya jelas disyariatkan. Ya, cuman tetap ini bukan kita katakan sebagai sesuatu yang harus. Ya, meskipun bagus kalau ada orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk memberikan makan, membagi kepada orang yang sedang perjalanan, apalagi yang sedang mampir di masjid butuh pertolongan, bukanlah sesuatu yang diingkari tentu saja. Cuman yang paling penting juga waktu kita mengajak orang-orang seperti ini, tetap kita harus ajak mereka untuk sholat, ya. Kita ajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam. Ya. Jadi tentu saja kalau orang melakukan kebaikan, kita dukung. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan mereka dan menjadikan sebab untuk mereka mendapatkan hidayah, mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah berikan balasan kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Cuman ya, kita tentu kita sarankan mereka untuk niatnya ikhlas, kemudian juga adalah jangan lupa ketika berbuat baik kepada orang lain, kan ini kesempatan untuk bisa mengajak, karena hati mereka sedang terbuka, mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam, kemudian mengamalkan sholat dengan benar, ya, mengajarkan tauhid dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, maka ini yang harusnya kita usahakan ketika mendudukan hati orang-orang yang membutuhkan, karena di saat itu sedang terbuka hati mereka. Kata para ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya kamu akan mudah menundukkan hati mereka. Nah, baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati salam wa'alaikumullah sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim M.A. Fidahullah dalam format rekaman dalam pembahasan dari kitab Minhajul Firqotin Najiyah dengan tema syirik besar dan jenis-jenisnya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Allahumma amin. Saat ini pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ahmad Asy-Syahri di surat Qaf dengan nomor urut surat ke-50 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Ya'juj.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
7: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
10: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
9: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
11: menjaga harga diri,
9: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
11: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
9: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
11: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
9: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
11: Itulah tujuan mukmin bekerja.
10: Bagaimana mukmin bekerja?
11: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
9: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
11: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita
9: harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersenda gurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajabli. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: آيات من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
13: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
16: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: القراءات القرآنية. القرآنية
3: راديو رجا منبر شهاية سنة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: والنجم إذا هوى.
5: Demi bintang ketika terbenam.
4: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
5: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. La tughni syafa'atuhum

0: dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati Islam wa azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian.

0: على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Setelah kita sebelumnya membahas tentang syarat sah dan rukun dan syarat sah dari sebuah transaksi, kemudian dilanjutkan dengan beberapa contoh akad yang tidak sah dan hukumnya haram, dan kita sudah jelaskan beberapa di antaranya. Sekarang kita melanjutkan perkataan muallif, wala bai'u kinnin muslimin li kafirin. Taqra syekh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullahu taala, wala bai'u kinnin kin muslim li kafirin wala ya'tiku alayhi wala bai'a la bai'il muslimi ka qawlihi liman ishtara shay'an bi 10 u'tika mithlahu bi 9 ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. Dan tidak pula menjual budak muslim kepada seorang kafir, atau la ya'tiku alaihi, memerdekakan atasnya, wala bai'a ala bai' muslim, dan tidak menjual atas penjualan ke saudaranya muslim, seperti perkataan seseorang yang membeli sesuatu dengan harga atau dengan nilai 10 rupiah atau 10 real, kemudian dia berkata, aku akan membeli dengan harga atau menjual dengan nilai harga 9 rupiah atau 9 real. Wala syira'uhu, tidak pula membeli pembelian saudaranya, seperti seseorang yang membeli sesuatu dengan harga 9, lalu dia menawarkan harga yang sudah disepakati dengan nilai 10. Naam. Fasal.
0: Di antara bentuk akad yang hukumnya tidak sah dan haram adalah menjual seorang budak yang budak ini sudah Islam. Dijualnya kepada orang kafir, dan orang kafir tidak ada keinginan untuk memerdekakannya. Beda halnya kalau orang kafir mengatakan, saya ingin memerdekakan budak. Kamu ada budak yang mau dijual? Ya, ada budak muslim ini. Maka ini hukumnya boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah mengatakan, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak menjadikan orang kafir itu menguasai seorang muslim, orang yang beriman. Maka di sini Allah menafikan dan melarang dengan sifatnya mutlak, yang tentu larangan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram dan tidak sah. Bila Anda menjual seorang muslim budak kepada orang kafir, ya, berarti ini tidak sah dan Anda berdosa karena melanggar larangan Allah Azza wa Jal. Ini tidak ada hubungannya kalau Anda bekerja dengan orang kafir. Ini dua hal yang berbeda. Kalau budak itu menjadi milik tuannya, dan dia harus tunduk kepada perintah tuannya. Dia bagaikan barang. Ya. Dia bagaikan barang, dia tunduk dengan perintah tuannya. Maka menjualnya kepada orang kafir menyebabkan orang muslim ini akan dikuasai oleh orang kafir. Adapun akad sewa menyewa jasa, Anda menyewakan jasa Anda kepada orang kafir, ya, ini bukan penguasaan. Ini akad, ini kesetaraan. Anda memberikan jasa, dia memberikan uang. Sebagaimana Anda memberikan

0: Kan barang dia memberikan uang dibolehkan dalam syariat, seperti juga itu halnya memberikan jasa mendapatkan uang dari dia. Atau Anda memberikan uang dan dia memberikan jasa kepada Anda. Ya. Maka ini tidak termasuk di dalam larangan ayat tadi, wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Karena ini sifatnya kesetaraan. Ya, dan apalagi perundang-undangan di setiap negara mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja, para pekerja, para penjual jasa tadi. Ya, maka tidak ada kesewenang-wenangan pembeli jasa orang yang menjual jasanya. Kecuali kalau pekerjaannya yang sifatnya merendahkan diri dan agama Anda, ya, walaupun itu halal, merendahkan diri dan agama Anda, seperti umpamanya Anda diminta kerjaannya setiap hari adalah menyemir sepatunya sambil duduk semir sepatunya yang orang kafir ini, atau membersihkan tempat kotoran-kotorannya si milik orang kafir ini Anda termasuk menghinakan diri sebagai seorang muslim. Tapi kalau pekerjaan yang biasa jadi supir pribadi, biasa, ya, tidak ada masalah. Atau supir perusahaan milik non-muslim, boleh sebagai karyawan umpamanya IT di perusahaan non-muslim, boleh, selagi tentu kaedahnya, selagi tidak ada peraturan atau perintah atau kesepakatan yang mengantarkan Anda untuk berbuat yang haram. Ya. Wala bay'un ala bay'il muslim, juga tidak sah dan berdosa menjual atas penjualan saudaranya yang muslim. Seperti seseorang mengatakan kepada orang yang membeli sesuatu, dia beli dengan harga 10, umpamanya 10 juta, 10 ribu rupiah, dan seterusnya. Dia membeli dengan harga 10. Lalu seseorang mengatakan, orang lain mengatakan kepadanya, aku jual kepadamu 9. Ya. Ini tidak dibolehkan dan termasuk di antara bentuk jual beli yang haram dan jual belinya batal. Kenapa ya ikhwan? Karena sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang kalian menjual atas penjualan saudaranya. Berarti di sini ada larangan. Dan hukum asal larangan perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan perbuatannya haram. Dan kemudian hukum asal larangan menunjukkan juga bahwa perbuatan yang dilarang hukumnya fasid, batal. Bila itu berkaitan dengan transaksi, berarti transaksinya batal. Maksud transaksi batal apa? Perpindahan barang ke lain pihak dan uang ke lain pihak tidak diakui oleh syariat. Ya. Maka keberadaan di tangannya tidaklah halal. Hikmah dari semua ini bahwasanya seorang muslim bagi muslim lainnya adalah bersaudara. Apabila dalam kondisi seperti tadi, dia sudah hampir bertransaksi, atau mungkin sudah bertransaksi tapi dalam masa periode khiyar, masih berhak salah satu untuk membatalkan transaksi. Dia sudah lagi di toko sebelah, di toko seseorang, dia nego, dia sudah pegang barang, ya saya setuju 10. Lalu datang toko sebelahnya, berapa 10? Ah, ini 8. Silahkan saya jual dengan 8. Ya. Ini menyebabkan saudaranya yang menjual menjadi tidak senang kepada orang yang ini. Jadi hubungannya menjadi rusak. Ya, terganggu muslim yang lain dengan perbuatannya. Karena itu Rasulullah melarang hal ini. Bila ini dibiarkan, maka hubungan sama-sama pedagang ini menjadi rusak. Kecuali Anda tahu bahwa pedagang sebelah ini menjual dengan harga yang tinggi, menipu si pembeli ini. Maka ini tidak memudaratkan Anda untuk menjual dengan harga pada barang yang sama untuk menyelamatkan saudara Anda pembeli dari penipuan tadi. Ya. Kemudian kalau tadi menjual, begitu juga menawarkan. Maaf tadi menjual. Wa amma qara'ta Syekh.
1: Wa amma saum ala sumil muslim ma'aradhi as-sarih ma'aridha as-sarih wa bayil mushafi wal amati alati yata'uha qabla ishtibra'iha fa haramun wa yasihu al-aqd wa la yasihu tasarruf fil maqbudi bi aqdin fasidin wa yatman huwa wa ziyadatuhu ka maqsumin. Dan demikian juga adapun as-saum ala saumil muslim, seseorang yang menawar harga yang sudah ditawar dan disepakati oleh muslim yang lain dengan disertai keriduan yang sarih, jelas, dan menjual mushaf dan budak wanita yang telah disetubuhi sebelum diketahui kesuciannya, maka ini haram dan sah akadnya. Wala yasihu at-tasarruf fil maqbud bi aqdin fasid, dan tidak sah bertasaruf dalam suatu barang yang sudah dikuasai dengan akad yang fasid, yang rusak. Wa yatman huwa wa ziyadatuhu ka maqsubin, dan dia menjadi dhamin atau penjamin dan nilai tambah bagaikan barang yang maksub, yang dirampok, rampas.
0: Baik. Adapun tadi yang sebelumnya adalah transaksi yang dilakukan hukumnya haram, mereka berdosa dan akadnya tidak sah. Adapun sekarang yang terakhir, yang kedua tadi, yang pertama tadi dilakukan perbuatannya berdosa dan akadnya tidak sah. Yang sekarang perbuatannya berdosa, tapi akadnya sah. Ya. Di antaranya adalah wa amma as-sawmu ala sawmil muslimi ma'arridha as-sarih fa haramun wa yasihul aqdu. Ya. Adapun seseorang menawar atas penawaran saudara muslimnya dengan ada keridhaan yang jelas tampak, ya, maka hukumnya adalah haram. Tapi akadnya sah. Kok bisa? Apa yang menyebabkan membedakan ini yang pertama haram, berdosa, tidak sah? Ini haram kok menjadi, kenapa menjadi sah? Bukankah kaidahnya tadi larangan menunjukkan bahwa perbuatan itu haram. Kemudian larangan juga menunjukkan bahwa perbuatan menjadi tidak sah atau batil. Kenapa yang tawar-menawar sah namun hukumnya haram? Ya. Perkataan berdasarkan perkataan Nabi SAW, la yasumur rajulu ala sawmi akhi. Seorang tidak boleh menawar atas penawaran saudaranya. Ya. Adapun kenapa sah? Karena dia baru tawar menawar, belum jual beli. Ya. Tawar menawar ada konsekuensi? Tidak ada. Maka karena itu tidak berdampak kepada sah dan tidak sahnya bila masih tawar menawar. Wa bai'ul mushafi juga termasuk di dalam hal perbuatan yang haram namun sah, ya, adalah menjual belikan mushaf, ya. Dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab para ulama yang lain nanti akan kita jelaskan. Menjual mushaf yaitu lembaran kertas ada tulisan di atasnya tulisan Al-Quran, baik dicetak ataupun tulisan tangan, itu namanya menjual mushaf. Dalam hal ini mazhab Hambali bahwasanya jual belinya adalah haram namun sah. Berdasarkan perkataan dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan wadittu annal aidi tuqta'u fi bai'iha. Aku berkeinginan orang-orang yang menjual belikan mushaf tangannya dipotong. Aku berkeinginan bahwa orang-orang yang menjual belikan mushaf tangannya dipotong. Ini bahaya, akhi. Ini banyak ikhwan kita yang jual mushaf, kalau Ibnu Umar melihatnya dipotongnya tangannya, tidak mungkin. Itu kan dia mengatakan aku berkeinginan. Ya. Menunjuk beliau potong tangan tidak mungkin. Karena beliau bukan hakim, bukan waliul amr yang ada hak untuk memotong tangan kalaupun itu hukumnya had. Ya. Tapi keinginan beliau ini bukan maksudnya bahwasanya memang harus dipotong tangannya. Akan tetapi maksudnya ini sesuatu perbuatan yang berdosa. Ya, yang mendatangkan ancaman. Tetapi perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, perkataan sahabiyun jalil. Apakah dalil dalam ini berbeda-beda pendapat para ulama? Ya, perkataan sahabat Nabi, ya. Kalau perkataan sahabat Nabi tersebut tersebar di sahabat yang lain dan tidak ada yang mengingkari, ini bisa dinamakan dengan ijma' sukuti, ini dalil. Itu ijma' sukuti. Di antaranya perbuatan Nafi' bin Al-Harith, di mana beliau adalah gubernur pada saat Khalifah Umar menjadi khalifah. Khalifah Umar memerintahkan Nafi' bin Al-Harith untuk membeli rumah milik Sofwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai rumah tahanan. Maka Nafi' bin Al-Harith mengatakan kepada Sofwan bahwa saya membeli rumahmu dengan harga 30 ribu. dan ini 30 ribu dirham, dan ini 3 ribu dirham bagian dari pembayaran. Bila Khalifah Umar setuju, rumah itu dijadikan sebagai rumah tahanan, maka tinggal saya bayar sisanya. Bila Khalifah Umar tidak setuju, ambil uangnya untukmu. Apa namanya kalau bahasa sekarang? Down payment atau uang muka, atau singkatannya DP. Ya. Dan ini perbuatannya diketahui oleh Khalifah Umar dan diketahui oleh para sahabat yang lain, dan dia melakukan transaksi ini di hadapan banyak para sahabat yang berada di Mekah waktu itu, dan tidak ada yang mengingkari. Berarti ini menunjukkan perbuatannya adalah ijma'. Ya. Adapun perbuatan salah seorang sahabat yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya, atau diketahui sahabat yang lainnya, diingkari oleh yang lainnya, ya, maka ini menjadi perdebatan para ulama, apakah dia menjadi dalil atau tidak, termasuk yang perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam kasus ini. Ya. Kemudian mushaf di waktu itu harganya mahal. Kan di masa Ibnu Umar, berarti mushaf ditulis pakai apa? Pakai apa? Tangan. Ya. Kebayang oleh antum satu mushaf ditulis tangan berapa harganya? Coba antum kalau nulis mushaf pakai tangan, kira-kira berapa anda jual? Atau bilang saya enggak bakal bisa nulisnya Pak Ustaz. Dua halaman mungkin tiga hari. Dia 500 halaman kali dua, 1000 hari. 1000 hari berapa tahun? Kalilah banyak tahun kan ya? 3 tahun. Kapan dapat uangnya? Enggak makan selama itu. Ya. Belum lagi tempat nulisnya. Ya. Dahulu tempat nulisnya di kulit, ya, tentu biayanya tidak gampang, mahal. Maka karena itu hikmahnya Ibnu Abdullah bin Umar melarang penjual belian, dan itu ijtihad beliau. Itu ijtihad beliau. Karena hukum asalnya adalah jual beli adalah barang adalah boleh. Tapi dia berijtihad melihat kondisinya. Begitu, itu ijtihad beliau. Adapun sahabat yang lain tidak. Dan ketika sekarang mushaf dicetak di atas kertas dengan harga yang sangat murah, dan orang para penghafal Quran tidak banyak. Berbeda di masa itu, penghafal Quran banyak, tidak perlu pakai mushaf ini pun mereka bisa mendapatkan memahami menghafal Alkitab Allah dari mulut ke mulut. Ketika mushaf banyak dan penghafalnya sedikit, ya, tentu kalau dilarang jual beli mushaf, orang tidak bisa baca Quran sama sekali. Terbayang oleh anda kalau kita terapkan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang berdasarkan asar dari Abdullah bin Umar ini, tidak ada mungkin mushaf di sini kecuali yang dari percetakan Madinah. Tapi sekarang percetakan Madinah juga menjual. Dahulu percetakan Madinah tidak menjual. Cetak membagikan gratis. Ya. Ketika dana mereka cukup sangat besar untuk mencetak mushaf tersebut. Tapi pada waktunya sekarang mereka pun sudah menjual. Maka itu pendapat Abdullah bin Umar dan kemudian menjadi mazhab dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab para ulama yang lain dan jumhur para ulama bahwa menjual belikan mushaf hukum asalnya adalah halal. Karena Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Kecuali yang ada larangan yang jelas, larangan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma para sahabat, dan tidak ada satupun ijma para sahabat atau sabda Nabi yang melarang menjual belikan mushaf. Maka hukum asalnya kembali kepada boleh. Tidak termasuk contoh yang haram. Contoh yang haram tadi di dalam kitab ini, di dalam kitab Dalil Talib yang ditulis oleh Imam Mar'i Al-Karmi yang disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah, ya, itu dalam mazhab Hambali. Para ulama lain tidak. Wala yasihu at-tasarrufu fil maqbudi bi'aqdin fasidin. Tadi ada akad-akad yang haram dan akadnya fasid, tidak sah. Ada akad yang haram tapi transaksinya sah. Yang tidak sah itu bagaimana? Apa contohnya yang tidak sah tadi? Menjual atas penjualan saudara muslim, atau menjual barang yang diyakini oleh si penjualnya akan digunakan untuk berbuat maksiat oleh pembelinya. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Lalu Anda terima uang atau Anda tahu tidak sah, ini uangnya diapain? Kalau tukarnya dengan barang juga, ini barangnya di tangan Anda seperti apa? La yasihu at-tasarrufu fil maqbudi bi'aqdin fasidin. Maka tidak boleh Anda fungsikan, Anda putar uang itu sebagai milik Anda, ya, atau barang imbalan dari barang yang Anda jual yang tersebut hukumnya haram dan akadnya fasid, tidak boleh Anda pakai, Anda pergunakan, atau Anda rubah menjadi bentuk yang lain. Ya, tidak sah. Wa yatmanu huwa wa ziyadatuhu. Wa ziyadatahu. Dan para pihak yang mendapatkannya menjamin barang yang dibelinya dengan akad yang fasid tadi, dia menjamin barangnya, dan kalau barang itu memiliki pertambahan, pertambahannya pun dia jamin. Seperti tadi, dia si penjual menjual barang yang bisa menghasilkan uang, umpamanya laptop, umpamanya bisa menghasilkan uang kan ya, dengan ngetik. Kemudian orang minta diketikkan dengan bayar sekian, ya, dia sudah menjual. Lalu Anda tawarkan kepada, lalu Anda jual kepada dia, kau beli berapa? 5 juta. Nih 4.800.000, sama persis. Oh ya udah, saya beli yang ini. Ya, tadi dikatakan bahwa transaksinya, perbuatannya hukumnya apa? Halal atau haram? Haram. Sah atau tidak? Tidak sah. Akadnya fasid. Ya. Lalu kemudian uang penjual dapat. Yang satu pembeli dapat barang. Dari barang ini dia mendapatkan uang dengan menyewakan jasa pengetikan tesis, disertasi atau skripsi per halaman sekian rupiah. Dapatlah uang pamannya 2 juta, 3 juta. Ini akadnya fasid. Ya. Kata al-muallif, ya. Dia tidak boleh melakukan perbuatan hukum dalam hal tersebut. Harganya tadi berapa? 48, ya, ditambah 3 juta. Itu wajib dia kembalikan kepada yang punya laptop, yang pada yang menjual laptop. Karena tidak diakui syariat perpindahannya kepada yang punya laptop. Begitu juga dengan uang yang di tangan penjual laptop tadi. Uang tadi 4.800.000 diputarnya beli laptop. Lagi untung, kalau rugi ya rugi sudah. Kalau rugi dia jamin 4.800.000-nya kembali. Ya. Begitu juga dengan laptop tadi. Kalau rugi la qadarullah, dia bawa lagi ngetik, datang hujan dan kebetulan bocor rumahnya, mau dia, walhasil tidak bisa difungsikan. Tetap dia bayar lagi 4 juta apa? Yang dia pakai berarti ya. Berarti uang 4.800.000-nya berkurang. Sekarang laptop rusak, kondisi seperti ini, butuh ganti ini semuanya, ini menjadi harganya turun menjadi 3 juta. Berarti si penjual hanya mengembalikan 3 juta. Tapi ketika ada pertambahan, tidak. Bisa difahami? Baik barangnya ataupun uangnya. Uangnya 4.800.000 dia putar, beli laptop, jual laptop, laptop. Berkembang menjadi 30 juta. Hah? 30 juta. Maka selisih dari 4.800.000 dengan 30 itu tidak halal. Dia karena akadnya fasid. Dia wajib mengembalikan 4.800.000 dengan pertambahannya tadi. Pertambahannya berapa tadi? 30 juta menjadi 34.800.000. Begitukah? Hah? Diserahkannya dan dia ambil laptopnya dalam kondisi baru lagi. Bisa difahami? Itu maksud dari suatu konsekuensi, suatu akad yang fasid, akad yang batil. Termasuk juga melanggar persyaratan sah dalam jual beli yang di awal disebutkan oleh Syekh Mar'i Al-Karmi, ada sebanyak 7 persyaratan untuk keabsahan akad. Syarat-syaratnya diantaranya barang sudah dimiliki, kemudian barang adalah barang yang bukan najis, barang yang suci, barang bisa diserah terimakan si penjual, kemudian ada akad ijab dan qabul, atau ada mu'atah, ya, dalam mazhab jumhur para ulama. Kemudian si penjual dan pembelinya cakap melakukan perbuatan hukum, mereka baligh dan cerdas melakukan transaksi. Ya. Bila Anda belanja di sebuah toko, ya, yang Anda beli umpamanya handphone. Anda beli ke anak umur belum baligh, anggaplah 11 tahun. Ya. Dari handphone tadi bisa Anda bekerja mendapatkan banyak uang, jual beli online segala macam. Itu pertambahan dari hasil yang didapatkan itu tidak halal. Karena Anda bertransaksinya, transaksinya adalah batil. Ya. Tidak memenuhi syarat untuk bertransaksi. Itu panjang pembahasannya. Termasuk membeli atau menjual barang yang belum menjadi milik Anda seperti yang ada di marketplace yang diperdagangkan dengan cara dropship, di mana barang belum dibeli dan belum diterima tapi sudah dijual dan dia mendapatkan untung. Ini kesemuanya tidak boleh, tidak halal baginya untung tersebut. Ya, kalau dia bertobat, dia harus mengembalikan pada orang yang bertransaksi atau memberikannya kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Karena barangnya adalah sama ka maghsubin, katakan ilal imam, sama dengan barang rampasan. Karena syariat tidak mengakuinya. Walaupun Anda berdua saling mengakui transaksi. Ya, itu konsekuensi dari akad yang fasid. Taib. Cukup selesai.
1: Nah, Ustaz. Aftah, soal Ustaz. Taib. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Dan kita buka sesi soal jawab bagi jamaah yang pertama. Mungkin kita akan berikan kesempatan. Kemudian bagi pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan nanti bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 dan untuk chat WhatsApp di 0819-896543. Dari jamaah, silakan Ustaz. Fadol, silakan.
2: Bismillah.
1: Baik, sebelumnya untuk pertanyaan jangan menyebutkan merek dan tertentu ya. Jadi secara umum jangan disebutkan nama merek dagang atau lembaga. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Ustaz.
0: Silakan.
2: Anda bekerja di salah satu perusahaan minuman yang kebetulan memang produknya memang tidak haram dan halal dan berasal dari memang luar negeri, internasional gitu. Alhamdulillah tadi dengan penjelasan anak kan jasa sebagai karyawan tetap di bagian produksi. Nah, terkait dengan itu beberapa bulan yang lalu ada pengumuman dari manajemen tentang program saham. Ana sempat lihat YouTube Ustaz juga bahwa ada 3 syarat. Pertama, tidak menjual yang haram. Yang kedua, tidak ada unsur riba. Nah, untuk persyaratan yang kedua, kebetulan ada teman Ana Ikhwan juga, dia bagian finance, bahwa di dalam perusahaan tersebut itu tidak ada unsur riba. Malah cash flow-nya bagus gitu. Artinya dari sisi riba tidak ada. Wallahualam bicara kebenarannya atau benar atau tidak. Nah, untuk syarat yang ketiga, bicara untung rugi, kita sebagai karyawan dengan manajemen itu ada kesepakatan, terus perusahaan pun dia bekerja sama dengan broker yang terdaftar di salah satu bursa yang ada di luar negeri gitu Ustaz. Apakah Anda sebagai karyawan dari sisi syariat untuk saham itu diperbolehkan atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya Ustaz.
0: Sebentar. Tadi produk yang dijual belikan yang halal.
2: Betul.
0: Lewat checklist pertama. Yang kedua, tidak menempatkan dananya di bank riba dan tidak menerima dan tidak ada pinjaman riba.
2: Tidak ada.
0: Dia menempatkan dananya di bank mana?
2: Ana bagian produksi, jadi enggak tahu soal itu. Cuman Ana sempat nanya ke Ikhwan yang bagian finance.
0: Jawabannya apa?
2: Jawabannya tidak ada ribanya gitu.
0: Tidak menempatkan dananya di bank riba.
2: Anda belum sampai ke situ pertanyaan, Ustaz.
0: Tidak ada pinjaman riba. Cek. Anda tidak perlu menanya kepada Ikhwan di bagian finance. Menanya kalau dia jawab jujur tidak ada masalah. Kalau perusahaan TBK, biasanya laporan keuangannya terbuka di media-media massa. Anda bisa baca laporan tahun lalu, ya, laporan keuangannya terbuka. Bisa Anda baca. Kalau tidak, minta bantu ke teman yang mengerti membaca laporan keuangan. Dia akan tunjukkan. Dan biasanya dalam hal ini, kalau dia tidak pinjam dengan perusahaan keuangan, lembaga keuangan dengan cara riba, tapi menempatkan dana. Menempatkan dana itu Anda buka rekening di bank konvensional. Itu juga termasuk syarat untuk menyatakan ini sahamnya halal atau tidak. Adapun bekerja di produksinya yang halal, tidak ada masalah. Karena tidak, Anda bukan di bagian finance-nya yang mengelola keuangan perusahaan tadi. Tapi sebagai pemilik, karena Anda pemegang saham, berarti Anda pemilik. Ya. Maka sedangkan pihak BOD atau Dewan Direksi itu adalah wakil dari pemilik pemegang saham. Bila wakilnya melakukan transaksi riba, menempatkan dananya di dana di bank riba, maka yang mewakilkan itu pemegang saham dapat dosa. Karena mereka berbuat atas nama pemegang saham. Ya. Kalau itu lewat, hukum masalahnya tidak ada masalah. Jelas?
2: Jelas. Satu boleh? Boleh?
1: Satu lagi silakan.
2: Beberapa minggu yang lalu, kebetulan anak dari Setu, Bekasi Ustaz, sendalannya itu hilang di masjid. Masjid. Nah, beberapa hari kemudian, sendal itu punya anak itu ada. Akhirnya, anak ambil tuh. Tapi dalam hati anak kok kayak gimana gitu. Apakah ketika menemukan sendalannya itu harus menunggu orang yang ngambil atau anda tetap ngambil langsung gitu, Ustaz?
0: Harganya berapa? Sampai 1/4 dinar. Kalau 1/4 dinar anda tunggu, anda bawa untuk dipotong tangannya begitu?
2: Enggak, artinya anda ini memastikan ini sendal anda bukan sendal antum gitu.
0: Baik.
2: Itu Ci.
0: Wallahu a'lam. Kalau sendal saya kira baru anda taruh kaki anda, anda bisa tahu punya anda atau tidak. Iya atau tidak? Hah? Enggak perlu anda tanya orang lain. Walau gelap tidak kelihatan, tapi anda sekali langkah, dua langkah, anda bisa yakin ini punya anda atau tidak. Begitu kan ya? Ya. Karena kalau anda membuktikan dengan scan, dengan nama, dengan barcode, udah enggak ada. Hah? Ya. Wallahualam. Enggak perlu juga anda permalukan orang yang tadi. Siapa tahu dia kelupaan, kena gelap atau lain hal, dimaafkan saja.
2: Jazakallah khair.
1: Jazakallah khair, akhi, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Fadhlah ya, akhi. Tadi jangan lupa untuk menyebutkan nama dan domisili ya tempat. Baik, bagi yang lain mungkin bisa ngantri mendekat mic ya. Fadhlah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, nama anak Nur Hadi. Mungkin anak ingin bertanya masalah fikih.
1: Dari mana?
3: Dari Keranggan. Fikih pendidikan keluarga ya Ustaz ya. Apa? Karena anak sudah pirok sama istri.
0: Sudah?
1: Cerai.
0: Pirok.
3: Nah, untuk pendidikan anak selama dengan zaman sekarang ini di SMP ataupun mungkin di sekolahan yang lain ada yang butuh pelajaran itu pakai HP saat menggunakan HP. Sedangkan HP itu kalau kita perhatikan kalau diberikan ke anak banyaknya bermain. Bahkan kalau kita tidak ketatkan itu seharian full. Nah yang saya ingin anak tanyakan, anak tidak memfasilitasi anak-anak HP karena emang waktu itu belum ada ya. Nah, kodolo difasilitasi sama mantan istri. Nah, HP itu digunakan untuk belajar, tapi sisanya full bermain. Nah, anak sebagai mantan suami ketika melihat anak-anak seperti itu, apa yang sikap terbaik anak sebagai suami? Karena anak selama berkeluarga pun sudah 3 kali anak banting HP saat karena perselisihan tentang

0: cara apa program mendidik anak itu, kalau istri sendiri kan membebaskan lah istrinya. Nah itu masalah keluarga Ustaz. Nah anak berdosakah ketika anak cuma memberikan nafkah aja untuk fasilitas-fasilitas yang lain anak tidak berikan gitu. Jadi untuk saat ini anak pirok, jadi memberikan fasilitas untuk makan ya mungkin apa kalau bayaran-bayaran. Tapi kadang-kadang ya mudah-mudahan baik penggunaannya. Jadi anak batasi cuma sekedar untuk nafkah, apa makan aja Ustaz. Nah berdosakah ketika anak tahu anak-anak ini, anak kan bukan hak anak lagi ya, maksudnya pendidikan tetap pengawasan anak, maksudnya ketika anak tidak apa anak-anak main anak ambil terus khawatir anak terpancing lagi anak apa ini, jadi tinggal pun sebenarnya sudah anak tempat tinggalkan, terserah ikut bapak atau ikut istri. Nah dia lebih senang sama istri karena mungkin nggak begitu tegas isinya kan, ikutnya lebih senang sama ini, sama istri. Nah ketika anak jauh, bagaimana sikap yang terbaik sebagai seorang suami ketika mencikapi hal-hal seperti ini Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
1: Allah barik fiik. Wallahu a'lam, mungkin anda tanyakan ke Ustaz yang lain lebih bermanfaat jawabannya daripada saya yang mencoba menjawab, kemudian anda mungkin lebih pusing jawabannya. Tidak memberikan solusi itu bikin pusing. Ya.
2: Ya. Bisa dikonsultasikan lagi secara personal dengan Ustaz yang lain insyaallah, difasilitasi nanti insyaallah. Baik. Jazakallah khair. Bagi ikhwan yang lain di masjid tafadhol. Kalau tidak ana silakan Ustaz. Tafadhol Ustaz, kita beri kesempatan. Yang mau via tulisan juga enggak apa-apa, silakan. Dengan siapa, di mana? Di mana? Di sini ya. Di maksud tempat tinggalnya.
3: Abdul Rauf.
2: Rauf.
3: Pasirangin.
2: Dari mana, Pak?
3: Pasirangin Cileungsi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana menjual satu unit mobil seharga 130 juta.
1: Kurang jelas.
2: Jual apa?
3: Afwan.
2: Menjual apa?
3: Kurang menjual jelas. Satu unit mobil, Ustaz.
2: Mobil.
3: Menjual mobil. Satu unit mobil seharga 130 juta. Kemudian pembeli itu tidak memiliki uang. Akhirnya menggunakan jasa koperasi syariah yang tidak ada pertambahan nilainya. Namun hanya dibayar 100 juta, Ustaz. Jadi masih ada selisih 30 juta. Nah, kemudian ana memberikan solusi yang 30 juta itu dicicil ke ana tanpa ada pertambahan nilai. Apakah itu diperbolehkan Ustaz?
1: Yang membeli kepada anda koperasi atau orang pribadi tadi?
3: Jadi yang membeli ke ana itu koperasi seharga 100 juta. Padahal harga mobil itu 130 juta Ustaz.
1: Kenapa anda mau jual 100?
3: Pembeli dari koperasi tersebut mencicil ke ana sisaan yang 30 juta Ustaz.
1: Anda jual kepada koperasi 300 juta.
3: Nah.
1: Berarti kan barang milik koperasi.
3: Yang beli koperasi betul Ustaz.
1: Iya. Lalu kenapa anda minta 30 juta kepada orang itu? Kan dia enggak membeli ke anda.
3: Nah itu masalahnya di situ.
1: Ya,
3: karena harga
1: itu
3: mobilnya.
1: Itu masalah anda menzalimi dia. Yang belanja orang lain anda minta uangnya ke dia.
3: Iya. Karena harga.
1: Anda bilang aja kalau saya mau sedekah 30 juta, saya mau anda bersedekah kepada saya 30 juta. Kalau anda ikhlas, alhamdulillah. Kalau anda enggak apa-apa, kira-kira dia mau?
3: Tidak mau Ustaz.
1: Ya beratlah 30 juta. Okay. Ya, itu atas dasar apa dia membayar 30 juta? Anda yang memintanya, kalau enggak anda batalkan dengan koperasi atau seperti apa? Anda bicaranya kepada dia seperti apa? Anda tawarkan ke dia kan 130 juta kan ya?
3: Ya harga mobilnya 130 betul Ustaz.
1: Ya, Tapi yang datang beli ke Anda adalah koperasi syariah.
3: Nah.
1: Dia beli dengan 100. Nah. Lalu yang minta 30, Anda atau dia yang memberikan 30?
3: Yang minta anak, Ustaz.
1: Atas dasar apa Anda minta?
3: Harganya kan 130, Ustaz.
1: Kalau 130, jangan jual ke koperasi.
3: Iya, jadi...
1: Maaf, sebentar ya.
3: Betul, Ustaz. Koperasi itu hanya bisa membayar 100 juta karena hasil analisa dari koperasi ke pembeli tadi dengan cara kredit itu maksimal di angka 100, Ustaz.
1: Ya. Ini Anda minta-minta namanya kepada si orang individu tadi yang dia membelinya dari koperasi. Minta-minta hukumnya haram, akhi. Apalagi mintanya gede. Ya. Saya yakin dia tidak ikhlas itu. Ya. Maka sebaiknya yang sudah terjadi, ya, Anda dengan pihak koperasi saling redo kan jual belinya 100 juta?
3: 100 juta, Ustaz.
1: Saling redo atau tidak? Saling redo penjual dan pembeli atau tidak?
3: Dengan yang mana, Ustaz? Dengan koperasi ya?
1: Ya, saling redo.
3: Saling redo, Ustaz.
1: Kalau redo ya berarti udah. Kenapa harus minta lagi kepada orang yang akan membeli dari koperasi tadi? Baik. Kalau Anda merasa tertipu dan segala macam, tinggal Anda tolak. Ini penawaran Anda, keinginan Anda terlalu tinggi, terlalu rendah. Saya enggak bisa jual. Paham?
3: Nah, Ustaz.
1: Nah, sekarang sudah terjadi kan ya?
3: Sudah terjadi, Ustaz.
1: Sudah terjadi. Berapa yang sudah dibayarkan oleh orang tadi itu, kembalikan uangnya.
3: Belum masuk sih, Ustaz, ke saya kan?
1: Belum masuk. Belum. Ya, alhamdulillah. Bilang ke dia, jangan kirim lagi, udah. Namanya dagang, dalam hal ini mungkin untung Anda tipis. Di hal yang lain, insya Allah diganti oleh Allah Azza wa Jal.
3: Nah, Ustaz.
1: Faham ya? Allah barik fiik. Kedepannya, kalau merasa belum cocok harganya keuntungan untuk Anda, jangan terima pembeliannya. Ya.
3: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ada yang lain? Fadlah, Ustaz. Silakan. Fadlah. Dengan siapa di mana, Pak? Dari mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dengan Eko dari Citra Indah. Tadi berkaitan dengan poin yang pertama, Ustaz, yang akad haram dan transaksi tidak sah, itu kan contohnya pembeli menawarkan yang lebih rendah. Bagaimana kalau kebalikannya, Ustaz?
1: Pembeli
4: yang menawarkan harga yang lebih rendah kan tadi?
1: Penjual.
4: Penjual dan dibeli dengan harga yang lebih rendah. Tadi contohnya 10 juta dijual 9 juta. Bagaimana kalau yang penjual pembelinya ini menawarkan yang lebih tinggi, Ustaz?
1: Sama.
4: Haram
1: kalau juga. Sudah terjadi akad jual beli ya.
4: Oh gitu.
1: Ya. Umpamanya sudah terjadi jual beli. Tapi mereka masih belum berpisah. Sehingga ya masih bisa masing para pihak membatalkan transaksi.
4: Oh, jadi
1: lalu poin. Anda datang mengatakan kepada penjual, dia beli 10, saya 10,5.
4: Berarti poinnya kalau sudah ada akad berarti misalnya udah
1: ya, sudah deal, terjadi gitu. Akad dan masih ada hak khiyar. Karena kalau sudah tidak ada hak khiyar, penjual enggak bisa jual lagi.
4: Ya, paham, Ustaz. Jazakallahu khair.
1: Allah barik fiik.
2: Wa jazakallahu khair. Ada yang lain silakan sebelum ke ana serahkan ke ini. Baik, fadal. Asmoi langsung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini Ustaz, saya kan teknisi parabola ya, untuk channel-channel TV-TV dakwah termasuk Roja, Insan dan yang lainnya gitu. Kemarin hari Sabtu, saya disuruh bongkar pasang karena orangnya pindah tempat gitu Ustaz. Di awal kita udah transak, maksudnya udah menentukan harganya 350.000 sampai selesai gitu. Waktu sudah selesai, udah siap pasang, udah dipasang semua, udah selesai. Kodorola si pemilik itu dekodernya memang rusak, Ustaz. Jadi dekoder si parabolanya gitu. Lah jadi si pemilik itu ngomongnya yang saya tahunya biar nyala gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya saya kan ngasih dekoder gitu Ustaz. Padahal di perjanjian itu saya tahunya dari tempat pertama ke tempat kedua ya selesai gitu. Cuman kan kita nggak tahu kalau dekoder dia itu bermasalah. Lah pertanyaan itu dengan akad yang 350.000 itu kita akadnya kan sampai selesai sampai on. Apakah termasuk anak harus mengganti dekodernya dia yang rusak juga Pak? Bagaimana Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akadnya jasa memindahkan. Ya. Dia mungkin menuduh bahwa rusaknya di tangan Anda. Itu kemungkinannya. Ya. Di awal Anda sudah mencoba atau belum sebelum dipindahkan? Saya, Anda sudah mencoba atau tidak? Tidak. Tinggal di on kan? Sebelum dipindah maksud saya. Kalau semuanya baik, baru Anda pindahkan. Tapi sekarang kondisinya Anda buka, Anda pindahkan. Kemudian tidak aktif decodernya. Biasanya dalam memindahkan tadi, kalau ada mungkin jatuh atau dia akan rusak nggak kalau bersinggungan dengan barang sinyal tinggi, decoder itu? Dia kan nuduh mungkin jatuh dan segala macam sehingga rusak. Ya memang nggak nyala, tapi banyak kemungkinan dia kan nggak ngikutin. Anda ngambil, membawa, siapa tahu Anda ambil, Anda ganti yang Anda pasangin yang jelek. Ya. Kalau dalam syariat Islam, Anda kan yang tertuduh. Ya. Kalau dari awal, ke depannya Anda, bila dalam melakukan jasa seperti ini, Anda nyatakan dulu kondisi barang bagus. Dan Anda sampaikan, biasanya orang kan ada, kalau jasa pemindahan, tanda tangan pihak pembeli jasa, bila ada kondisi rusak, bukan akibat kelalaiannya, tidak tanggung jawab. Apa artinya? Namanya memindahkan barang elektronik, itu risiko tinggi. Ya. Banyak hal penyebabnya untuk tidak bisa dioperasionalkan di tempat lain. Ya. Atau barangnya memang berisiko. Seperti maunya Anda bongkar pasang meja. Ya. Meja bagus ini, kalau dipindahkan harus bongkar pasang karena statusnya maunya nempel ke bawah. Dan bawahnya kalau dengan dalam bentuk ini, risikonya besar. Anda jasa pindah, biasanya Anda buka satu persatu. Kemudian nanti Anda pasang lagi

0: berbuat kelalaian, tapi yang mungkin terjadi, maka pihak keluarga siap tidak menuntut kepada tim yang melakukan melakukan dalam tindakan operasi tadi. Sama dengan itu, kalau memang dari awal tidak mungkin untuk dipindahkan melainkan rusak, Anda katakan, saya tidak berani. Ya, saya tidak berani untuk memindahkannya karena kemungkinan dipindahkan nanti kondisinya tidak bisa dipasang lagi. Jelas? Atau bisa dipasang tapi kondisinya tidak sama seperti awal. Paham? Sehingga Anda tidak menanggung risiko tadi. Adapun bila dalam syariat Islam, bila dalam kasus yang sudah terjadi tadi, harusnya apa yang Anda lakukan ketika dia mendakwa bahwa kerusakan ada di tangan Anda? Anda tidak bisa memastikan kerusakannya ada di tangan Anda atau tidak, karena Anda tadi tidak mengaktifkan sebelum memindahkan. Ya. Sehingga Anda tidak bisa memastikan hal tersebut. Ya. Tinggal Anda minta dia bersumpah, Anda bersumpah. Dia bersumpah bahwa kondisi barang semua dipindahkan, kondisinya baik. Ya. Dan Anda pun bersumpah bahwa mulai dari melepas dan memindahkan dan memasang, semuanya saya lakukan dengan standar yang baik. Lalu gimana? Ya udah selesai akadnya, tidak ada upah, tidak ada penggantian, masing-masing menanggung risiko. Bila ada yang ternyata sumpahnya palsu, dia akan terkena murka Allah Azza wa Jalla. Jelas. Tapi kalau dengan tindakan Anda tadi, Anda mau mengganti, ya Anda berbuat baik, alhamdulillah. Ini belum terganti.
1: Mas Mui, biar kedengaran sama TV, jangan beralih dulu ya, Afwan. Pendengar mau menyimak juga kan, insya Allah bermanfaat. Jadi,
2: kemarin itu...
0: Tadi kata kan, Anda bawa yang baru lagi.
2: Ya.
0: Tadi kalau tidak salah dengar, Anda mengatakan Anda bawa yang baru lagi, bukan?
2: Jadi kemarin pokoknya saya pengen selesai dan nyalal keluar gambar gitu Ustaz. Jadi anak inisiatif mengganti decoder, cuman decoder itu kualitasnya masih kualitas yang pertama. Artinya roja itu nggak bisa keluar gambar, hanya suara aja gitu. Jadi maksudnya daripada...
0: Itu bukan mengganti namanya.
2: Gitu, jadi kemarin kita tawarin kalau mau ganti baru, dianya marah karena kalau ganti baru berat sama aja saya beli baru gitu. Enggak, bukan bongkar pasang. Saya ngapain bongkar pasang kalau harus beli baru? Makanya ya udah biar ini kita selesai, saya ganti, cuman kualitasnya seperti ini. Di awal terima, Ustaz. Tapi kodorol dari malam jadi marah-marah gitu kan. Bawa-bawa ya jenggot, bawa pengajian, aduh bingung kan aja itu.
0: Gitu. Baik. Apa hubungan decoder sama jenggot?
2: Ya itu maksudnya.
0: Emang kalau enggak pakai jenggot decodernya nyala lagi.
2: Iya.
0: Ya wallahualam. Solusinya seperti tadi, udah Pak. Masing-masing kita bersumpah, tapi konsekuensinya kalau ada yang salah biasanya sanksi dari Allah berat dan cash di dunia sebelum di akhirat. Kalau Anda ragu, ya sebaiknya Anda mengatakan gak perlu dibayar upah saya, anggap itu penggantian harga decoder. Sama harga decoder dengan upah tadi?
2: Kalau decodernya nilainya gak seberapa sih.
0: Ya udah, berarti Anda masih bersedekah kepada dia.
2: Iya.
0: Ya.
2: Ya, syukur Ustaz.
0: Allahu barik fiik.
1: Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan untuk ikhwah yang ada di rumah, pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan di 0218236543 untuk bisa bersoal jawab dengan Ustaz. Baik, silakan. Halo. Sudah masuk? Iya, silakan. Baik, sambil menunggu kami akan angkat dari chat WhatsApp.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Barakallahu fiik ya Ustaz.
1: Allah barak
0: fiik. Izin bertanya dari Abu Akila. Dulu saya pernah dikasih uang dari calon anggota dewan. Namun ana tidak mencoblos calon tersebut, Ustaz. Lalu uang yang ana ambil dari calon dewan tersebut ana berikan alat kerja.
1: Ana berikan
0: alat kerja. Setelah ana tahu kalau hal tersebut tidak diperbolehkan, lalu ana infakkan uang senilai yang dikasih calon anggota dewan tersebut dengan maksud supaya dapat menghapus dosa ana. Pertanyaannya, apakah dengan cara menginfakkan uang tersebut termasuk cara menghapus dosa? Jazakallah khair.
1: Allah barik fiik. Ya betul, ini bagian konsekuensi dari dosa harta yang tidak halal. Ya, karena difatwakan oleh para ulama di antaranya Lajnah Da'imah bahwa orang rakyat yang menerima uang atau barang dari calon legislatif atau eksekutif seperti umpamanya capres, cawapres atau calon DPR, DPRD, DPR RI, ya, uang yang mereka berikan saat berkampanye itu, ini adalah uang rishwah. Ya, statusnya uang rishwah. Anda yang menerima adalah penerima rishwah. Mau Anda coblos, mau tidak, itu dosa lain. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya, yaudah ambil aja barangnya, coblos yang menurut Anda yang baik. Ya, ini dua dosa. Dosa yang pertama, mengambil rishwah, dosa tersendiri. Kemudian, orang yang menurut Anda tidak baik dan tidak memperjuangkan agama Allah dan hak-hak manusia dan kaum muslimin di daerah tempat atau di area kerjanya di legislatif tadi. Ya. Bila Anda pilih, dua kali dosanya itu. Karena bila berdampak kerusakan, Anda termasuk yang berdosa. Kalau Anda hanya terima saja dan tidak pilih, yang Anda pilih menurut Anda ini orangnya insyaAllah amanah, dosa rishwahnya tetap ada. Ya. Maka tidak bisa dikatakan ambil uangnya, pilih yang sesuai menurut selera hati Anda. Tidak bisa. Uangnya jangan diambil, dianya jangan dipilih. Karena kalau dia dan timnya memberikan sogokan dalam bentuk uang hadiah kampanye itu sudah pertanda dia tidak baik. Ya, sudah pertanda dia orangnya tidak baik. Wallahu a'lam.
0: Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Demikian pemirsa yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi.
0: Ustaz, apakah hukumnya ketika kita membeli Rp 1 rupiah dalam satu produk di salah satu platform toko online di jam tertentu, misalnya jam 11 lewat 11 tanggal 11 bulan 11 jam 00
1: tahun 2011, berarti 10 abad yang lalu.
0: Saat waktu itu, Ustaz, apabila melewati maka harga berubah. Apakah hukum membeli, hukum jual beli seperti ini, jazakallahu khair?
1: 1 rupiah untuk barang yang harga realnya berapa? 1 miliar? Atau cuma 100 ribu?
0: Biasanya berapa? 50 ribuan.
1: 50 ribu, ya akhi. Tengah malam waktu yang mustajab dan waktu yang diberkahi, Anda hanya mencuri 80 ribu. Andai Anda angkat tangan Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jal, minta sekilo emas, bagi Allah tidak ada berat. Lebih baik mana Anda ngantri berharap kesempatan untuk dapatnya sedikit. Coba Anda ikut program itu, kesempatannya berapa persen Anda dapat? Sampai 1%. Berapa? Mungkin 10 kali ikut belum pernah dapat. Berarti kesempatannya 0% kan ya? 0%. Ya. Sedangkan Anda menadahkan tangan ke langit, minta 1 miliar, sekilo emas dari Allah Azza wa Jal. Kesempatan dapat berapa persen? Allah yang mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Bila tidak ada penghalang pengabulan dosa, pengabulan permintaan doa seorang hamba, diantaranya hamba tidak memutuskan rahim, bukan memutuskan rahim, dan hambanya tidak makan harta yang haram, dan seterusnya, 100%. Maka sebuah kerugian, 0% yang Anda lakukan, yang 100% Anda tinggalkan. Allah musta'an.
0: Jazakallah khair. Demikian peningkatan yang bertanya. Barakallah fik. Silakan yang ingin telepon kembali di 021-823-6543. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Ustaz. Mana yang lebih kita utamakan untuk menunaikan ibadah umrah atau membayar biaya pendidikan anak, dan di satu sisi orang tua menginginkan untuk dibelikan rumah, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Mohon direnovasi rumah, Ustaz.
1: Mana lebih didahulukan? Tergantung besarnya uang Anda. Kalau semuanya terpenuhi, tak ada yang perlu didahulukan. Langsung semuanya lakukan. Begitu. Tapi kalau uang pasnya untuk renovasi saja, atau umroh saja, atau biaya anak sekolah saja, mana yang lebih dahulu? Lihat. Yang untuk orang tua apa tadi?
0: Renovasi rumah.
1: Renovasi rumah orang tua. Renovasi rumah orang tua.
0: Pendidikan anak.
1: Pendidikan anak. Iya. Mana yang lebih dengan umroh?
0: Dengan umroh, sah ya, Ustaz.
1: Dengan umroh. Umroh hukumnya wajib. Kalau Anda mampu. Ya. Anda mampu, hukumnya wajib. Adapun merenovasi rumah orang tua, tentu dilihat kondisinya. Dia menjadi wajib juga, tapi wajibnya bukan pada diri Anda saja. Kalau orang tua dia punya harta untuk memperbaiki, ya, dia pada diri dialah. Kalau ada saudara-saudari Anda juga, ya, maka wajibnya berbagi. Berbeda dengan umroh, wajibnya hanya Anda saja. Ya, tidak bisa berbagi kewajibannya. Ya. Maka dengan renovasi tadi, tapi dilihat juga renovasinya itu untuk mewah, supaya lebih cantik, lebih bagus, atau untuk yang sifatnya adalah darurat, tidak bisa ditempati sama sekali. Seperti umpamanya di kamar tidur bocor. Ya. Di ruang tamu tempias. Itu mau tidur di mana orang tua Anda? Kamar mandi septic tank penuh. Tidak bisa buang air, tidak bisa tidur. Ini darurat namanya. Kondisinya darurat. Kondisi darurat tentu lebih didahulukan dari yang lain. Kalau Anda punya kemampuan, kalau tidak punya kemampuan, Anda boleh berhutang untuk hal ini. Ya. Kecuali kalau Anda orang tua mau tinggal bersama Anda, itu hal lain. Pendidikan anak juga dilihat. Karena namanya prioritas, tentu mana kondisinya sangat mendesak. Pendidikan anak tadi untuk apa? Bayar uang sekolah atau minta uang studi tour?
0: Biaya pendidikan aja, tidak dirinci.
1: Biaya pendidikan itu kan banyak. Nah. Ada yang sifatnya memang tidak bisa ditawar, ada yang sifatnya tidak perlu-perlu banget. Ya. Kalau sifatnya yang tidak perlu dan tidak bisa ditawar, seperti umpamanya uang bulanan bayaran sekolah di sekolah swasta umpamanya. Itu tidak akan bisa berjalan pendidikan bila tidak ada pembayaran, atau akan menyebabkan pendidikan menjadi terhenti bila umpamanya ada sebagian orang tua murid tidak memenuhi kewajibannya. Ya, tinggal dilihat lagi apakah ini pendidikannya wajib sifatnya atau hanya pendidikannya mubah saja. Ya, ini pendidikannya tingkatannya apa? SD, SMP, SMA, S1 atau apa tadi?
0: Tidak disebutkan.
1: Ya. Kalau S1 itu tidak wajib, pemerintah pun tidak mewajibkan. Wajib belajar berapa tahun? 9 sekarang kan ya? Ya. 9 tahun. Kalau wajib belajar 9 tahun tadi, ya, tidak ada masalah. Untuk kebutuhan yang pokoknya, berarti dia menjadi wajib juga. Mana lebih dilukan, umroh atau uang sekolahnya tadi? Ya. Saya kira uang sekolah kan tidak mahal. Jadi dia sudah nunggak 1 tahun, iya. Kalau uang sekolah bulanan mahal, Anda bisa umroh, berarti uang sekolah kan gampang untuk memenuhinya. Ya aneh, umroh ada uang sekolah. Uang sekolah berapa, Pak? 100 ribu? Negeri gratis. Ah, malah gratis. Lalu tinggal apanya? Ya, tidak ada. Kalau di swasta, kalau SD 100 ribu bisa kan ya? 200 ribu, SMP bisa? SMA 200 ribu juga bisa kan ya? Ya, bahkan ada ya sebesar itulah. Itu kan tidak berat kalau Anda punya dana untuk umroh. Perbandingannya ya. Ya. Maka bayarkan itu, bayarkan umroh, berangkat. Selesai kedua kewajibannya. Wallahu a'lam.
0: Nah, jazakallahu khair demikian.
1: Tapi kalau kebutuhannya uang kuliah kan besar. Suruhlah dia carilah uang kuliahmu sendiri, nak. Ya. Kecuali anaknya pintar dapat beasiswa. Enggak perlu dia cari uang kuliah. Dan dilihat lagi pendidikannya, mata kuliahnya apa yang diambil jurusannya. Penting untuk dunia dan akhiratnya atau tidak ada fungsinya. Ya. Kalau penting dan dia suka pendidikan dan dia suka dengan jurusan tersebut dan dia pintar dan sangat bermanfaat bila dia menyelesaikannya, tidak ada dana dari orang tua, tapi tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada sama sekali, bisa mendapatkan zakat. Ya. Wallahu a'lam.
0: Jazakumullah khair, warakallahu fik. Kita angkat selanjutnya pertanyaan via telepon. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Ummu Muhammad di Sukabumi, Ustaz.
0: Silakan Ummu Muhammad.
2: Ustaz, anu mau tanya, ada dua pertanyaan. Pertama itu bagaimana hukumnya membayar zakat apabila pegawai negeri itu di tempat kami ini diwajibkan untuk membayar 2,5% gaji kami per bulan itu.
1: Bentar, diwajibkan 2,5% selain PPN 11%. Ini mewajibkan siapa?
2: Pemerintah daerah, Ustaz.
1: Berarti bukan zakat?
2: Dia bilang katanya untuk zakat mal.
1: Kok zakat dia mewajibkan? Zakat yang mewajibkannya Allah dan Rasulnya. Yang mengatur adalah Allah dan Rasulnya. Kalau dia ingin menerapkan, dia hanya ingin menerapkan, bukan dia yang mewajibkan. Ya. Baik. Terus pertanyaannya apa?
2: Yang kedua itu, Ustaz, misalnya kan di sini ada tempat kayak kajian gitu, Ustaz, tapi di tempat kayak terserba atau mall gitu, Ustaz. Itu tukang parkir kan, Ustaz, ya, suka menyeberangkan kami kan ya, kalau kajian-kajian itu nyeberangin kami kan.
1: Enggak paham. Itu ada parkir, ada dengar-dengar kajian terus?
2: Jadi di tempat kajian itu, tempat kajiannya di mall atau di seperti Tol Serba, kalau di Jakarta kayak Blok M gitu, saat ada parkirnya, itu ada tukang parkir kan, Ustaz. Sampai sekarang itu suka menyeberangin gitu kan, nyeberangin. Terus kita suka kasih lebih saat itu. Kasih lebih uang ke tukang parkir itu. Itu masuk rishwah atau gimana, Ustaz?
1: Ya. Cukup.
0: Itu saja, Umu?
2: Iya, maksudnya tapi kita mau masukin ke manajemen, jadi suka ngasih lebih daripada uang parkir. Cuman kita nggak minta di lebih, apa, diutamakan itu, Ustaz. Seperti itu gimana, apa hukumnya rishwah atau tidak, itu aja, Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Pertama tadi apa?
0: Terkait dengan zakat mal 2,5%.
1: Zakat mal 2,5% itu kewajibannya perintah Allah Azza wa Jal. Bukan negara atau siapapun yang mewajibkannya. Adapun yang menyelenggarakannya bisa waliul amr, bisa pemerintah daerah. Tapi dalam apa namanya? Dalam aturan negara Indonesia bukan diserahkan kepada pemerintah, tapi diserahkan kepada badan yang ditunjuk oleh presiden, yaitu badan amil zakat nasional atau baznas. Itu yang berhak menarik, bukan mewajibkan. Ya, dia menarik tentu harus sesuai dengan ketentuan syariat Allah Azza wa Jal, bukan ketentuan dia yang buat sendiri. Ya, di antaranya harus terpenuhi nisab 85 gram emas. Sekarang sekitar 85 juta. Maka kalau langsung dipotong dari gaji, dia kan enggak tahu. Kalau gaji di bawah 85 juta dan umumnya semua gaji di bawah 85 juta kan ya. Pegawai Pemda ya. Bupatinya berapa gajinya? Sampai 85 juta? Enggak kali ya. Tidak. Berarti dari bupati ke bawah tidak ada kewajiban zakat. Oh, dia ada simpanan. Hak apa Anda untuk mengaudit uang orang, simpanan orang di banknya? Kan enggak ada. Ya, kan tidak ada. Basnas pun tidak berani. Kecuali dia yang mengatakan, tolong potong gaji saya setiap terima 2,5%. Ya, Anda khususan aja. Kalau dia sekedar bertanya, tinggal dia tanyakan, mohon maaf Pak, gaji Bapak sampai 85 juta, Anda. Bapak punya tabungan di bank atau uang cash atau piutang yang lancar untuk gaji Bapak, saya gaji 10 juta. Ada 75 juta untuk menggenapkannya? Tidak. Tinggal yang katakan, Bapak tidak wajib zakat. Tapi kalau Bapak redha untuk dipotong, ini sedekah biasa, kami potong. Ya, itu kewajibannya. Wallah ta'ala. Yang kedua apa tadi? Memberikan tips. Memberikan tips, ya, di luar haknya tukang parkir, ini tentu kalau dia adalah tukang parkir di suatu lembaga, ya, bekerja sama dengan pihak lembaganya, tanyakan apakah boleh memberi tips atau tidak. Kalau mereka membolehkan, tidak ada masalah. Terkadang tukang parkir itu dia tidak ada hubungan dengan tempat perbelanjaan tadi. Ya, dia berhubungan dengan pihak yang sudah menyewa lahan parkir itu dari Pemda. Ya, maksudnya seperti yang saya ketahui, wallahu ta'ala a'lam, bahwa pemerintah daerah itu sudah menyewakan daerah sini, titik ini pemilik parkirnya si ditenderkan. Siapa yang mau bayar ke Pemda? Nanti masing-masing itulah yang menunjuk orang, dia gaji mungkin dengan cara gaji tetap atau bagi hasil untuk menarik biaya parkir. Ya, itu berarti ini tidak ada hubungan dengan pihak pengelola atau pihak yang berjualan di tempat itu. Ya, tinggal bertanya kepada mereka membolehkan atau tidak. Kalau bentuknya bagi hasil, ya tidak ada masalah, berarti dia ada hak di situ. Tapi kalau dia adalah orang gajian, maka Anda perlu bertanya kepada si pemegang hak pemenang tender parkir di daerah tersebut. Tapi gimana mau nanyanya? Hah? Sebaiknya jangan diberikan. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Alhamdulillah, jazakallahu khair, Ustaz. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. persiapan untuk sholat maghrib dan kajian dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan. Silakan.
1: Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah adalah agama yang sempurna. Tidak bisa semuanya dikatakan transaksi yang haram adalah batil dan rusak akadnya. Ya. Juga tidak bisa dikatakan semuanya adalah haram memang, tapi transaksi tidak batil. Ada yang bentuknya haram dan batil, ada yang bentuknya haram tidak batil. Sama-sama redaksi dari syariatnya dengan larangan. Maka siapa yang bisa menentukan ini adalah para ulama. Dari mana Anda bisa mengetahuinya? Mempelajari kitabnya, memahaminya, sehingga Anda mengetahui konsekuensinya bila telah terlanjur cara bertobat darinya. Bukan abai akan perbedaan-perbedaan disampaikan oleh para ulama tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bittawfiq. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja.
5: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
6: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف
4: مطيرة سلف
3: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Ar-Rahman, 'allama al-Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan.
8: Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya.

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: marjan.
1: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك، والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد. ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: Untayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang salihah. Gimana sih istri yang salihah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepadamu. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: mundur.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikhtiar, berusaha, dan dia adalah fitrah yang Allah letakkan di dalam hati dan keinginan anak manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pembawa amanah. Dan dalam masalah rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya. Akan tetapi, fi man kana yuridu ajjalna lahu fiha ma nasha'u, apa-apa yang kami inginkan terhadap orang-orang yang kami inginkan pula. Akan tetapi ingat, akan tetapi summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam mencari rizki, Islam memerintahkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan diri bahwa bagi siapa yang menginginkan dunia, maka akibatnya akan berbuat buruk, akan buruk terhadapnya. Akan tetapi barang siapa rizki yang dia cari mengharapkan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melipatkan gandakan untuknya. Jadi rizki harus dikaitkan dengan keikhlasan seseorang di dalam beramal, di dalam bekerja, di dalam berusaha. Allah mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, Allah akan berikan itu. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab, bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk mempertegas keikhlasan niat di dalam mencari rizki. Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika seandainya mereka menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, akan aku ceraikan kalian dan aku beri kalian kemudahan. Sebaliknya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad-daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Akan tetapi sebaliknya, jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan untuk kalian pahala yang paling besar, yang sangat besar. Jadi mencari rizki harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Maka kita lihat banyak di dalam kehidupan, seorang suami terjerumus ke dalam maksiat-maksiat yang akhirnya menjerembabkan dia ke dalam su'ul khatimah di akhir kehidupannya, karena dia tidak berlandaskan ikhlas kepada Allah dalam mencari rezeki. Sebaliknya, berapa banyak seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki yang mencari rizki dilandaskan dengan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan tuntun hidupnya, Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hatinya dan hati orang-orang yang bersamanya, istri, anak-anaknya, sehingga dengan ketenangan tersebut dia bisa menapaki kehidupan sekalipun menurut pandangan orang lain dia adalah kekurangan. Dia dalam kekurangan. Dan lihatlah bagaimana sabda Rasulullah SAW terhadap orang-orang pada akhir zaman. Bahwasanya beliau mengatakan, "Sayati zamanun la yubalil mar min aina akhadhal mala wa fima anfaqa." Akan datang suatu zaman, seseorang tidak mempedulikan lagi dari mana dia hasilkan hartanya dan kemana dia infakkan. Sesungguhnya, orang yang tidak menjadikan Islam sebagai panutan di dalam mencari rizki, maka pada kenyataannya di dalam kebinasaan. Kita gambarkan bahwa peraturan-peraturan Islam adalah gelembung-gelembung busa yang harus diletakkan pada porosnya, pada posisinya yang tepat. Ketika satu gelembung tidak lagi berada pada posisinya yang benar, maka gelembung-gelembung yang lainnya akan bergeser. Begitulah perumpamaan rizki jika seandainya kita tidak letakkan sesuai dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengenal di dalam kehidupan bagaimana seorang ayah, seorang suami yang berletih-letih mencari rizki, kan tapi dia tidak pedulikan apakah itu halal atau haram. Bagaimana uang yang dia dapat dengan keletihan, dengan kesedihan, dengan segala daya dan upaya yang dia miliki dihambur-hamburkan, dibuang, tidak berarti oleh anak-anaknya, oleh istrinya, kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dunianya dan juga bagi akhiratnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba orang tersebut dengan rezeki yang dia cari. Allah binasakan dia, Allah celakakan dia, Allah habiskan hidupnya akibat dari rizki yang dia tidak cari dengan halal. Itu bahayanya. Bahaya seseorang tidak mempedulikan rizki dicari dari yang halal. Saya melihat banyak hal seorang tua yang telah meninggalkan banyak anak. Bagaimana dia habiskan waktunya? Dia tidak berbahagia dengan anak-anaknya. Dia tidak bisa berbahagia dengan keluarganya. Siangnya dia habiskan di perusahaannya. Malamnya dia habiskan bersama teman-teman bisnisnya. Begitu hari-harinya. Ketika dia telah mencapai puncak ketenaran, kekayaan, maka di akhir kematiannya, anak-anaknya mengasah parang, mengasah pedang untuk bersiap bertempur sesama mereka, sesama saudara setelah kematian sang ayah. Sungguh tragis nasib ayah yang dia berharap rezeki itu akan memberikan kebahagiaan bagi anak dan keluarganya, akan tetapi tiba-tiba di akhir kehidupannya adalah bencana. Lihat dampak dari itu pula, kita lihat bahwa rezeki yang tidak halal kadang-kadang Allah tidak aturkan, Allah tidak relakan dia juga berinfak dengan cara yang bagus. Di dalam kehidupan sering kita melihat seseorang yang mencari harta tidak sesuai dengan cara dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana dia berinfak. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama orang tua yang berinfak ratusan juta hanya untuk menghias masjid yang kosong dari kaum muslimin yang salat di dalamnya. Infak yang dia lakukan benar-benar tidak berkah. Berapa waktu yang lalu, kita bisa menemukan orang kaya menginfakkan hartanya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang hilang begitu saja. Menunjukkan bahwa infak yang dihasilkan dari harta yang tidak halal biasanya juga kurang berkah dan pahalanya juga tidak banyak. Dia mengharapkan pahala, akan tapi Allah tidak arahkan itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, zaman yang tidak peduli mencari yang halal dan haram, di saat itu pula lah kita dituntut untuk benar-benar mencari harta yang halal. Kita mengharapkan adanya setiap istri, setiap putri dari anak-anak kita menghantar kita ke depan rumah setiap paginya. Kemudian membisikkan ke telinga kita kata-kata yang seharusnya dihafalkan oleh seorang tua, orang suami dan semacamnya, yang mengatakan nasbiru alal ju'i wal atas wala nasbiru ala jahannam. Wahai ayah, wahai suami, kami sabar atas lapar dan haus, akan tetapi kami tidak sabar atas panasnya api neraka. Jika seandainya ini dibawakan oleh setiap suami yang berangkat ke rumah atau berangkat dari rumahnya ke ruang kerja, kemudian dia terngiang pesan istrinya yang mengatakan bahwa carilah harta yang halal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidup, ketenangan, yang tidak dikejar-kejar oleh dosa dan maksiat, maka niscaya apa yang terjadi di negara kita ini, dari kerusakan, kehancuran, dari korupsi, dari perampokan, pencurian dan semacamnya akan hilang, karena semuanya sudah berusaha mencari harta yang halal. Ya, begitulah lebih kurang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya, Masya Allah ya. Bagi para pendengar demikian ya, mukadimah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman tentang mencari rezeki ya, di jalan yang halal dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai satu pandangan Ustaz, tentunya dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini ya, di mana yang halal mungkin terasa begitu samar, begitu pula ya, perkara-perkara yang haram terkadang begitu jelasnya, akan tetapi kebanyakan manusia dan yang lebih sangat miris sekali, sebagian besar di kaum muslimin ya, mereka terjerembab atau bahkan melemparkan diri mereka ke dalam neraka. dengan mencari ya rezeki dari jalan-jalan yang haram dan meninggalkan yang halal hanya demi kepuasan hawa nafsu mereka.
2: Yeah.
3: Untuk menyikapi hal ini, Ustaz, dan mungkin sebagai salah satu nasihat bagi kaum muslimin, sebenarnya bagaimana dalam menyikapi fitnah yang ada pada zaman ini, Ustaz?
2: Iya, kita katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dengan angan-angan. Angan-angan. Kalaulah tidak Allah ciptakan manusia ini dengan angan-angan, maka tidak akan berkembang bumi. Seorang arsitektur tidak akan membangun sebuah bangunan yang bagus. Seseorang ahli pendidik, dia tidak akan merancang bentuk pendidikan yang bagus di sebuah perguruan dan semacamnya. Sempat seorang petani tidak akan mau menanam padinya. Akan tetapi manusia diciptakan dengan angan-angan. Akan tetapi angan-angan ini seringkali tidak berlaku pada dirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal manusia. Dan angan-angannya di luar ajalnya. Berapa banyak seseorang membangun angan-angan, kan tapi dia tidak memperoleh kebahagiaan

sampai di kerongkongan, dan antara lidah dengan kerongkongan juga sejengkal, tidak lebih. Selepas dari kerongkongan, maka dia tidak ubahnya nasi basi dengan nasi yang sangat nyaman. Dia tidak beda antara ikan teri dengan ikan tuna atau ikan salmon. Dia tidak ubahnya makan dengan ubi maupun makan dengan keju. Semuanya sama setelah berlalu di kerongkongan. Jika seandainya untuk itu kita mencari rizki, maka alangkah hinanya, alangkah pendeknya angan-angan kita untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihatlah pakaian yang kita pakai. Seorang yang paling kaya sekalipun, dia tidak akan bisa menggunakan pakaiannya 100 lapis. Cantik. Dia hanya menggunakan satu pakaian. Semuanya diletakkan di lemarinya. Dia, dan itu pun tidak dilihatkan oleh orang. Dia mencari rizki, mencari harta untuk membangun rumah. Ketahuilah bahwa dia tidak akan bisa menelan rumah yang dia buat bagaikan istana itu. Dia hanya hidup di ruangan yang mana dia berada saat itu. Ketika dia masuk ke dalam ruang dapur, ruang makan, maka dia hanya bisa berbahagia dengan dapur dan makannya itu. Kalaupun dia bisa berbahagia. Kalau seandainya sebentar lagi dia akan masuk ke kamar mandi, maka hanya kamar mandi itu yang dia rasakan detik itu. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya begitu tentang masalah dunia, layak Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia tidak lebih dari keledai yang bangkai keledai yang ada. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika melihat seekor keledai yang sudah menjadi bangkai diurungi oleh lalat dan semacamnya. Ya Rasul, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang membeli keledai ini dengan 100 dirham? Ya Rasulullah, besar. Ah, oke, 50 dirham. Ya Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Ya udah, beli 1 dirham. Tidak ada seorang pun yang mau menerima beli 1 dirham. Apa kata Rasulullah? Kalau begini, begitulah dunia. Seharusnya begitulah dunia. Bahwa dia tidak lebih berharga dari bangkai keledai itu. Kenapa? Karena semuanya punah. Semuanya sirna. Yang tinggal hanya dosa atau pahala yang dilakukan. Nah, itu harta yang akan kita infakkan untuk dunia. Harta yang kita infakkan untuk dunia. Akan tapi itu sering kali juga bahwa harta-harta itu juga tidak dimiliki oleh kita. Banyak hal keadaan, misalnya seorang mencari harta, kemudian ketika sudah cair harta tersebut menjadi sebuah keuntungan, dia putar lagi. Kemudian dia putar lagi. Dan dia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia dapat dari kehidupannya. Kalau lah begitu nikmatnya harta, alangkah hinanya manusia dengan angan-angan yang pendek seperti itu. Allah memanggil manusia untuk jauh angan-angannya daripada pikiran seperti itu. Makanya orang kafir adalah orang yang paling bodoh. Allah mengatakan istilah mereka orang bodoh. Kenapa? Karena mereka memikir pikiran yang pendek, singkat. Hanya untuk sebatas kehidupan mereka. Lihat, Allah mengundang kaum muslimin untuk jauh lebih berpikir. Yaitu kepada luasnya surga seluas langit dan bumi. Itu jika seandainya harta kita infakkan ke dunia. Makanya dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu, ketika dia hanya makan dengan makanan roti kering, kemudian dikatakan kepadanya, sampai kapan? Kapan engkau baru bisa merasakan nikmat makan roti kering itu? Roti kering. Apa katanya? Saya biarkan dia dahulu. Sampai nafsu saya mau menerimanya. Jadi, ulama tersebut makan roti kering. Ketika kenyang tidak akan nikmat. Atau lagi dia tidak berselera dengan roti kering itu, dia tidak akan nikmat. Akan tapi bayangkan ketika perutnya lapar, ketika keinginan yang kuat untuk mengisi perutnya yang kosong, bayangkan bagaimana lahapnya.

0: orang yang makan roti yang kering tersebut. Jadi dia menikmati roti kering ketika dia sangat membutuhkan. Dan itulah sebenarnya hakikat dunia, bahwa dunia dinikmati ketika orang memang sangat membutuhkan. Bukankah orang yang paling nikmat mendapatkan seorang wanita adalah ketika seseorang yang sudah puluhan tahun tidak merasakan nikmatnya dengan wanita, kemudian dia menikah dengan nikah yang halal, kemudian dia dapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Luar biasa. Bukankah Allah juga menyebutkan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa ada pada berbukanya? Kenapa? Karena dia telah menahan dan dia telah merasakan lapar, kemudian dia akan dihadapkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh badannya, yaitu makan. Begitu semua kesenangan. Akan tapi lihatlah orang-orang yang disumbat kehidupannya dengan kenikmatan. Maka semua makanan yang nikmat, yang dianggap oleh orang fakir, si miskin itu nikmat, bagi dia adalah sesuatu yang menjijikkan, memuakkan, karena dia sudah tidak butuh lagi, karena dia bosan dengan kehidupan itu, dengan makanan itu, karena dia terus-menerus makan. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini yaitu menikmati kehidupan, bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min, sungguh aneh perkara seorang mu'min, perkaranya sungguh baik. Jika seandainya ditimpakan kepadanya kebaikan, dia bersyukur. Jika seandainya ditimpakan keburukan, dia bersabar. Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Ya, berbeda dengan sedekah, infak. Maka dia adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulia khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih berbahagia di tangan dia dari tangan yang di bawah. Orang yang kaya mempunyai harta berinfak jauh lebih merasakan kebahagiaan daripada orang yang menerima. Itu kapan? Ketika iman telah meresap di dalam hatinya. Ya Allah Ta'ala.
1: Ya, tadi saat kita kembali mengundang kepada para pendengar Roja FM yang ingin menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya seputar permasalahan rezeki, ya, bisa menghubungi di 7024141411.
2: Kita telepon dulu, kita
1: ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari, ya, mana? Dari mana?
3: Dari Abu Aiman.
1: Abu Aiman di mana? Di Kenari, ya?
3: Di Kampung Tengah.
1: Oh, Kampung Tengah.
2: Ya, silakan.
1: Tafadhol.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini ana mau tanya, ya. Kan di dagang, ya, di toko itu, ya.
0: Iya.
3: Itu kalau misalkan ada yang beli tapi kita tidak tahu dia itu buat apa, ya. Cuman kebiasaan masyarakat itu, kita sudah mengetahui bahwa benda yang dia beli itu dia pergunakan untuk hal yang misalkan untuk si saji, tapi kita nggak tahu, nggak nanya, dan dia pun tidak bilang untuk apa. Cuman secara kebiasaan masyarakat kita tahu bahwa itu untuk hal seperti itu. Apa kita boleh menjualnya, Ustaz, gimana? Assalamualaikum,
0: Ustaz. Assalamualaikum. Ya, menjual atau membeli suatu barang, hukum asalnya tidak perlu diperincikan pertanyaan. Tidak dipertanyakan. Apakah dia gunakan itu untuk halal? Apakah dia gunakan untuk yang haram? Itu hukum asalnya. Selagi yang kita jual atau yang kita beli itu halal, maka kita tidak perlu mempertanyakan apakah dia gunakan itu untuk yang halal atau yang haram. Misal pisau, menjual pisau itu halal. Akan tetapi pisau ini bisa untuk menggunakan memotong bawang di dapur, atau bisa juga membunuh orang di pasar. Kita ketika ada orang yang datang ke toko kita, terus kita tidak perlu katakan, ini bapak mau beli, mau buat untuk potong bawang atau potong orang. Nah, kalau tak perlu diperincikan seperti itu. Cukup bahwa hukum menjual barang tersebut adalah halal. Ya, itu salah satu kemudahan Islam. Salah satu kemudahan di dalam bermuamalah, di dalam transaksi jual-beli. Bahwa kita tidak perlu merincikan. Ya, Allah Ta'ala.
1: Taib, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari SMS, ya.
2: Kita angkat yang dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa uhibbuka fillah. Ustaz, ada pertanyaan, orang tua Ana ingin agar Ana bekerja, Ustaz. Sedangkan saya masih ingin untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian kami mohon nasihat dari antum untuk hal tersebut.
1: Mungkin kita terima dulu Ustaz ya telepon ini.
0: Boleh.
1: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari mana Ibu?
4: Dari Cikrawis.
1: Cikrawis ya. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kan di rumah jualan gitu sedikit-sedikit buat bantu perekonomian suami. Sementara kan kita sebagai perempuan mesti menjaga kehormatan suami. Sementara kan kalau dagang mungkin yang beli ada perempuan, ada laki-laki, itu gimana? Apa saya mesti gimana? Pokoknya nanya kalau saya gimana baiknya. Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, kita katakan bahwa terima kasih banyak atas saudara yang bertanya, diberikan ghirah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai seorang muslim, khususnya di usia yang muda, itu jangan selalu dipertentangkan antara menuntut ilmu dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahwa tidak ada yang menghalangi kita bekerja dengan menuntut ilmu. Dahulunya mungkin sebagian kita memahami bahwa dengan kita bekerja akan terhalangi untuk menuntut ilmu. Dahulunya juga mungkin kita memahami bahwa berbakti dengan orang tua juga terhalangi untuk menuntut ilmu. Pada hakikatnya tidak. Saya melihat berapa banyak ilmu berkah, ilmu didapatkan ketika kita sempit di dalam waktu. Saya masih banyak mengenal orang yang dia tidak memiliki waktu kecuali sangat sedikit sekali. Akan tapi ilmunya jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luas dari orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang membedakan orang ini? Yang membedakannya yaitu dia punya keinginan dan semangat. Orang kalau seandainya lapang, maka dia akan kendor. Kan, tapi ketika orang sempit, dia mengetahui banyak pekerjaan, maka dia akan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, saudara yang saya kenal itu, dia banyak ilmunya itu. Dia manfaatkan di mana? Dia punya mobil, di setiap dia berangkat bekerja dan pulang kerja, dia setel kajian. Misalnya Riyadhus Salihin, dia dengar. Kemudian dia bersama anak istrinya di rumah. Saya mendengar juga dia tidak mungkin dia menyapu di rumahnya atau dia mencuci dan semacamnya, akan tapi dia setel Al-Quran untuk menghafal Quran di tape atau mungkin melalui radio kita ini dan semacam. Nah, begitu juga ketika dia mengantar anaknya ke berobat, ke dokter atau semacamnya, dia sisipkan di sakunya Al-Quran atau dia sisipkan di sakunya buku kecil yang dia bisa telaah, sehingga kumpulan-kumpulan waktu yang seharusnya atau yang biasanya dibuang oleh orang, dia manfaatkan, dan bahkan ilmunya jauh lebih bermanfaat daripada orang yang fokus tersebut. Jadi kita katakan tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang muslim yang haris, yang tamak terhadap adil ilmu, untuk terhalangi dari menuntut ilmu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Dahulunya kita juga menyangka bahwa dakwah ini adalah penghalang ilmu, tapi kira dia adalah penopang. Jadi semakin kita banyak berdakwah, semakin banyak kita menuntut ilmu. Dahulunya juga kita menyangka bekerja dai, bekerja itu juga menghalangi menuntut ilmu. Kiranya tidak. Semakin kita bekerja, semakin kita berdakwah, semakin bersemangat kita di dalam menuntut ilmu. Bahkan kualitas menuntut ilmu kita semakin tinggi. Satu jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu sebanding dengan 3 jam waktu dahulu yang belum bekerja, belum berdakwah. Kenapa? Karena motivasi hidup. Ya. Jadi saya katakan tidak ada halangan bagi Anda bekerja dan menuntut ilmu.
1: Untuk yang kedua dari Ibu tadi, ya. Si Cikriwis.
0: Ya, ibu yang membantu suami di dalam menghidupi perekonomian keluarga, saya ucapkan terima kasih banyak merasa tanggung jawab yang juga ibu rasakan sebagai ibu rumah tangga. Kalau tidak, saya tahu bahwa ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan yang berat, mengasuh anak, membesarkan anak, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang jadi, dan juga kewajiban-kewajiban lain. kan, tapi ibu bisa melakukan hal itu dengan bantu suami dalam hal ekonomi, ini luar biasa. Nah, cuma dalam permasalahan yang terdibawa, kita punya dagangan kecil di rumah. Jika seandainya dagangan kecil tersebut tidak menghalangi ibu untuk melakukan hijab syar'i, dan juga terlarang, dalam artian sesuatu yang tidak terlarang, misalnya tidak ada khalwat, tidak ada sentuhan tangan dan semacamnya, maka itu tidak masalah. Sekalipun kalau seandainya nanti usaha sudah besar, ya mudah-mudahan bisa mencari pembantu yang bisa membantu kita di rumah, ya. Wallahu ta'ala alam.
2: Ya, kami mengundang bagi para pendengar Roja FM yang mau bertanya di line telepon 7024 1411, atau melalui SMS di 0817819185. Kita, ya, kita angkat, ya.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Salam, dari mana?
5: Dari Polsek.
1: Oh, dari Polsek. Silakan Ibu langsung.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu.
5: Ini Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
5: Mau nanya.
0: Iya.
5: Tentang pembagian warisan itu Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
5: Kan pembagian warisan kadang-kadang kan di itu diatur menurut adat gitu.
0: Iya.
5: Ini kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Kalau di situ pembagian warisannya haram, yang warisan dari bapak haram diberikan kepada anak dan juga kepada istri gitu.
0: Betul.
5: Sedangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa mulai dari ayat 7 sampai ayat 14, insyaallah kalau saya enggak salah di situ ada hak istri, ada hak anak dan juga ada hak saudara.
0: Iya.
5: Ya cuma itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
0: Ini kebetulan Ibu sekampung dengan
2: saya.
0: Iya,
2: satu kampung.
0: Pertama, kita katakan bahwa masalah harta, terkhusus ketika masalah warisan ini, perlu diingatkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seseorang beramal 60 tahun dengan amal baik, akan tetapi ketika di akhir hidupnya dia membagikan hartanya tidak sesuai dengan syariat, Allah arahkan hidupnya menjadi su'ul khatimah, atau semakna dengan hadis tersebut. Jadi memang berbahaya bahwa kalau harta ini menjadi fitnah. Fitnah dalam artian orang tua condong kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, terkhusus di adat Minangkabau atau di Sumatera Barat, itu pembagian warisan itu diberikan kepada anak perempuan, tidak kepada anak laki-laki. Akan tetapi itu tidak semuanya, apalagi yang sudah merantau jauh seperti Ibu yang tadi bertanya, itu tidak semuanya. Di tahun 1960-an telah diadakan rapat di Bukit Tinggi bahwa yang hanya dibagikan bagian harta jalur ibu, jalur ke jalur anak perempuan itu adalah pusaka tinggi, yaitu yang turun-temurun. Sedangkan harta pencarian, yaitu yang disebut pusaka rendah, yang dicari oleh suami, oleh istri, itu tidak lagi. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perantau, orang-orang yang berada di luar, orang-orang yang merantau dari Sumatera Barat. Mereka pencarian suami atau istri atau ayah itu dibagi sesuai dengan syariat, sedangkan pencarian atau namanya harta yang turun-temurun dari keturunan, dari nenek moyang dan semacamnya, itu tetap dibagi kepada perempuan. Dan itu keputusan itulah yang benar, sekalipun terjadi perselisihan hebat di kalangan ulama Minangkabau waktu itu, kan, tapi sudah menjadi kesepakatan sekarang bahwa harta pencarian orang tua dibagi sesuai syariat, harta tinggi atau pusaka tinggi itu dibagi sesuai dengan peraturan adat, ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Waalaikumsalam.
6: Katanya takdir itu bisa dirubah dengan doa, apa benar gitu? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?
1: Takdir, apakah bisa dirubah dengan doa?
0: Iya, kita katakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, jika seandainya ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka dia adalah doa. doa bisa dirubah dengan takdir. Akan tetapi itu takdir yang ada bersama malaikat. Itu yang bisa berubah-ubah. Akan tetapi yang takdir yang berada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Jadi malaikat Allah berikan buku kepadanya yang mana Allah telah takdirkan takdir pertama, akan tapi ketika seseorang berdoa Allah rubah kepada takdir kedua. Itu semua sudah terbukukan di dalam Lauhul Mahfuz, akan tapi belum terbukukan di dalam kitab yang ada di malaikat. Makanya Allah mengatakan namhullahu ma yasha wa nusbit. Kamilah yang menghapus yang kami inginkan dan kamilah yang menetapkan yang kami inginkan. Yang Allah tetapkan, yang Allah hapus, dialah takdir yang ada di malaikat, malaikat yang mencatat. Kan tapi di Lauhul Mahfuz maka dia tidak dirubah-rubah. Wallahu ta'ala alam. Ya.
2: Ya, mungkin kita terima lagi ya, pertanyaan yang dari SMS. Pertanyaannya ya, atau kita terima lagi teleponnya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dari mana, Pak?
7: Ini dari Pak Rahmat di Cilengsi.
1: Iya, silakan, Pak.
7: Ini mau nanya, cuman ya mungkin agak meleset dari itu, Pak.
0: Silakan, Bapak.
7: Itu, ini masalah nanya kunut subuh sebenarnya itu wajib apa sunnah itu, Pak?
0: Iya.
7: Habis kadang-kadang kita mau ngikutin nggak tahu hukumnya, nggak ngikutin kita kadang-kadang doa itu kan bagus.
0: Iya.
7: Cuman kadang-kadang bagus menurut siapa? Kadang kita nggak begitu jelas itu.
0: Betul, Bapak.
7: Terus ini satu lagi, kita kan sebenarnya orang Indonesia.
0: Iya.
7: Kan dalam firman katanya barang siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka ia kafir.
0: Iya.
7: Terus bagaimana dengan bangsa kita sendiri gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih banyak atas
1: Bapak Rahmat.
0: Bapak Rahmat ya. Betul Bapak, bahwa memang seorang muslim di zaman seperti zaman kita sekarang ini harus benar-benar di atas ilmu di dalam menjalankan syariat Allah. Dan kita tahu bahwa sholat itu adalah tiangnya ilmu, bahwa dia adalah tiang agama. Maka jelas dia adalah ibadah mutlak yang benar-benar 100% tidak diambil dari adat kebiasaan, akan tapi dia diambil dari Rasulullah SAW. Menyangkut masalah kunut subuh, Bapak, bahwa kunut subuh itu para ulama berselisih paham. Kebanyakan para ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada doa kunut subuh, tidak ada doa kunut subuh yang terus menerus. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada kunut subuh, ada kunut subuh. Dan itu mereka berselisih disebabkan cara mensikapi riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kunut subuh. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kunut subuh, maksudnya kunut pada salat subuh, mereka melihat bahwa kunut-kunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut tidaklah kunut yang dilakukan oleh kita-kita di Indonesia. Akan tapi itulah yang disebut di dalam fikih dengan kunut nawazil, yaitu kunut itu dilakukan ketika memang kaum muslimin ditimpa musibah. Nah, itu dilakukan. Akan tapi tidak hanya subuh, Rasulullah melakukannya di setiap lima sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW berkunut kepada suku Ri'il dan Zakwan, karena mereka telah menipu Rasulullah, berkhianat dengan membunuh lebih dari puluhan para sahabat. Dibunuhnya. Akhirnya Rasulullah mendoakan, melaknat mereka. Di lima salatnya, dalam berapa hari, dalam sebulan bahkan. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah membawakan sebuah hadis yang mana beliau mengatakan hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan kunut subuh. Akan tapi di dalam ilmu hadis atau orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis, diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran Imam Syafi'i rahimahullah ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan Imam Syafi'i sudah wanti-wanti rahimahullah, dari banyak-banyak ucapannya beliau mengatakan iza sahal hadithu fawa madhabi, kalau seandainya hadis itu benar maka itulah madhabku. Dan seringkali beliau mengatakan kepada murid beliau, Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, wahai Ahmad, sesungguhnya engkau lebih banyak mengetahui hadis tentang dariku. Kalau seandainya ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka tolong kabarkan kepadaku. Atau kalau seandainya ada hadis-hadis yang kunukilkan tidak sahih dari Rasulullah, maka tolong kabarkan. Maka di antara hal yang menjadi ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah tentang qunut subuh ini, di antaranya itu yang mana beliau berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Akan tapi kalau seandainya Bapak melakukan qunut subuh maupun tidak, salat Bapak sah insyaallah taala. Ya.
2: Assalamualaikum.
8: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
8: Dari yang sana.
1: Yang sana dengan Pak siapa?
8: Mas Allah. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Masalah usaha.
0: Iya, Bapak.
8: Persaingan usaha dengan kedua orang tua.
0: Iya.
8: Dan bagaimana kalau keduanya merasa tersaingi? Hukumnya ini bagaimana, Ustaz?
0: Iya, Bapak.
8: Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaingan usaha dengan orang tua ini luar biasa ini pertanyaannya. Seharusnya kita sebagai anak atau orang tua sebagai orang tua tidak ada persaingan. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak dan seorang ayah, yang mana ayah tadi ini ingin mengambil harta anak laki-lakinya, kan, tapi anak laki-lakinya tidak menerima. Kemudian datanglah anak tersebut kepada Rasulullah SAW mengeluhkan orang tuanya. Anak tersebut menyangka bahwa Rasulullah akan membelanya karena orang tuanya ingin mengambilnya. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau adalah milik orang tua. Adalah milik orang tua semuanya. Jadi kalau Bapak yang bertanya tadi, katakan kepada orang tua, kalau seandainya ada perasaan disaingi orang tua kita di dalam usaha, katakan kepadanya, Bapak, kalau seandainya Bapak tahu bahwa harta saya ini adalah harta Bapak juga, tidak perlu disaingi. Jadi kita katakan kepada orang tua bahwa apa yang perlu disaingi dari kita? Bahwa harta kita adalah hartanya. Bahwa diri kita adalah untuk berkhidmat kepadanya. Bahwa kita berbakti. Bahwa kita tidak akan bisa berbahagia. Kita tidak akan bisa tidur ketika dia dalam keadaan susah, sengsara. Jadi bagaimana adanya persaingan? Tidak akan mungkin ada persaingan jika seandainya seorang anak memberikan mutlak kehidupannya setelah kepada Allah, kepada orang tuanya. Di dalam hadis disebutkan, Raghima anfu mri'in. Sungguh malang nasib seseorang. Man adraka walidah atau walidayah. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian tidak memasukkannya ke surga. Jadi sebenarnya bahwa seharusnya anak harus tahu bahwa orang tua adalah sarana untuk masuk surga. Apakah itu dengan infak, apakah itu dengan membantu usahanya, atau memberikan apa yang dia miliki dari kehidupan, sehingga orang tuanya akan bangga. Saya melihat bahwa orang tua juga kebanyakan, wallahu a'lam, kebanyakan orang tua yang memang sudah berbau tanah dan semacamnya, apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini? Kecuali yang dia inginkan anak yang taat, yang patuh, yang mendengarkan ucapan orang tuanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan begitu, Bapak.
2: Ya, demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang dari yang disampaikan dari Pak Marta ya di sana. Kemudian kita langsung dari SMS Ustaz ya.
0: Yeah.
2: Mendapatkan dua pertanyaan yang hampir senada Ustaz. Yang bertanya, Ustaz, ana seorang akhwat ya. Kemudian orang tua menginginkan untuk agar bekerja. Tetapi ketika melihat kondisi tempat kerja pada zaman sekarang ini yang jauh dari syar'i, saya menjadi khawatir. Tetapi saya ingin sekali untuk membantu orang tua ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua juga masih tentang hal ini. Yang pertanyaannya, pada masa sekarang ini di mana-mana banyak slogan tentang emansipasi yang digempur-gemburkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tetapi lebih menjurus kepada keluarnya wanita tersebut untuk bekerja. dan meninggalkan khidmat mereka kepada suami mereka di rumahnya. Ya. Bagaimana Ustaz menyikapi kedua pertanyaan yang disampaikan? Fadhil Ustaz.
0: Iya, ini salah satu kesedihan yang dirasakan oleh banyak para muslimah yang multazimah, yang berpegang teguh dengan agama mereka, dengan banyaknya hal-hal yang dapat merusak akidah iman ketika keluar. Di satu sisi dia dituntut untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ini sebuah permasalahan yang harus dipecahkan, dan kita ikut bersedih dan kita ikut merasakan bagaimana susahnya. Kan, tapi saya melihat satu yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang wanita muslimah adalah doa. Berdoalah kepada Allah, berdoa, meminta kepadanya agar diberikan jalan terbaik. Saya melihat tidak harus melalui pekerjaan di luar. Kalau seandainya memang itu tidak baik di mata Allah, banyak orang wanita muslimah berdoa, kemudian Allah mustajabkan, Allah nikahkan dia dengan seorang pemuda yang mempunyai kemampuan, kemudian hal itu akan melimpah, nikmat tersebut akan melimpah juga kepada orang tuanya. Dia menjadi orang yang memberi kepada orang tuanya, tidak harus bekerja. Kadang-kadang saya melihat bagaimana seorang wanita yang salihah mengerti kedudukannya di zaman sekarang ini, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat kepada Allah dan juga bisa berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya Allah berikan dia jalan keluar, dia bisa bekerja di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi pada dasarnya tidak ada hambatan. Memang banyak kendala kan, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar, dengan doa, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan itu jalan keluar. Percayalah itu insyaallah. Ya. Kendala tentang masalah banyaknya wanita-wanita keluar rumah dari wanita-wanita kurir atau wanita apa namanya? Wanita karir. Tapi saya menyebutnya wanita kurir. Karena mereka memang dipergunakan oleh orang-orang untuk benar-benar dihisap tenaga mereka, dihisap kewanitaan mereka untuk mendapatkan segelintir kenikmatan dunia. Lihatlah bagaimana mereka dipajang, lihatlah bagaimana mereka dijual murah dengan gaji 500 ribu, 600 ribu, mereka dipajang, paha mereka semua maksiat, semua dilihatkan. Itu adalah anak-anak siapa? Anak-anak kita, adik-adik kita dijual murah. Oleh siapa? Oleh orang kapitalis yang tidak mengenal Islam. Seharusnya yang bekerja itu adalah laki-laki yang tinggal di rumah, menjadikan anak-anak menjadi singa-singa padang pasir seperti Khalid bin Walid, menjadi seorang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi perwira yang tangguh seperti Ubaidah bin Jarrah. Ini bukan hal yang mudah. Jangankan kita berharap seperti sahabat Rasulullah SAW. Sebutkan kepada kita pembesar-pembesar bangsa kita ini, apakah mereka keluar dari wanita yang bekerja di siang hari kemudian letih pada malam hari? Tidak. Mereka keluar dari ibu yang benar-benar ibu 100%. Sebutlah ulama-ulama kita yang mulai dari Aceh sampai ke Maroke. Sebutlah pembesar-pembesar negeri ini yang mereka rela mengorbankan harta dan nyawa. Ulah siapa? Siapa yang membentuk mereka seperti itu? Yang membentuknya adalah tangan lembut seorang ibu yang mengasihi. Bukan sebagai yang membentuknya tangan pekerja, tidak. Tidak seorang tangan karyawati, tidak. Yang membentuknya seorang ibu. Ya, sehingga tidak berbalik. Zaman sekarang laki-laki karena tidak ada lowongan kerja merampok, mencuri. Tidak ada lagi pekerjaan. Di sebagian daerah mereka yang mengasuh anak mengganti popok, menggantikan posisi istri, dan istrinya keluar. Istrinya keluar itu pun bermasalah, digoda. Bahkan di sebagian angket dikatakan bahwa pelecehan seksual lebih 80% bagi wanita-wanita yang keluar. Dengan hal itu, apakah tidak menjadi pelajaran bagi bangsa kita, kaum muslimin mayoritas, untuk kembali mengkaji kehidupan mereka? Wallahu ta'ala alam. Ya.
1: Baik, kita angkat dulu saja. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
1: Ya, silakan.
9: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
9: Barakallahu fiik.
0: Hayyakumullah.
9: Ini saya mau tanya tentang masalah usaha.
0: Iya.
9: Itu masalah sogok. Itu ketika kita ingin melamar kerja atau mendapatkan ijazah, nah, misalkan nyogok di masyarakat, apakah dari hasil ijazah atau masuk kita kerja nyogok itu hanya pas berdosanya hanya pas ketika sogok, pas kita nyogoknya, atau penghasilan kita itu selama-lamanya haram gitu, ataukah hanya pas nyogoknya aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya, permasalahan rishwah, sogok, ini permasalahan berat. Syekh Utsaimin rahimahullah membahas tentang permasalahan ini, akan tetapi benar-benar berat. Kita undurkan jawaban itu, mudah-mudahan secara khusus bisa kita jawab. Secara umum, yang jelas bahwa minimal dosanya ketika sogok itu. Akan tapi jangan sangka bahwa ketika kita menyogok itu dosanya kecil. Jangan sangka, wah udah aman. Tidak. Kan tapi dosa itu mempunyai saudara-saudara yang kadang-kadang menghantam kita, menghancurkan dan membinasakan kita. Itu kalau seandainya tidak seumur hidup kita makan dengan yang haram. Dan itu musibah besar. Kan tapi saya tidak akan membahas segi hukumnya. Kan tapi saya ingin mengkaji tentang keimanan yang ada pada diri kita. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kita angkat pertanyaan saya tadi, SMS tadi. Ustaz, bagaimana cara bersyukur ya dengan pendapatan yang sedikit sedangkan kebutuhan sangat banyak ya. Jazakallahu khair.
0: Ya, cara bersyukur kita dengan qanaah. Berapa banyak permasalahan yang kita hadapi, kita selesaikan dengan qanaah. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, tidak ada sebaik-baik simpanan kecuali dengan qanaah. Qanaah ini harus dimiliki oleh setiap orang, baik yang kaya maupun miskin. Terutama qanaah mutlak bagi orang yang pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya. Kan tapi kalau seandainya ingin bersyukur, bahwa pertama harus lakukan qanaah. Apa yang dimaksud qanaah? Qanaah adalah yaitu kita menghadirkan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya mempunyai kenalan. Orangnya bekerja di sebuah perusahaan terkenal, perusahaan minyak di Pekanbaru. Dia mempunyai segalanya. Kan tapi dia mempunyai anak yang cacat. Belasan tahun anak itu menjadi perhatiannya. Setiap dia pulang kerja 5 hari setelah dia bekerja di perusahaan tersebut, dia peluk anak tersebut, dia cium. Karena sayangnya dia kepada anak-anak. Dia memiliki anak yang banyak kan, tapi itu dia limpahkan saja sayangnya kepada anak yang cacat tersebut. Akan tapi tahukah yang bertanya tadi bahwa jika seandainya bapak tadi diberikan tawaran, apakah dia ingin memiliki anak yang sehat seperti anak yang lain, atau konsekuensinya dia akan melepaskan pekerjaan, atau dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan konsekuensinya anak cacat seumur hidup? Saya yakin tidak ada jawaban bagi bapak itu kecuali dia rela melepaskan pekerjaannya demi anaknya yang cacat. Alhamdulillah, yang bertanya, bapak atau ibu, dalam keadaan sehat walafiat. Anak sehat, tidak ada yang sakit. Istri salihah, baik, tidak ada yang sakit. Kenapa kita tidak mensyukuri? Uang dunia ini, subhanallah, dikatakan oleh seorang ulama kepada Harun al-Rashid. Apa kata dia? Sifati saya tentang dunia. Kali jawabnya, oke. Okay. Wahai Amirul Mukminin, minumlah air. Ketika itu Harun Rasyid minum air. Kemudian dia tanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, maukah engkau jika seandainya ketika engkau minum tersebut air tersebut membeku di kerongkongan engkau, maukah engkau membayarnya dengan setengah kekuasaan engkau? Maka dia jawab, mau. Mau, saya akan bayar. Terus dia jawab, kalau seandainya engkau mau, maukah engkau bayar setengahnya lagi untuk mengeluarkan yang membeku tadi? Maka dia jawab, ya. Maka dikatakan oleh ulama tersebut, begitulah dunia. Dunia tidak lebih dari seteguk air. Nah, kalau seandainya kita mengartikan, maka kena'ah salah satunya itu, bahwa mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Syukur itu. Kalau seandainya memang seseorang ditanyakan, apakah Anda mau tangan Anda ini dihargakan oleh orang 1 miliar? Orang tersebut tidak mengatakan, tidak, saya tidak mau. Maukah Anda tangan satu lagi dihargai 1 miliar? Tidak. Maukah kaki Anda dihargai 1 miliar? Tidak. Subhanallah, Anda memiliki puluhan miliar, Anda menganggap diri Anda miskin? Subhanallah. Manusia apa Anda? Orang kaya raya memiliki miliaran, sudah itu menyangka dirinya miskin? Ini salah satu bentuk belajar kena. Iya. Ini mungkin salah satu pertanyaan sangat panjang jawabannya. Insya Allah itu salah satu solusi. Insya Allah ta'ala. Ya.
1: Taib, ada penanya di ujung telepon dari Ukhti di Cilengsi, silakan.
0: Ya.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Ini Pak Ustaz, saya tentang ini Pak Ustaz.
0: Ya, silakan Ibu.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda.
0: Ya.
10: Di antara sebagian anak Adam adalah ada 3 perkara dan di antara kesairan anak Adam ada 3 perkara pula.
0: Ya.
10: Di antara sebagian anak Adam yaitu istri yang salihah.
0: Ya.
10: Tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang baik.
0: Iya, betul.
10: Dan di antara kesetaraan anak Adam adalah istri yang jelek, tidak salia, tempat tinggal yang jelek, dan kendaraan yang jelek. Maksudnya apa ini Pak Ustaz?
0: Terima kasih Ibu. Hadis itu hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tapi maksudnya apa itu? Maksudnya adalah bahwa kebahagiaan itu berlapis-lapis. Kebahagiaan berlapis-lapis. Nah, mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu adalah kebahagiaan yang berikutnya. Akan tapi bukan berarti orang yang tidak mendapatkan rumah yang luas, kendaraan yang bagus, tidak bisa berbahagia. Akan tapi itu lapisan kebahagiaan yang berikutnya. Terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksud saya begini, bahwa orang yang tidak mempunyai rumah yang luas, itu ketika dia datang rumahnya, dia sangat terpukul hatinya, pikirannya sempit, karena rumahnya sempit. Ketika dia punya kendaraan yang mogok terus, ketika dia sangat butuh bertemu dengan majikannya, bosnya, terus kendaraannya mogok, dia mangkal, dipukulnya sepeda motornya itu atau mobilnya itu. Kemudian dia laknati. Kadang-kadang itu yang membuat dia gerah di dalam hidup. Sedih. Kesedihan yang mengalir. Kalau dia memiliki mobil yang bagus, rumah yang luas, istri yang salihah, maka dia akan bahagia. Tidak ada yang menghalanginya. Di rumahnya disambut oleh istri yang salihah. Di rumahnya disambut oleh rumah yang luas. Tidak ada kebocoran. Tidak ada ketika hujan, tidak ada membasahi rumahnya. Semuanya kedap suara. Dan bahagia. Tinggal hanya lagi belajar agama, tinggal menjalankan syariat, itu lagi. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Akan tapi bukan berarti saya katakan bahwa orang tidak bisa hidup tanpa itu. Bisa, kalau seandainya dia memiliki iman. Bukankah Rasulullah SAW cuma 1,5 meter kali 1,5 meter? Kenapa yang mengucapkan sabda tersebut rumahnya kecil? Kita jawab, bukankah Rasulullah juga mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga aku. Kenapa rumah kecil itu bisa dijadikan oleh Rasulullah surga? Karena di dalam hatinya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang mereka perbuat terhadapku? Sungguhnya surgaku ada di dalam dadaku. Dimanapun aku berada, dia ada. Hah? Nah, begitu, seharusnya kita sebelum menjadikan keadaan, posisi kehidupan kita itu surga, jadikan dahulu hati kita surga. Nah, baru kita bisa beradaptasi dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Akan tetapi sempit dan lapangnya rumah, bagusnya kendaraan itu tergantung posisi. Saya melihat ulama-ulama kita dahulu yang mengontrak rumah. Kita memiliki ulama-ulama di Indonesia yang sederhana. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki rumah. Mereka mengontrak, jadi kontraktor katanya. Ketika hujan lebat turun, kemudian air mulai menetes di tengah rumah, mengalir, kesedihan pun datang, anak-anak pun kedinginan karena tidak ada tempat selimut yang menutupi mereka. tiba-tiba istri yang solihah tadi mengerti bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Kemudian dia bawa baskom di tengah-tengah rumah tersebut, menutupi air yang tiris tadi, yang jatuh tadi. Kemudian dibuatnya, diambilnya kertas, secari kertas, dibuatnya kapal-kapal. Kemudian dipanggil anak-anaknya, kemarilah anak-anakku, main kapal-kapalan sama ibu. Coba bagaimana bahagianya hidup, walaupun susah kan, tapi dia bisa membahagiakan keadaan, membahagiakan keluarganya. Anak-anaknya jadi girang, yang awalnya dingin, kemudian semuanya tertawa gembira. Itu akibat apa? Istri yang salihah. Makanya Rasulullah memastikan yang bisa bahagia itu adalah istri yang salihah. Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan adalah istri yang salihah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya.
1: Iya, tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, ya, pertanyaan masih banyak di SMS, Ustaz. Yeah. Kita rehat sejenak, Ustaz.
0: Iya. Yeah.
11: Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja 107,9 FM.
1: Ya, alhamdulillah antum masih bersama kami di 107,9 MHz. Dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami, ya, dan saat ini kita sedang mengadakan dialog interaktif bersama Ustadz Arman Halim. Dan ada penelpon, Ustadz, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, dari mana, Pak?
12: Pak Irawan.
1: Pak Irawan di yang sana, Pak, ya? Ya, silakan, Pak.
12: Assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
12: Ini, Pak, tema mencari rezeki, ya, Ustadz?
0: Iya.
12: Saya mau nanya nih, Ustadz.
0: Iya, silakan, Bapak.
12: Begini, sekarang ini kan zamannya udah nggak tahu ya mana yang halal. Orang mencari rezeki, nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Saya pengen tanya, ini dampak hasil akhir dari cara mencari rezeki yang tidak halal itu apakah bisa menimpa sama keluarga kita gitu. Assalamualaikum. Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, bahwa dampak dari rezeki yang tidak halal itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya melihat orang-orang tua kita yang bekerja siang malam mencari harta yang haram, jarang sekali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan mereka. Dan yang kedua, bahwa harta yang didapatkan dari cara yang haram jarang pula diinfakkan dengan cara yang halal. Perlu diketahui bahwa satu-satunya pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dua pertanyaan adalah harta. Selain itu semuanya satu. Tentang masa muda, Allah akan tanyakan kemana engkau pergunakan. Berbeda dengan harta, dua pertanyaan. Bahwa kalau seandainya kita selamat di yang pertama, belum tentu selamat di yang kedua. Kadang-kadang kita tidak selamat di yang kedua, yang pertama, dan juga tidak selamat di yang kedua. Yaitu bahwa harta ditanya oleh Allah di dalam dua hal. Pertama, dari mana engkau dapatkan? Dan yang kedua, kemana engkau gunakan, kemana engkau gunakan. Nah, dua pertanyaan ini kedua-duanya diberikan pahala dan diberikan dosa. Jika seandainya seseorang menggunakan hartanya, mendapatkan hartanya dari cara yang haram, kemudian dia gunakan kepada yang haram, dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Nah, seringkali kesialan maksiat dosa, kesialan, karena saya katakan sial, syu'um, bahwa memang harta yang haram sial, mendatangkan kesialan kepada manusia. Kesialan dosa ini akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Di antaranya biasanya kepada su'ul khatimah. Sulitnya seseorang untuk mendapatkan hidayah, kebenaran Islam gara-gara kita tidak mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, infak yang kita seharusnya kita berletih kepadanya, kita dapatkan pahala yang dapat menyangga amal kita, tapi kita tidak peroleh itu. Karena memang Allah tidak atur itu kepada manusia yang mencari yang haram. Yang ketiga, tidak dimustajabkannya doa manusia. Orang yang makan dari yang haram, Allah tidak mustajabkan doanya. Makanya, dan doa adalah inti ibadah. Dan dia adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah SWT. Dan yang berikutnya, bahwa dosa mencari harta yang haram akan mengalahkan kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya bagaimana kita tahu orang-orang kaya itu jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Karena apa? Karena kekayaan. Bagaimana dia jatuh kepada zina, pelacuran. Bagaimana dia jatuh kepada khamar. dan selanjutnya lihat bagaimana buruknya dan sialnya dosa harta yang haram. Ditambah lagi dampak itu tidak hanya pada diri kita, kan, tapi juga berpengaruh kepada anak dan keluarga. Orang tua yang begitu perhatian besar kepada anaknya, kepada putrinya, merasa bingung. Dia mengatakan, biarlah saya yang hancur, biarlah saya yang menangkan harta yang haram. Akan tapi kenapa anak-anak saya tidak mau diarahkan kepada yang baik? Kenapa mereka mendekat kepada pribadi dan akhlak yang saya lakukan selama ini di luar rumah? Kenapa itu? Padahal telah saya masukkan ke pondok pesantren, telah saya ajarkan dia agama, telah saya datangkan ustadz untuk mengajar di rumah. Tapi kenapa? Kiranya kita tahu bahwa dari harta yang haram, dari sialnya harta yang haram itu. Istri yang kita harapkan dia adalah penopang hidup kita, memberi keceriaan di dalam kehidupan, kiranya juga dia begitu. Pandai-pandainya dia menghamburkan harta kita yang kita berpeluh, berletih mencarinya, dihamburkan ke salon, dihamburkan ke kepada pembelian-pembelian yang tidak ada artinya, berguna. Dia hamburkan jalan-jalan ke luar negeri dan semacam. Tibalah kita yang hanya berbalut daging, berbalutkan tulang, fakir, miskin, ditinggalkan oleh semuanya, anak di narkoba, istri didekap oleh laki-laki lain, kemudian tinggallah kita di rumah sakit di atas kasur yang putih meratapi nasib. Kiranya begitulah kesialan dosa dari mencari harta yang haram. Ya, kita tidak mendapatkan kebahagiaan.
1: Ya. Tapi ada satu pertanyaan dari SMS yang dikirim dari seorang akhwat.
0: Ya.
1: Alhamdulillah Ustaz, ana telah mengenal manhaj salaf, demikian pula suami ana. Akan tapi ada satu sifat yang ana tidak suka terhadap suami, di mana dia senantiasa memberikan uang atau ya kepada adiknya. Dan adiknya perlu diketahui bahwa adiknya ini telah bersuami, Ustaz. Telah berkeluarga dan telah berkecukupan. Dan acap kali saya bertanya tentang hal itu, dia selalu marah. Pertanyaan ana yang pertama, salahkah ana sebagai istri menanyakan tentang suami ana yang memberikan uangnya kepada adiknya? Dan yang kedua, apakah suami ana ini benar dalam bersikap? Jazakallah khair.
0: Iya, tentang masalah infak seorang suami terhadap istri, ada permasalahan yang sering kali berlaku di rumah tangga, dan dia sering kali menjadi pemicu perpecahan sebuah rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah, rahmah, kan, tapi hancur karena harta seperti itu. Maka harus kita letakkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Bagaimana sikap seorang istri menyikapi harta suaminya, dan bagaimana seorang suami menyikapi dan berbuat dengan secara yang adil dari harta yang dia cari. Kepada seorang suami yang telah mempunyai istri, jelas seorang suami yang telah mempunyai istri, seharusnya dia mengerti bahwa dia hidup tidak sekarang, tidak lagi sebatang kara, bahwa ada di sebelah rusuknya seorang wanita yang menjadi tempat curahan hatinya, tempat di mana dia menyebutkan semua kesedihan dan kebahagiaannya. Kalaulah dia orang yang dia cintai, orang yang paling dekat baginya, kenapa pula tidak dia sertakan di dalam berbagi rasa dengan harta yang Allah telah infakkan kepadanya? Berbagi rasa seperti itu akan mengangkat derajat seorang istri yang juga berpulang kebahagiaan itu kepada suami. Nah, berbagi rasa lah seharusnya anda, wahai suami. Bermudzakarah lah. Sungguh sangat ideal saya melihat sebuah rumah tangga ketika seorang suami datang ke rumah orang tuanya, kemudian diberikan uangnya 100 ribu. Apa kata sang istri? Berapa engkau berikan, wahai suami? 100 ribu. Apa kata sang istri? Alangkah kecilnya engkau berikan, berikan lagi 300 ribu. Jadi yang meminta penambahan tersebut adalah adalah istri untuk keluarga suaminya. Berbeda ketika keponakan istri datang ke rumahnya. Kemudian sang istri memberikannya uang 5 ribu. Tiba-tiba lihat oleh suami bahwa keponakan istri tersebut diberi 5 ribu. Berapa engkau berikan? 5.000. Enggak, berikan dia 50.000. Jadi ada rasa apa? Ada rasa kebersamaan bahwa saya sebagai suami, saya wajib memberikan hak saya kepada keluarga istri saya. Begitu juga sang istri merasakan bahwa dia yang berhak mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, bersilaturahim dengan kerabatnya. Tidak sebaliknya, sang istri curiga dengan pemberian suaminya kepada keluarganya. Begitu juga sebaliknya, sang suami curiga, jangan-jangan kiriman makanan hari ini diselipkan uang di bawahnya amplop, sehingga hidup di atas kecurigaan yang nanti ujung-ujungnya adalah kehancuran. Jadi saya katakan kepada suami istri, hendaknya bekerja sama. Toh kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri. Sebaliknya juga begitu. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Ya, kita ada teman, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, dari mana Pak?
13: Dari mana Erang?
1: Dengan Pak siapa Pak?
13: Pak Hafid.
1: Pak Hafid, ya silakan Pak.
13: Ini masalah keluarga.
0: Iya Bapak.
13: Jadi orang tua saya waktu menikah dengan ibu saya itu dalam posisi ibu saya lagi hamil.
0: Terus hamil dari?
13: Boleh dibilang zina lah.
0: Oh iya Bapak.
13: Terus sampai punya melahirkan anak perempuan.
0: Iya.
13: Ya, terus yang kedua laki-laki. Sejak mulai lahir anak laki-laki ini, ibu saya dengan bapak saya sering berat, bertengkar.
0: Iya.
13: Jadi setiap bertengkar itu selalu mengatakan kata cerai gitu loh.
0: Iya bapak.
13: Terus nyampe punya anak ke-6 itu perempuan lagi. Itu gimana statusnya itu pak?
0: Iya.
13: Jadi setiap berantem damai cerai lagi, ya kan, berantem cerai lagi damai lagi itu sering lah.
0: Iya.
13: Jadi bilang berkali-kali lah gitu.
0: Betul.
13: Jadi saya mau nanyain status adik saya ini. Jadi besok seumpama menikah itu, dia wali hakim atau pakai wali ayah gitu.
0: Iya.
13: Udah gitu aja Pak ya.
0: Iya.
13: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi, Bapak Hafiz, itu adalah gambaran kebanyakan rumah tangga kita di Indonesia. Seringkali kita bermain-main dengan kata-kata talak, kata-kata cerai, yang mana dalam Islam itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun jidduhun najid, wahazluhun najid." Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh, dan guraunya adalah sungguh-sungguh. Dialah nikah, talak, dan itaq, yaitu memerdekakan budak. Nah, yang sering adalah talak dan nikah ini. Ini enggak boleh dipergurauan. Itu satu. Jadi seharusnya ini tidak boleh. Makanya mungkin barang siapa yang mendengar dari kalangan suami, agar jangan mudah memberikan kata-kata cerai. Dan juga ini juga kata-kata yang tidak suka oleh semua istri, siapapun bentuknya. Orang Islamkah ataupun non-Islam, dia juga tidak mau dengar itu kata-kata cerai. Daripada kata-kata cerai, mungkin kata-kata yang lain lah. Mungkin kalaupun marah silahkan, akan tapi jangan kata-kata cerai. Karena di dalam syariat Islam, cerai itu sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi. Nah, masalah cerai yang terjadi, kata-kata cerai tadi, itu memang seharusnya akan diminta tanya kepada pemerintahan kita yang dalam hal ini pengadilan agama. Kalau seandainya itu cerai di pandangan mereka, berarti itu cerai. Kalau tidak, berarti tidak cerai. Karena memang terjadi perselisihan yang kuat di kalangan para ulama tentang permasalahan itu. Itu satu. Dan yang kedua tentang anak-anak yang dihasilkan dari kata-kata cerai tadi oleh suami yang menceraikan istri, itu juga keputusannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan agama kita. Jadi saya mohon kepada Bapak untuk bertanya, kalaupun itu ditanyakan. Tentang masalah anak yang hamil di luar nikah ini. Nah ini salang sering kali terjadi. Dan itu juga bentuk kesialan zina. Bahwa zina ini mempunyai syu'um, mempunyai kesialan, berdampak kepada anak-anak. Saya pernah mengalami dengan salah seorang kaum muslimin jamaah, bahwa bapaknya, orang tua tersebut, ayahnya tersebut menelpon saya. Di dalam telepon tersebut dia mengatakan anak saya besok mau menikah. Dan dia umurnya 25 tahun, gadis. Dan selama 25 tahun dia tidak tahu bahwa dia adalah anak zina antara saya dengan istri. Nah, apakah saya mewalikan dia atau gimana, Ustaz? Saya katakan tidak, wali-wali hakim. Karena anak zina bukan anak bapak. Kan, tapi bagaimana? Apakah setelah 25 tahun dia baru dia akan tahu besoknya, di hari kebahagiaannya, dia tahu bahwa

0: bahwa sana zina adalah sesuatu yang tidak hanya menimpa kita kan, tapi juga anak-anak. Anak-anak yang kita kasihan. Nah, jelas hal yang seperti ini sering kali kita hadapi. Ini adalah satu gambaran yang sering terjadi di masyarakat. Anak zina yang harus menikahinya adalah wali hakim, dan itu ijma para ulama, tidak ada yang menyelisih. Wallahu taala alam.
1: Baik, kita angkat telepon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dari mana Ibu?
2: Ini Ibu yang tadi. Apa Ustaz? Ya. Anak kurang puas dengan jawaban yang tadi gitu.
0: Yang mana Ibu? Yang masalah warisan?
2: Begini Pak Ustaz. Ya. Bagaimana kalau bapak itu mempunyai warisan yang cukup banyak dengan anak yang cukup banyak.
0: Ya.
2: Kemudian anaknya masih kecil-kecil, dia meninggalkan anak sementara dia belum sempat membelikan harta dan membikinkan rumah untuk berteduh bagi anak-anaknya. Nah, sedangkan bapak tadi tidak punya saudara kandung, yeah, tidak punya saudara sepupu, sehingga harta warisan itu diambil oleh sekampung dan sepesukuan dengannya gitu. Kan haram diberikan ke anak.
0: Yeah.
2: Nah, udah itu aja Pak, mau penjelasan yang cukup begitu.
0: Yeah, Ibu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisinya Ibu dalam keadaan terzolimi, harta-harta orang tua kita diambil oleh orang, ya hak kita untuk menuntut. Akan tapi kalau tidak menuntut, kalau kita tidak menuntut bersabar. Akan tapi kalau seandainya harta itu belum lagi terbagikan, dibagikan sesuai dengan syariat. Dibagikan sesuai dengan syariat Islam. Belum gimana? Laki-laki, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Akan tetapi kalau seandainya itu diambil, harta itu ada di kampung, terus dibagi-bagi oleh masyarakat sana, mereka yang zalim, kita tuntut nanti di akhirat. Kalau memang itu tidak bisa ibu tuntut di dunia, ibu akan bisa tuntut itu di akhirat. Jadi itu, kalau tidak boleh dituntut di dunia, bagi itu sesuai dengan syariat. Kalau seandainya itu memang adalah harta warisan dari orang tua, dari orang tua kita. Jadi kita katakan orang tua yang meninggalkan banyak anak dengan banyak harta, dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ya, insya Allah itu mudah. Kalau seandainya sudah terbagi, orang-orang sudah merampas harta tersebut, ada 2 jalan. Pertama, kita mampu mengembalikannya di dunia, maka lakukan. Lakukan dengan cara dunia. Yang kedua, kita tidak mampu karena memang kita dalam posisi kalah. Maka kita katakan tuntut itu nanti di akhirat. Ya, itu saja jawabannya, insya Allah ta'ala. Silakan.
1: Tapi Ustaz, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya, karena sudah larut ya. Yang datang dari salah seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fik. Ustaz, ada seorang yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya diamputasi. Kini ia memiliki cobaan dalam memenuhi hajat hidupnya dan memiliki kesulitan. Sedangkan ia tidak seperti laki-laki normal yang lainnya tentunya, yang bisa mencari rezeki dengan berbagai cara. Tolong bantuan, tausiah dan saran dan solusinya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Hayyakumullah. Pertama, saya takziah orang-orang yang seperti yang ditanyakan dengan firman atau sabda Rasulullah SAW, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ambil dan semua yang apa yang dia beri. Allah yang memiliki semuanya. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuatu yang dia mampu. Banyak orang yang mendapatkan musibah dan banyak itu pula mereka bertanya. Maka kita jawab, Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang meledakkan, menghantam, menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang dapat seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Nah, semuanya mampu ditahan oleh manusia. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu. Dan bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Orang-orang yang ditimpakan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Salah seorang ulama ketika diberikan dia kaki yang sehat, kemudian dipotong, diamputasi kakinya yang satu karena sakit. Kemudian ia mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah

0: sungguhnya kaki yang kau ambil ini tidak pernah melakukan maksiat. Ya Allah, ketahuilah sungguhnya engkau memberikan saya 4 anggota tubuh dan engkau ambil satu masih bersisa 3. Masih bersisa 3. Kemudian satu hari anaknya diinjak oleh kuda kemudian mati. Apa katanya? Engkau memberikan kepada saya anak yang 4. Engkau berikan kepada saya 4 anak. Engkau ambil satu, masih tersisa 3. Masih banyak yang tersisa lagi, ya Allah, yang saya bisa bersyukur kepada. Jadi syukuri itu semua, bahwa banyak orang yang punya kaki akan tapi mereka tidak bisa memanfaatkan kakinya. Banyak orang yang mempunyai mata akan tapi tidak bisa memanfaatkan matanya. Kenapa? Karena kakinya, matanya, tangannya dia gunakan kepada maksiat kepada Allah. Anda, kaki Anda telah istirahat dari maksiat kepada Allah. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Kalau besar di pandangan Anda adalah musibah seperti itu, niscaya insyaAllah pahala di sisi Anda, di sisi Allah SWT juga besar. Dan optimislah dalam hidup. Saya melihat banyak orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang kekurangan. Banyak orang-orang yang mampu berdiri di dalam kehidupan mereka, mereka orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak memiliki. Saya mengetahui seseorang yang bekerja di hutan, kemudian dia memotong kayu, tiba-tiba kayu tersebut memutuskan kedua kakinya. Terkapar waktu itu dia di rumah sakit. Kemudian ditinggalkan oleh istrinya, dibawa anak-anaknya juga ditinggal, meninggalkannya. Tinggallah dia sendiri bersama orang tuanya. Sekarang dia sudah berusaha, dia sudah buka toko, dia sudah punya usaha yang dapat menghidupinya, dan bersama istri yang keduanya yang tidak lari ketika mendapatkan musibah. Banyak orang-orang yang seperti itu, kan, tapi mereka bisa hidup. Saya banyak juga mengenal orang yang bisa bekerja dengan kedua kaki yang tidak ada, kan, tapi dia penjaga buku Islami di sebuah rumah ibadah Allah, di tempat ibadah. Dia hidup bahagia, dia tidak pesimis, dia tidak merasa kecil. Dan banyak hal yang harus dia perbuat. Ya, itulah yang Allah telah takdirkan kepadanya, dia harus bisa beradaptasi dengannya. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Lihat orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang yang kurang. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah motivasi yang ada di dalam dirinya. Bahwa kehidupan tidak mutlak semuanya berlalu atau dijalankan dengan kaki. Tidak. Berapa banyak kehidupan harus dilewati dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan bicara, dengan pendengaran. Itu Anda bisa gunakan. Nikmat Allah yang masih banyak tersisa di diri Anda. Gunakan itu, manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh, muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun. Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhiru ahli an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, Ya Rabbi, wajadtu hamal, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha. Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ruasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Yeah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabbah.

0: الأبصار.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.
1: La'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.

0: نصير.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
7: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
8: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti?
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
9: Mutiara Salaf.
7: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu

0: dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata 'arsyih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. Ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa, tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa. Dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, doaul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah, Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki. Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma inni abduk wa bin abdik wa bin amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmu adlun fiya qada as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki, anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang engkau namai dirimu dengannya. Atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu. Atau yang engkau ajarkan pada rasulmu. Atau yang engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati. Cahaya di dalam dadaku. Dan penghilang rasa sedih. Dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah. Niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعالا مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: Al-Quran.

0: ذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotol Islam pendengar Radio Roja, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat saat ini. Kembali kami akan hadirkan untuk sesi pertama kajian ilmiah di kesempatan hari Ahad pagi ini dengan menghadirkan program siaran rekaman nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan kajian yang beliau sampaikan dengan tema menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat untuk kita bisa ambil faedahnya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
7: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat yang selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak pernah bosan memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmatnya, anugerahnya, kasih sayangnya kepada kita setiap hari. Walaupun kita sadar kadang-kadang rahmat yang Allah berikan kepada kita, kita balas dengan kemaksiatan kepadanya. Akan tetapi cinta Allah yang sesungguhnya akan terpisah nanti di akhirat. Di situ baru Allah mencintai yang pantas untuk dicintai dan memurkai yang pantas untuk dimurkai. Adapun di dunia Allah sayangi semuanya. Apabila kita membaca tafsir Al-Fatihah tentang firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita akan menemukan dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat yang pertama, Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang turun di dunia dan di akhirat. Ar-Rahim, kasih sayang yang hanya Allah berikan di akhirat. Pendapat yang kedua, Ar-Rahman, cinta kasih yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, termasuk yang muslim dan yang tidak muslim. Ar-Rahim adalah cinta kasih Allah yang Allah berikan khusus untuk orang-orang yang mukmin. Akhirnya semua manusia di permukaan bumi dicintai dan dirahmati oleh Allah. Dan kita harus sadar bahwa kita manusia ini dicintai, dirahmati, disayangi oleh Allah lebih daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha." Allah lebih mencintai hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan, biasanya simbol kecintaan yang murni, simbol cinta kasih yang suci, yang tidak pernah harap balas, adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Pernahkah kita mendengar seorang ibu yang berani berkelahi melawan harimau demi untuk menyelamatkan bayinya yang hendak diterkam oleh seekor harimau? Hilang rasa takut yang selama ini sangat identik dengan seorang wanita ketika itu berhubungan dengan menyelamatkan anak bayinya. Tanyakan kepada seluruh ibu, dia pasti akan rela dirinya disakiti dibanding bayinya disakiti. Sehingga cinta yang paling suci adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih cinta kepada kita hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun banyak sekali manusia yang tidak sadar bahwa dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat beriring salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tercinta, Rasul yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam segala ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah berjasa, manusia berjasa melebihi jasa orang tua kita kepada kita, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan menuju ridho Allah, menunjukkan kepada kita jalan menuju surga Allah, menunjukkan kita jalan untuk menjauhi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah wajib dicintai melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga hal yang kalau ada di dalam jiwa seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. "An yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma." Yang pertama, apabila dia telah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada siapapun selain keduanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kalian cintai daripada ayah kalian, daripada anak kalian, daripada seluruh manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadikan Nabi Muhammad adalah imam, pemimpin kita dalam ilmu agama. Tidak ada orang lain melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan ad-din, dalam kepemimpinan agama. Tidak ada ketaatan kepada manusia melebihi ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat. Ini harus tertanam di dalam jiwa setiap muslim dan muslimah apabila dia ingin mencapai agama Islam yang sempurna. Nabi tidak rela, Nabi tidak suka kecuali dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan suri tauladan dalam segala hal. Di dalam riwayat yang sangat banyak, di dalam hadis yang sahih, pernah datang 3 orang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah takdirkan di saat itu Nabi Muhammad tidak berada di rumah. Mereka ingin bertanya tentang apa saja amal ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bertanya kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat, ka'annahum taqalluha, setelah mendengar apa saja ibadah Nabi Muhammad, 3 orang sahabat ini merasa amalan itu sedikit. Merasa amalannya apa? Sedikit. Kok cuma begini? Lalu mereka berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan telah diampunkan dosanya yang awal dan yang akhir. Kalau kita tidak, berarti kita harus beribadah lebih daripada ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata yang pertama, amma ana fa asumun nahara wa la uftir. Adapun saya, semenjak hari ini saya bertekad untuk selalu puasa di siang hari Ramadan, di siang hari selama-lamanya. Untuk berpuasa di siang hari untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah tidak berpuasa di siang hari. Tidak pernah berbuka. Bukan berbuka maksudnya berbuka, tidak pernah berbuka artinya puasa terus sepanjang umurnya, tidak. Setiap siang dia selalu berpuasa. Tidak pernah siangnya tanpa berpuasa. Itu tekadnya. Yang kedua berkata, amma ana fa usalli al-laila wa la arqut. Adapun saya akan sholat sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Saya sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya akan menjauhi menikahi kaum wanita.

Saya tidak akan menikah. Karena menikah tentunya menyibukkan seseorang muslim mencari nafkah untuk istrinya, anaknya, keluarganya dan yang lainnya. Dia ingin serius beribadah sehingga tidak menikah dengan kaum wanita. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh malaikat Jibril perkataan tiga sahabat ini. Setelah salat, Nabi Muhammad naik mimbar dan berkata, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza?" Kenapa ada sekelompok orang yang berkata begini, begini, begini? Dinukilkan apa yang dikatakan oleh tiga orang tadi. Kemudian Rasulullah berkata, "Fa ana a'lamukum wa atqakum lillah." Saya adalah yang paling berilmu dari kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Saya yang paling berilmu, saya yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau bukan Nabi Muhammad yang paling bertakwa, maka bukan dia yang akan dipilih menjadi Nabi dan Rasul di akhir umat ini. Karena Nabi Muhammad yang paling bertakwa lah, Allah memilih Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul yang termulia dari seluruh Nabi dan Rasul. Ini bukan kesombongan menceritakan apa adanya. Karena umat wajib mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mencontoh Nabi Muhammad dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana a'lamukum wa atqakum lillah. Saya yang paling berilmu dari kalian, saya yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi saya tetap berpuasa dan terkadang tidak berpuasa di siang hari. Saya salat malam dan saya juga tidur di malam hari. Dan saya menikah dengan kaum wanita. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, bukan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak ke sunnahku, muka bukan umat. Barang siapa yang benci kepada sunnahku ini, bukan umatku. Poin ini harusnya menempel dengan kuat, tertancap dengan indah, tertancap dengan kuat di dalam akidah seorang muslim dan muslimah. Bahwa Nabi Muhammad adalah segala-galanya dalam ilmu agama. Garis bawahi, dalam ilmu agama, dalam ilmu din ini, tidak ada yang lebih hebat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seluruh perkataan manusia apabila bertentangan dengan perkataan Nabi Muhammad, maka yang harus ditolak itu adalah perkataan manusia. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ini yang dikatakan oleh Imam Malik, ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, ini yang dikatakan oleh seluruh para ulama. Imam Syafi'i berpesan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah datang kepada kalian hadis sahih, itulah madhabku. Ambil. Telah datang kepada kalian hadis yang sahih dari Nabi Muhammad, ambil, itulah pendapat. "Idza ra'aitum qawli yukhalifu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu biha 'ardal ha'id." Kata Imam Syafi'i, apabila kalian menemukan pendapatku berbeda ternyata dengan hadis Nabi Muhammad SAW, campakkan pendapatku ke dinding. Buang dia ke dinding. Hancurkan. Nabi tidak boleh didahului. Rasulullah SAW pendapatnya tidak boleh ditolak. Karena seluruh yang ia sampaikan sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari langit, amanah dari Allah yang dipikul oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia, dan itu bukan karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini bukanlah karya Nabi Muhammad,
bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini murni risalah yang Rasulullah terima dari langit melalui malaikat Jibril atau Allah wahyukan ke dalam hatinya, yang diwajibkan Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada kita. Nabi Muhammad tidak merubah sedikit pun. Nabi Muhammad tidak membuat-buat sedikit pun. Di dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Apabila Muhammad itu mengarang-arang atas nama kami, mengada-ngada, kami akan ambil dengan tangan kanan dan kami akan putuskan urat nadinya. Tidak seorang pun di antara kalian yang sanggup untuk menghadang. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima amanah dari langit, menyampaikan apa adanya kepada manusia. Oleh karena itulah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tidak boleh ditolak. Karena itu sebenarnya adalah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya selalu berpesan, kami sebagai manusia bisa saja salah. Kami sebagai seorang manusia bisa saja khilaf. Kalau suatu saat bertemu pendapat kami yang berbeda ternyata dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buang, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpesan kepada kita, buang. Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i rahimahumullah, dan Allah takdirkan beliau adalah imam Masjid Nabi, suatu saat menunjuk ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Kullun nasi yu'khadhu anhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr." Seluruh perkataan manusia boleh kata-katanya diterima, boleh kata-katanya ditolak, kecuali yang ada di dalam kuburan ini. Sambil menunjuk ke mana? Ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dipesankan oleh seluruh ulama yang tahu keberadaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya seorang muslim mengikutinya. Mereka akan selalu berpesan kepada muridnya, kepada generasi Islam setelahnya, saya sebagai seorang manusia bisa saja salah, bisa khilaf, bisa melenceng pendapat saya. Akan tetapi Rasulullah tidak akan pernah seperti itu. Berangkat dari judul yang diembankan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita bahas, menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, poin yang pertama tadi haruslah menjadi poin utama dan pilar utama dalam masalah ini. Kita harus sepakat bahwa tidak ada seorang pun di permukaan bumi ini yang terjaga daripada kesalahan selain para nabi dan para rasul. Tidak boleh ada seorang muslim meyakini ada manusia-manusia suci yang terpelihara daripada dosa dan salah setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau nasihat para ulama, mereka mengatakan al-ismatu dufinat yauma dufinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terselamatkan dari seluruh dosa dan kesalahan, terjaga dari seluruh dosa dan kesalahan, telah dikubur bersamaan dengan dikuburnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti kata, tidak ada lagi manusia setelah Nabi Muhammad yang tidak mungkin salah. Semuanya memiliki kemungkinan untuk salah dan khilaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu tahu bahwa yang sempurna dalam memiliki ilmu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi di permukaan bumi ini seorang manusia yang memiliki ilmu sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
realita. Di dalam sejarah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sejarah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita yang mau membaca lembaran-lembaran sejarah para sahabat, biografi kehidupan sejarah para sahabat, kita akan menemukan di dalam biografi mereka, mereka rujuk dari sebuah pendapat. Awalnya mereka berpendapat, lalu mereka mengatakan, saya rujuk daripada pendapat itu, saya tinggalkan pendapat itu, saya beralih kepada pendapat yang seperti ini. Terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang ahli ilmu di kalangan para sahabat. Terjadi kepada Abdullah bin Abbas. Terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Kalaulah para sahabat yang hidup bersama Rasulullah diajarkan langsung dan gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam biografi sejarah mereka ditemukan mereka meninggalkan sebuah pendapat yang pernah mereka dukung selama ini karena mereka melihat pendapat itu ternyata lemah setelah datangnya argumentasi yang hak daripada orang-orang yang hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahamlah kita tidak akan ada setelah itu manusia yang seluruh perkataannya benar. Tidak akan ada setelah itu adanya seorang ulama yang seluruh pendapatnya dari A sampai Z hak. Tidak ada pernah salah dalam berpendapat. Tidak mungkin. Perbedaan pendapat, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sudah ada dari zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia sangat terbatas. Manusia sangat terbatas. Dan banyak hal yang membatasi manusia. Keterbatasan ilmu. Sejauh apa dia menggali, mengkaji, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia memiliki keterbatasan, kejeniusan. Tidak semua manusia jenius. Sehingga dengan sekali baca hafal, bahkan mungkin zaman kita sekarang sudah tidak bertemu manusia yang bisa sekali baca hafal, sekali dengar hafal. Ada di zaman-zaman dahulu para ulama kita, tapi tidak di zaman kita, belum kita bisa temukan. Keterbatasan hafalan, keterbatasan telaah, banyak sekali hal-hal yang membatasi manusia sehingga tidak mungkin seorang manusia sampai kepada titik sempurna daripada segala sesuatu. Tidak akan mungkin. Oleh karenanya selalu para ulama berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya, para penuntut ilmu. Mereka pergi ke rumah temannya, duduk bermudarasah, dan istilah ini masih dipakai di zaman kita sekarang di beberapa pesantren, di beberapa majlis taklim, bermudarasah, saling mengkaji kembali hafalan saya, hafalan Anda, pemahaman saya bagaimana, pemahaman sahabat saya bagaimana, saling bertukar fikiran. Dan tidak jarang kemudian di mudarasah itu, yang satu akhirnya meninggalkan pendapat yang selama ini dia pegang dan pindah kepada pendapat saudaranya yang memiliki argumentasi lebih kuat daripada Al-Quran dan hadis. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman kita sekarang adanya sekelompok orang yang tidak rela kalau kemudian pendapat guru dinyatakan salah. Adanya orang yang tidak rela ketika pendapat gurunya dinyatakan salah.
pekerjaan ini jelas-jelas salah. Ya, bisa dipahami? Adanya orang yang tidak rela kalau gurunya dikatakan salah, pekerjaan ini jelas-jelas salah. Karena sering dalam bahasa Indonesia kita temukan, di atas langit masih ada langit, masih ada orang yang ahli ilmu. Tanyakan kepada seluruh manusia yang punya guru di sini, Kapuas, apakah guru Anda telah membaca seluruh Sahih Bukhari? Apakah guru Anda telah membaca seluruh Sahih Muslim? Apakah guru Anda telah membaca seluruh Sunan Abu Dawud? Apakah guru Anda pernah membaca seluruh Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah? Pernahkah mereka membaca seluruhnya sehingga berhak mereka dikatakan tidak boleh salah sedikit pun dalam berpendapat? Karena seluruh hadis Nabi telah mereka baca dan telah mereka kuasai. Wallahi kadang-kadang guru yang dia yakini tidak boleh salah pun tidak punya satu kitab hadis. Kaum muslimin wal muslimat, kita pernah bertemu dengan para ulama. Semuanya kita temukan membawa pesan, saya adalah manusia. Selaku seorang manusia, kalian tidak boleh menyatakan seluruh pendapat saya benar. Kalau ada pendapat yang ternyata argumentasinya lebih kuat dari argumentasi yang saya bawa, maka kalian harus ikut ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Manusia punya keterbatasan. Ya, kita bertemu dengan orang-orang yang telah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Di Masjid Nabawi, seorang ahli hadis yang hingga saat ini, semenjak puluhan tahun yang lalu mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, telah khatam Sahih Bukhari, diajarkan, bukan sekedar dipelajari, diajarkan kepada manusia. Telah khatam Sahih Muslim, diajarkan kepada manusia. Telah khatam Sunan Nasa'i, dan pertama saya ikut majlis beliau di akhir-akhir Sunan Nasa'i. Telah khatam Sunan Abu Dawud, dan saya mengikuti lebih daripada setengah pelajaran Sunan Abu Dawud. Abu Dawud pun telah dikhatamkan, dan telah dikhatamkan Sunan At-Tirmidzi. Sekarang ingin mengkhatamkan Sunan Ibnu Majah, diajarkan kepada manusia. Inilah ulama yang hidupnya untuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tidak seorang pun yang menyuruh kita apapun perkataanku ikuti. Karena mereka semua sadar, mereka sejauh apapun ittila' mereka terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetaplah manusia. Kalaulah perbedaan pendapat tidak lepas dari ahli ilmu di kalangan para sahabat, bagaimana dengan ahli ilmu di kalangan kita sekarang? Kalaulah cara memahami hadis ternyata telah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan zaman kita 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada jalan yang lebih selamat dibanding jalan yang kita sampaikan tadi. Kalau yang membawakan kepada kita siapapun orangnya, tapi yang dia bawa jelas berdasarkan Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas. Kenapa kita tidak perlu untuk meninggalkan yang selama ini kita yakini dan pindah kepada hadis Nabi? Bukan karena kita ikut orangnya, tapi karena kita ikut hadis yang telah dibawa oleh orang tersebut. Imam
Imam Syafi'i saja dengan keilmuannya yang luar biasa, pencetus ilmu usul fiqh, berpesan, kalau ada pendapatku yang salah, tinggalkan. Kenapa kita tidak rela meninggalkan pendapat orang yang mungkin ilmunya ribuan di bawah Imam Syafi'i untuk mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini suatu hal yang harus dikikis di dalam dada dan jiwa seorang muslim dan muslimah. Ketaatannya yang sempurna hanya diberikan kepada Allah dan kepada Rasulullah.